0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
1: Baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta.
2: 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggal Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
4: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
6: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
7: Adalah upaya kita untuk lompat.
5: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
8: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
5: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendik Dasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
9: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
10: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendik Dasman Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
9: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
10: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendik Dasman menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
9: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
10: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
11: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
12: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
11: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
13: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
11: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
3: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
14: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
15: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Nigorda mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
16: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
15: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik Upah Boga Songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
14: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
15: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
17: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti TransJakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
18: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
17: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti TransJakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
19: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
17: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, belum Pak. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Maria Arimurti, 19 tahun, yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabari dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
3: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan jelang silang pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Inggris, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menunggu jelang pertandingan silang antara pihak Meksiko versus Inggris yang sesaat lagi kita akan ikuti. Pendengar, kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id. Nah, di mana pendengar, mata bengkak saat bangun tidur itu merupakan keluhan yang cukup sering dialami banyak orang. Kondisi ini umumnya terjadi karena penumpukan cairan di sekitar kelopak mata selama tidur. Selain itu, kurang tidur, konsumsi makanan yang terlalu asin, alergi, menangis sebelum tidur hingga kelelahan juga dapat menjadi penyebabnya. Nah, meski biasanya tidak berbahaya, mata bengkak dapat mengganggu penampilan dan membuat wajah terlihat kurang segar. Sebagaimana dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, informasi mengenai pola hidup sehat dan kesehatan mata. Salah satu cara mencegah mata bengkak adalah dengan menjaga kualitas tidur. Nah, usahakan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi menggunakan bantal tambahan juga dapat membantu mengurangi penumpukan cairan di sekitar mata sehingga wajah tampak lebih segar saat bangun. Perhatikan pula pola makan, terutama pada malam hari. Kurangi konsumsi makanan yang tinggi garam karena dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan. Dan perbanyak minum air putih agar keseimbangan cairan tubuh tetap terjaga. Nah, jika memiliki riwayat alergi, pendengar, hindari pemicunya dan jaga kebersihan tempat tidur agar debu atau tungau tidak memperburuk kondisi mata Anda. Menjaga kebersihan area mata juga penting. Bersihkan wajah sebelum tidur untuk menghilangkan sisa debu, minyak, dan kosmetik yang dapat memicu iritasi. Dan bila mata terasa sedikit bengkak saat bangun, kompres dan juga itu dapat mengurangi yang namanya pembengkakan pada mata Anda. Dan mencegah mata bengkak tidak memerlukan langkah yang rumit, tidur yang cukup pada dan juga pola makan yang sehat, menjaga kebersihan wajah serta menerapkan kebiasaan hidup sehat dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat wajah tampak lebih segar setiap paginya. Rekamannya pendengar bisa Anda akses kembali informasi kali ini dari laman rri.co.id. Dan tetap bersama kami, karena kita masih menunggu jelang silang pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Inggris.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti silang pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri, nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah, nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Informasi selanjutnya mendengar Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba di Jakarta pada Minggu 5 Juli 2026 malam. Ia dijadwalkan menghadiri pertemuan pemimpin atau Leaders Retreat Indonesia-Singapura dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama strategis antara kedua negara, dan kedatangan Wong di Bandara Halim Perdana Kusuma disambut Menteri Luar Negeri Sugiono bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Kementerian Luar Negeri menyatakan kunjungan Wong bertujuan memperkuat hubungan kedua negara yang selama ini telah terjalin erat. Selain itu, Indonesia dan Singapura akan mengoptimalkan berbagai peluang kerjasama yang dinilai semakin strategis. Leaders Retreat merupakan forum bilateral tahunan tingkat tertinggi yang mempertemukan pemimpin kedua negara beserta jajaran menteri senior. Ini merupakan wadah untuk membahas arah hubungan strategis Indonesia dan Singapura. Kegiatan Leaders Retreat di Jakarta merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya berlangsung di Singapura pada Juni 2025. Pembicaraan kali ini diharapkan semakin memperkuat kemitraan kedua negara di tengah dinamika kawasan dan global. PM Wong didampingi sejumlah menteri senior termasuk Wakil Perdana Menteri Gan Kim Woyong dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, kemudian Menteri Pertahanan Chan Chun Sing, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Masagos Zulkifli, serta Menteri Tenaga Kerja Tan Si Leng. Dan hubungan Indonesia dan Singapura selama ini menjadi salah satu kemitraan terpenting di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara memiliki kerjasama yang luas, mulai dari ekonomi, investasi, perdagangan, pertahanan, hingga pengembangan teknologi. Informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali, pendengar, dari laman rri.co.id. Dan juga informasi yang baru saja Anda simak, pendengar, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Riau Siang. Dan nantinya akan berlanjut bersama rekan saya Riri Handayani. Tetap bersama kami karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, nantinya kita juga akan bergabung kembali bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Terakhir sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Breaking news. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3.9 untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat

Bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa. Anak-anak dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari ketujuh atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada 2 event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, untuk pendengar setia RRI Pro 1 tentunya ya. Di Riau siang kali ini, edisi Senin 6 Juli 2026, bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti di Riau sore tentunya ya. Nah pendengar, seperti biasa di Riau siang hingga Riau sore nanti akan banyak sekali informasi menarik untuk pendengar dan juga program-program spesial tentunya siang hari ini. Saat ini kita masih di lagu-lagu spesial, jelang kita ikuti informasi-informasi menarik dan juga nanti warta berita warta Riau siang ya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti ada cek fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Program request juga nanti pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada dialog interaktif UMKM Bicara pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda tentunya. Untuk pendengar yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya, tetap semangat tentunya di hari Senin ini, di awal minggu ya, di hari ke-6 di bulan Juli 2026. Satu lagu spesial dulu bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Musi Kimia ya. Apakah harus seperti ini? Nah, satu lagu spesial di pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 11:45 saat ini. Dan kita masih di Riau siang tentunya ya. Pendengar, mata bengkak saat bangun tidur itu merupakan keluhan yang cukup sering dialami banyak orang ya. Nggak satu dua orang saja, tapi hampir semua orang kalau bangun tidur tuh matanya sedikit bengkak. Nah, kondisi ini umumnya terjadi karena penumpukan cairan di sekitar kelopak mata selama kita tidur. Selain itu pendengar, kurang tidur, konsumsi makanan yang terlalu asin, alergi, menangis sebelum tidur, hingga kelelahan, itu juga dapat menjadi penyebabnya. Nah, meski biasanya tidak berbahaya ya, mata bengkak itu dapat mengganggu penampilan dan membuat wajah kita lebih kurang segar saja. Nah, sebagaimana juga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, informasi mengenai pola hidup sehat dan kesehatan mata. Salah satu cara mencegah mata bengkak adalah dengan menjaga kualitas tidur kita. Usahakan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam, agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Nah, tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi, itu menggunakan bantal tambahan, juga dapat membantu mengurangi penumpukan cairan di sekitar mata, sehingga wajah tampak lebih segar saat bangun tidur. Nah, perhatikan juga ya pola makan kita, terutama pada malam hari. Nah, kondisi kekurangan atau kurangi konsumsi makanan yang tinggi garam, karena dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan. Perbanyak juga minum air putih, agar keseimbangan cairan tubuh tetap terjaga. Nah, jika kita memiliki riwayat alergi, hindari pemicunya dan jaga kebersihan tempat tidur kita agar debu atau tungau tidak memperburuk kondisi mata kita. Menjaga kebersihan area mata juga penting ya pendengar. Bersihkan wajah sebelum tidur untuk menghilangkan sisa debu dan kosmetik yang bisa memicu iritasi pada mata kita. Nah, bila mata terasa sedikit bengkak saat bangun tidur, bisa dikompres ya dengan air dingin selama beberapa menit. Itu bisa mengurangi pembengkakan pada mata. Hindari juga menggosok mata ya terlalu keras, karena bisa menyebabkan iritasi dan memperparah pembengkakannya. Nah, mencegah mata bengkak ini pendengar tidak memerlukan langkah yang rumit ya. Tidur yang cukup, pola makan yang sehat, menjaga kebersihan wajah, serta menerapkan kebiasaan hidup sehat, itu bisa membantu menjaga kesehatan mata dan juga bisa membuat wajah kita lebih segar setiap harinya. Jika pembengkakan berlangsung lama, terasa nyeri juga atau disertai gangguan penglihatan, itu boleh diperiksa, segera periksakan diri ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat ya. Jadi nggak usah panik, bisa dikompres dulu atau mungkin kita bisa cuci muka dulu. Nah, itu bisa membuat kita lebih segar lagi pastinya ya. Oke, informasi tadi pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Senin 6 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kamu sean ya, tapi tahukah kamu? Nah, mendengar, setiap orang pasti pernah merasakan marah, sedih, kecewa, atau rasa cemas ya. Nah, emosi merupakan bagian alami dari kehidupan dan tidak perlu dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana cara mengelolanya dengan baik agar tidak mempengaruhi hubungan dengan orang lain maupun keputusan yang diambil. Nah, di sisi lain, menerima diri sendiri dan terus memperluas wawasan itu akan membantu seseorang tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, bijaksana dan siap menghadapi berbagai tantangan. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga materi promosi kesehatan tentang kesehatan mental dan pengelolaan emosi. Mengelola emosi itu dapat dimulai dengan mengenali apa yang sedang dirasakan dan apa sebenarnya penyebabnya. Nah, pendengar, saat emosi kita muncul, hindari bereaksi secara terburu-buru ya. Berikan waktu untuk menenangkan pikiran sebelum berbicara atau mengambil keputusan. Nah, kebiasaan seperti berolahraga, berdoa, atau berbicara dengan orang yang dipercaya itu juga dapat membantu mengurangi tekanan emosional sehingga masalah dapat dihadapi dengan lebih tenang lagi. Nah, menjadi diri sendiri seperti menerima kelebihan dan kekurangan tanpa harus terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Setiap individu memiliki kemampuan dan pengalaman serta tujuan hidup yang berbeda-beda. Nah, fokuslah pada pengembangan diri kita, bukan pada penilaian orang lain ya. Nah, dengan mengenali potensi yang dimiliki, itu seseorang akan lebih mudah membangun rasa percaya diri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impiannya. Selain itu, pendengar, memperluas wawasan juga sangat penting agar cara berpikir kita menjadi lebih terbuka lagi. Misalnya dengan membaca buku, berdiskusi atau mempelajari keterampilan baru yang bisa menambah pengetahuan dan pengalaman kita. Jadi semakin luas wawasan yang kita miliki, semakin mudah seseorang memahami perbedaan ya, menghargai pendapat orang lain serta menemukan solusi ketika menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Jadi mengelola emosi ini, menjadi diri sendiri dan terus belajar merupakan bekal penting untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Hal tersebut ya saling melengkapi dan membentuk pribadi yang tangguh, percaya diri dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, dengan melakukan secara konsisten, setiap orang dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, bijaksana dan siap meraih masa depan yang lebih cerah lagi. Oke, semoga membantu pendengar informasi tadi bijak mengelola emosi dan berkembang. Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial dari Virgon ya, Surat Cinta untuk Starla. Pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita dengarkan satu lagu islami jelang nanti kita ikuti seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya hari ini Senin 6 Juli 2026 nanti pada pukul 12:22 waktu Indonesia Barat ya. Satu lagu islami Putih Abu-Abu, Aisyah Istri Rasulullah, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abdullah radhiyallahu an, ada yang mengatakan Amar bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum, seorang muazin radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak sekali binatang melatanya, seperti ular, kala dan lain-lain. Juga banyak binatang buasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengarkan ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah?" Maksudnya, apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insyaallah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau siang ya. Memasuki usia lanjut bukan berarti harus berhenti beraktivitas. Justru olahraga yang dilakukan secara rutin itu bisa membantu lansia menjaga kebugaran tubuhnya, meningkatkan keseimbangan, memperkuat otot dan mengurangi resiko berbagai penyakit. Namun pendengar, memiliki jenis olahraga tidak boleh sembarangan ya. Kondisi kesehatan, kemampuan fisik, serta riwayat penyakit perlu menjadi pertimbangan agar aktivitas yang dilakukan memberikan manfaat tanpa menimbulkan cedera. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga panduan aktivitas fisik dan kesehatan bagi lanjut usia. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali kondisi tubuh kita. Nah, lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, nyeri sendi, atau penyakit jantung, itu sebaiknya berkonsultasi dulu ya dengan tenaga kesehatan sebelum memulai program olahraga. Pilihlah olahraga yang berintensitas ringan ya, hingga sedang dan mudah dilakukan. Misalnya jalan kaki, senam lansia, atau bersepeda santai, bisa juga berenang atau latihan peregangan yang merupakan pilihan yang paling baik untuk lansia. Nah, selain memilih jenis olahraga yang tepat, perhatikan juga caranya melakukan olahraga tersebut ya. Awali dengan pemanasan selama beberapa menit, kemudian akhiri dengan pendinginan untuk membantu tubuh kembali rileks. Pastinya olahraga yang tepat akan membantu lansia tetap aktif, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Kunci utamanya adalah pendengar, memilih aktivitas yang sesuai dengan kondisi tubuh, dilakukan secara rutin dan tidak berlebihan. Nah, dengan kebiasaan tersebut, lansia dapat menikmati masa tua yang lebih segar, bugar, dan penuh semangat dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Oke, informasi terkait olahraga tepat untuk lansia sehat pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar. Jelang nanti kita ikuti Warta Riau Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: apa yang ku rasa.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai.
7: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Keberadaan pasar rakyat harus terus kita jaga dan kita tingkatkan kualitasnya. Tantangan perdagangan hari ini semakin kompleks, mulai dari persaingan dengan pasar modern, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga tuntutan transportasi digital. Oleh karena itu, saya memandang aksi harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat distribusi pangan, serta meningkatkan daya saing pedagang pasar.
2: Yang kedua, kaitan dengan masalah penyerangan, sudah 3 orang ditangkap. Masih 2 lagi yang DPO, saat ini masih kita lakukan pengejaran. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sisa pelaku yang saat ini masih buron, akan kita lakukan penangkapan.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengharapkan perbaikan gapura seperti yang dilakukan di Jalan Ronggo Warsito dapat dilakukan di seluruh sudut kota Pekanbaru. Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru. Sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan pendengar, inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Senin 6 Juli 2026.

0: Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengharapkan perbaikan gapura seperti yang dilakukan di Jalan Ronggo Warsito dapat dilakukan di seluruh sudut Kota Pekanbaru. Selengkapnya, Femi Astiovani melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan tindakan cepat terhadap laporan yang disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto terkait dengan kondisi gapura di jalan masuk Ronggo Warsito yang rusak dan membahayakan, di mana saat ini gapura tersebut sudah direnovasi menjadi lebih cantik dengan nuansa Melayu yang lebih kental. PLT Gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang telah bergerak cepat dalam menanggapi keluhan yang disampaikan. PLT Gubernur mengatakan dengan diperbaikinya gapura tersebut sekarang terlihat lebih cantik dan aman bagi masyarakat yang melintas, dan diharapkan perbaikan gapura dapat dilakukan di seluruh sudut Kota Pekanbaru.
2: Mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota, ya, sampaikan ucapan terima kasih Pak Gubernur kepada Wali Kota, gapura yang sudah diperbaiki, tapi jangan yang dirogoh saja, seluruh ada di Kota Pekanbaru, itu kan menjadikan potret Riau. Wah, gapuranya bagus-bagus semuanya. Apa dalam rangka lagi Wood Riau?
1: Hal senada juga disampaikan Melba, warga Ronggo Warsito yang senang dengan telah diperbaikinya gapura yang berada di jalan masuk. Sebab selama ini setiap melintas di bawah gapura, dirinya merasa was-was karena kayu gapura yang lapuk dan sewaktu-waktu dapat jatuh.
3: Bagus-bagus. Soalnya kemarin itu kan udah mau roboh. Jadi pengendara itu agak khawatir juga dia kalau lewat di bawah itu. Beberapa kali kadang kalau pas lagi hujan atau angin kencang, kayu-kayu yang sudah lapuk di atas itu juga banyak berjatuhan ke bawah. Dilawan juga bagi pengendara. Nah, itu kan perbaikan itu kan udah lama tuh, sejak pertama sekali gerbang itu dibangun, mungkin inilah yang ada perbaikan dalam skala masif sampai jadi bagus kayak gitu.
1: Melba mengucapkan terima kasih dan juga mengharapkan pemerintah kota dapat melakukan perbaikan di gapura-gapura lainnya yang ada di Kota Pekanbaru. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru. Sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Biaya pendidikan di sekolah swasta masih menjadi perhatian masyarakat di Kota Pekanbaru. Sejumlah orang tua mengaku terbebani dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari uang pangkal, uang sekolah bulanan, hingga kebutuhan penunjang lainnya. Kondisi tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah. Salah seorang wali murid, Fitri, mengatakan biaya sekolah swasta saat ini menjadi tantangan bagi banyak orang tua. Menurutnya, persoalan tersebut bukan karena sekolah swasta tidak boleh menetapkan biaya yang tinggi, melainkan karena kenaikan biaya pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
5: Menurut saya, biaya sekolah swasta saat ini memang menjadi beban bagi banyak keluarga, terutama keluarga kelas menengah. Bukan karena sekolah swasta tidak boleh mahal, tetapi karena kenaikan biayanya seringkali lebih cepat daripada kenaikan pendapatan masyarakat. Di banyak kota, orang tua harus menyiapkan uang pangkal puluhan hingga ratusan juta rupiah, ditambah SPP tiap bulan, seragam, buku, dan berbagai biaya kegiatan lainnya.
4: Meski demikian, Fitri menilai tingginya biaya sekolah swasta juga memiliki alasan. Menurutnya, sekolah harus memenuhi berbagai kebutuhan operasional seperti menggaji guru dan tenaga pendidikan, menyediakan fasilitas yang memadai, menjaga jumlah siswa dalam satu kelas agar tidak terlalu banyak, serta menghadirkan berbagai program tambahan seperti pembelajaran bahasa asing, teknologi, maupun kurikulum khusus. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Riau, Junaidi, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di swasta. Di tingkat SMA dan SMK, pemerintah provinsi menyediakan bantuan bos afirmasi, sedangkan pemerintah kota juga memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di SMP swasta.
6: Bagi yang siswa tidak mampu yang diterima di negeri bisa ke swasta, dan pemerintah provinsi kan menyediakan bos afirmasi ya untuk yang tidak mampu di swasta. Saya pikir itu sudah satu solusi lah ya, biar anak-anak bisa sekolah baik di negeri maupun di swasta. Nah, kalau yang SMP saya lihat kebijakan Pak Wali juga seperti itu, bagi anak-anak tidak mampu diberikan bantuan ya di SMP swasta. Artinya semua masyarakat bisa sekolah.
4: Namun demikian, Junaidi mengaku pihaknya masih sering menerima keluhan dari orang tua yang belum mengetahui adanya program bantuan tersebut. Karena itu, ia menilai diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari pemerintah, sekolah, dan media agar informasi mengenai bantuan pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Reporter Hari Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Disperindak Kop UKM Riau dorong pasar rakyat sebagai mitra strategis pemerintah, stabilitas harga dan transformasi perdagangan. Alwis Suryatmaja melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan kembali pentingnya penguatan pasar rakyat di tengah perubahan struktur perdagangan yang semakin dinamis. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindak Kop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman, menekankan bahwa pasar rakyat perlu terus dijaga sekaligus ditingkatkan kualitasnya untuk tetap mampu bersaing. Yang menyebutkan bahwa tantangan sektor perdagangan saat ini semakin kompleks mulai dari kompetisi dengan pasar modern.
8: Keberadaan pasar rakyat harus terus kita jaga dan kita tingkatkan kualitasnya. Tantangan perdagangan hari ini semakin kompleks, mulai dari persaingan dengan pasar modern, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga tuntutan transportasi digital. Oleh karena itu, saya memandang aksi harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat distribusi pangan, serta meningkatkan daya saing pedagang pasar.
7: Sementara itu, Ketua Harian DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Don Muzakir, memberikan catatan kritis terkait kebijakan pembangunan pasar. Ia menyampaikan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam pembangunan pasar karena jumlah pasar yang telah dibangun sebelumnya justru tidak dimanfaatkan secara optimal.
9: Coba kita sampaikan ke Pak Menteri, jangan sampai pembangunan pasar baru, karena banyak pasar baru ini terbengkalai.
7: Kedepannya, Disperindak Kop UKM Provinsi Riau berharap pasar rakyat dapat terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pengelolaan, modernisasi layanan, serta sinergi yang lebih erat dengan pemerintah dan asosiasi pedagang pasar. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Polda Riau buru pelaku penyerangan terhadap warga di Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini sudah 3 orang jadi tersangka. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau memastikan proses penanganan kasus konflik yang terjadi di areal PTSBP Kabupaten Indragiri Hulu terus berjalan. Hingga kini penyidik telah menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan berdarah tersebut. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombespol Hasim Risa Hondua mengatakan mengenai kemungkinan adanya keterlibatan seorang anggota Dewan dalam perkara tersebut. Hasim belum memberikan jawaban secara rinci. Ia menegaskan penyidik masih terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang ada.
11: Proses ini untuk yang dokumen yang dipasukan sudah naik tahap ke penyidikan. Sudah tahap ke penyidikan, nanti akan kita gelar dan kita akan menetapkan para tersangka. Yang kedua, kaitan dengan masalah penyerangan, sudah 3 orang ditangkap. Masih 2 lagi yang DPO. Saat ini masih kita lakukan pengejaran, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sisa pelaku yang saat ini masih buron akan kita lakukan penangkapan.
10: Sebelumnya, pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyerangan berdarah yang terjadi di areal PTSBP pada 1 Juni 2026 lalu. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 6 orang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 warga desa Talang Jerinjing, 1 warga desa Sungai Raya, dan 1 warga Kelurahan Sekip Hilir yang saat kejadian sedang bekerja di lingkungan PTSBP.
12: Kami meminta kepada para kepolisian agar bisa menangkap seluruh pelaku lainnya yang saat ini masih berkeliling di luar sana dan meminta agar kasus ini segera terungkap secepatnya.
10: Selain mendesak penangkapan seluruh pelaku, korban dan keluarga juga meminta adanya perlindungan dari aparat kepolisian. Pasalnya para pekerja dan karyawan yang berada di lokasi kejadian masih mengalami trauma serta dihantui rasa takut untuk kembali beraktivitas. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Pendengar, Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Riau dipastikan segera menempati kawasan Stadion Utama Riau setelah fasilitas pendukung dan penataan ruang kerja selesai dipersiapkan. Khairani Januarini melaporkan.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau menyatakan kesiapannya untuk menempati kantor baru di kawasan Stadion Utama Riau Jalan Naga Sakti Pekanbaru. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan pelaksana tugas Gubernur Riau S. Heparyanto dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset olahraga milik pemerintah Provinsi Riau. Selain Sekretariat KONI Provinsi Riau, sejumlah cabang olahraga yang hingga kini belum memiliki kantor juga akan difasilitasi menempati ruangan di kompleks stadion. Kedepan, kawasan Stadion Utama Riau diharapkan menjadi pusat aktivitas pembinaan olahraga di Provinsi Riau. Sekretaris Umum KONI Provinsi Riau, Edi Satria, mengatakan pihaknya tidak memiliki kendala untuk segera menempati kantor baru. Menurutnya, proses kepindahan hanya tinggal menunggu kesiapan fasilitas dan penataan ruang kerja.
2: Kalau kami siapa aja, siap-siap, tidak ada masalah, kita siap pindah. Tinggal sekarang penataan ruang-ruang kerja aja kan. Nah, itu tergantung nanti kesiapan tempatnya itu. Ya, direncanakan itu setelah bulan Agustus ke sana.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Riau, Jurnalis, mengatakan pemanfaatan Stadion Utama Riau sebagai pusat kegiatan organisasi olahraga merupakan bagian dari upaya pemerintah menghidupkan kembali kawasan stadion yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, pengelolaan stadion berkapasitas besar membutuhkan sumber daya manusia dan biaya operasional yang tidak sedikit. Karena itu, kehadiran KONI dan cabang olahraga di lingkungan stadion diharapkan dapat membantu meningkatkan aktivitas sekaligus menjaga aset daerah tersebut.
3: Kepindahan dan kondisi dan cabut-cabut ini nanti kita dalam rangka bagaimana di sini hal-hal yang jadi kendala di daerah masyarakat tersirat itu sama kerawanan kerawanan yang dibuat oleh pihak lewat kalau kita ramai di sini itu menjadi pikiran
1: Pemerintah Provinsi Riau berharap rencana pemindahan Sekretariat KONI dan cabang olahraga ke Stadion Utama Riau dapat segera terrealisasi sehingga fasilitas olahraga kebanggaan masyarakat Riau tersebut tidak hanya menjadi lokasi pertandingan, tetapi juga menjadi pusat pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di daerah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Baik pendengar, saat kita ikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
4: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, Inggris menang dramatis atas Meksiko di Piala Dunia 2026. Bellingham bersinar dan laga penuh kontroversi VAR. Alwis Suryatmaja melaporkan.
1: Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Inggris berlangsung dramatis di Stadion Azteca, Meksiko. Laga yang sempat tertunda akibat hujan deras dan petir berakhir dengan kemenangan tipis Inggris atas tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2 dalam duel yang penuh intensitas tinggi, kartu merah dan intervensi VAR. Secara jalannya pertandingan, Inggris membuka keunggulan lewat Jude Bellingham pada menit ke-36 setelah memanfaatkan umpan silang Bukayo Saka. Hanya berselang 2 menit setelahnya, Bellingham kembali mencetak gol kedua yang membuat Inggris unggul 2-0 dan memecah rekor clean sheet Meksiko di turnamen tersebut. Meksiko kemudian memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat gol Julian Quinones pada menit 42 setelah memanfaatkan bola liar hasil kemenyut dari tendangan bebas. Babak pertama ditutup dengan tekanan besar Meksiko termasuk peluang Raul Jimenez yang beberapa kali nyaris menyamakan kedudukan. Memasuki babak kedua, Inggris kembali memperlebar keunggulan menjadi 3-1 melalui eksekusi penalti Harry Kane setelah pelanggaran dikonfirmasi lewat VAR. Namun drama belum berakhir ketika Meksiko juga mendapat hadiah penalti yang sukses dieksekusi oleh Raul Jimenez memperkecil skor menjadi 3-2. Vicky selaku penonton memberikan pandangan terhadap jalannya pertandingan yang berlangsung. Ia menyoroti sulitnya Inggris menghadapi tekanan sebagai tim tamu di stadion ikonik tersebut.
2: Berat ya main lawan tuan rumah nih, tapi kita harus mengembalikan slogan Inggris football coming home ya. Walaupun kartu merah tapi cukup menarik lah pertandingannya. Meksiko jago sih.
1: Sementara itu Dani yang juga salah satu menonton menilai Inggris tampil efektif dalam meredam agresivitas Meksiko yang sejak awal mencoba mendominasi permainan.
3: Permainan Inggris cukup bagus ya untuk pertandingan kali ini, bisa menahan apa serangan gempuran dari Meksiko. Yang mana Meksiko ini kan sebelum-sebelumnya juga udah bagus juga nih membangun serangannya, tapi Inggris bisa menahannya dan bisa unggul 2-0 lebih awal.
1: Dengan kemenangan 3-2 atas Meksiko, Inggris berhasil melaju ke babak perempat final Piala Dunia yang akan melawan timnas Norwegia. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: Amerika Serikat akan menghadapi tantangan berat saat bertemu Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, Selasa pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah bermodal kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Belgia datang dengan moral tinggi usai menciptakan comeback dramatis atas Senegal. Absennya Volarin Balogun menjadi pukulan bagi Amerika. Namun Belgia juga masih menunggu kepastian kondisi beberapa pemain kuncinya. Mampukah Amerika melanjutkan langkah di depan pendukung sendiri? Kita simak preview selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.
1: Amerika Serikat dan Belgia akan menatap rangkaian babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan pertarungan syarat gengsi Selasa pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah membawa modal kemenangan keras atas Bosnia dan Herzegovina, namun harus kehilangan penyerang tajam Volarin Balogun yang absen akibat suspensi. Absennya Balogun memaksa Mauricio Pochettino mencari formula baru di lini depan, dengan Ricardo Pepi berpeluang menjadi tumpuan didukung Christian Pulisic dan Malik Tillman yang tengah berada dalam performa terbaik. Kekuatan utama Amerika tetap berada pada intensitas tekanan tinggi, kecepatan transisi, dan dukungan publik sendiri yang mampu menambah energi sepanjang pertandingan. Di kubu Belgia, kepercayaan diri sedang meningkat setelah menciptakan salah satu comeback paling dramatis di Piala Dunia 2026 dengan menundukkan Senegal setelah sempat tertinggal 2 gol. Romelu Lukaku kembali membuktikan dirinya sebagai pembeda dari bangku cadangan, sementara Youri Tielemans menjadi pahlawan lewat 2 gol penentu, dan pelatih Rudi Garcia kini memiliki banyak pilihan menarik. Apakah kembali menyimpan Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku sebagai senjata babak kedua, atau langsung menurunkan mereka sejak menit awal? Secara taktikal, Amerika Serikat diprediksi tetap mengusung formasi 4-3-3 dengan gaya bermain agresif dan menekan sejak awal. Tyler Adams akan menjadi penyeimbang di lini tengah, sedangkan Weston McKennie dan Malik Tillman bertugas mendorong serangan dari lini kedua. Di sisi lain, Belgia akan mengandalkan penguasaan bola dan ketenangan dalam membangun serangan dengan kreativitas Kevin De Bruyne serta ketajaman Lukaku yang akan menjadi ancaman besar bagi pertahanan tuan rumah Amerika Serikat. Pertarungan di sektor tengah akan menjadi kunci jalannya laga. Jika Amerika mampu memaksa Belgia bermain cepat dan kehilangan ritme, peluang mereka untuk melaju ke babak berikutnya akan semakin besar. Namun, bila Belgia berhasil mengendalikan tempo dan memberi ruang bagi para pemain kreatifnya, pengalaman mereka akan menjadi faktor penentu untuk lolos ke babak berikutnya. Dengan dua tim yang sama-sama memiliki karakter kuat dan momentum positif, pertandingan diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di babak 16 besar Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, laga bertajuk Derby Iberia akan menjadi sajian utama babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dua kekuatan sepak bola Eropa, Portugal dan Spanyol, siap berduel memperebutkan satu tiket ke perempat final pada Selasa 7 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion Dallas Arlington. Seperti apa kesiapan kedua tim menghadapi laga syarat gengsi tersebut? Berikut preview selengkapnya disampaikan Fardi Umar.
2: Laga akbar akan tersaji pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat Portugal menghadapi Spanyol. Selasa 7 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion Dallas Arlington. Pertemuan dua raksasa Eropa ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase gugur karena pertarungan satu tiket menuju perempat final. Portugal datang dengan modal kemenangan dramatis 2-1 atas Kroasia di babak 32 besar. Tim asuhan Roberto Martinez menunjukkan mental kuat untuk bangkit dan memastikan kelolosan berkat gol Cristiano Ronaldo serta Gonçalo Ramos. Meski lolos, performa Portugal dinilai masih belum konsisten sehingga laga melawan Spanyol akan menjadi ujian sesungguhnya. Di kubu seberang, Spanyol tampil lebih meyakinkan setelah membungkam Austria 3-0. Penampilan dominasi La Roja memperlihatkan kualitas permainan yang semakin solid dengan lini serang yang tajam serta pertahanan yang belum kebobolan di fase gugur. Kepercayaan diri pasukan Spanyol pun sedang berada di level tertinggi. Pertandingan ini juga menghadirkan duel generasi berbeda. Cristiano Ronaldo masih menjadi tumpuan Portugal dengan pengalaman dan naluri mencetak golnya. Sementara Spanyol mengandalkan permainan kolektif yang dipimpin para pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal dan didukung sejumlah pemain senior. Adu taktik kedua pelatih diperkirakan akan menjadi faktor penentu hasil terakhir. Melihat performa kedua tim sepanjang turnamen, Spanyol sedikit diunggulkan. Namun Portugal memiliki pengalaman dan kualitas individu yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Derby Semenanjung Iberia ini dipastikan berlangsung sengit dan berpotensi berlanjut hingga babak tambahan waktu apabila kedua tim gagal memanfaatkan peluang di waktu normal.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengharapkan perbaikan gapura seperti yang dilakukan di Jalan Ronggo Warsito dapat dilakukan di seluruh sudut Pekanbaru. Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru. Sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu logo keren dari Tata Janeta ya, dengan korbanmu. Nah pendengar, kita saat ini sudah menyekam pukul 13:40 ya. Saatnya kita di program Request Pro 1 edisi Senin 6 Juli 2026.

0: Oke, baik pendengar setia RRI Pro 1 boleh request ya di line telepon kita 0761 25111. Boleh juga di line WA kita 0811 767 3991. Nah, untuk pendengar lagu yang sudah di playlist ya siang hari ini, ada Andra and the Backbone, Panah Takdir ya, Panah Takdir. Kemudian Republik Aku Tetap Cinta, Setia Band dengan Asmara, Syahrini dengan Seperti Itu, Brisia Jodi dengan Rekah, Bagindas dengan CINTA, Kasandra dengan Cinta Terbaik, kemudian ada Cakrakan Terlanjur Cinta, Bunga Citra Lestari dengan Aku Wanita, Firman dengan Kehilangan, kemudian Dedi Dores dengan Mayang Sari, Jangan Pisahkan, Judika Mama Papa Larang, sampai belibet nih, Mama Papa Larang, kemudian Last Child dengan Sekuat Hatimu, Semi Simo Rangkir Kau Harus Bahagia, Rosa dengan Takdir Cinta, Tanggor Pangaribuan dengan Jangan Salah Menilai, Virgon Selamat Tinggal, dan Tulus dengan Sepatu ya. Oke, selamat siang Request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang Karuri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu,
1: apa kabar Karuri?
0: Alhamdulillah sehat. Ocu, gimana kabarnya?
1: Kabar sehat memang, tapi saya baru bangun.
0: Baru bangun tidur? Lambat sekali tuh, tadi sudah bangun maksudnya. Tidur lagi berarti.
1: Tidur lagi, tadi sudah bangun. Itu baring-baring. Tidur lagi.
0: Oh iya, oke.
1: Iya. Selama demam Piala Dunia ini kayak gini lah Kak Dewi.
0: Tidurnya
1: beda ya. Juga ya gimana lah ya kan.
0: Jam tidurnya
1: enggak diikuti ya, kita hobi ya kan. Apalagi yang terjadi ini yang aneh-aneh ya kan. Yang cek-cek banyak tuh yang kampung besok kota ya. Tinggal yang baru-baru nih.
0: Iya benar.
1: Yang akan berlaga nanti di 16 besar ini yang baru-baru aja lagi. Yang lama-lama banyak yang pulang.
0: Iya. Sudah pulang ya.
1: Iya, udah masanya dia pulang.
0: Udah mas. Udah
1: mas. Kembali kepada yang muda-muda yang baru-baru nih kan.
0: Iya benar. Iya,
1: apa kemarin tuh Tanjung apa namanya, lagu satu baru juga tuh. Oke lah Kari.
0: Mau lagu apa cu?
1: Lagu dari yang cowok ada, enggak ada lagi Kari?
0: Cowok ada, yang cowok ada Bagindas, CINTA, Cakrakan Terlanjur Cinta, Firman CINTA saja. Oke. Ada salam untuk siapa cu?
1: Salam pertama untuk Kak Riri yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, murah rezeki, keluarga juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Salam untuk Bunda Sultini, Kak Ires, Nenek Aska, Kak Emma, Kak Iyus ya. Kak Iyus, jangan tembola Kak Iyus. Hai. Kalau aku semuanya diikuti radio, di telinga, TV, di depan mata ya Kak Iyus ya.
0: Mendengarkan beda.
1: Syukurlah RRI dan TVRI mau bekerja sama untuk menyiarkan, untuk supaya kami tahu ya. Jadi ini satu ini juga. Tapi cuman harapan saya satu ini, agar Indonesia juga jadi tuan rumah lagi untuk Piala Dunia ini. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Terus ada untuk Bunda Isar, Bang Al, juga Arjuna, salam untuk Pak Tonga ya. Salam untuk Kak Yesi, salam untuk Kak Darmais, untuk Hafiza, untuk Yani. Salam untuk Pak Unus di Siak, Kak Gadi di Selat Panjang, untuk Melani, untuk Bang Rebani di Dumai. Salam untuk Bang Simpson, Bang Edi. Salam untuk Rudi juga, semua mengenyalah.
0: Okay.
1: Bang Yono, Bang Arman Kebong Lele, salam dari Cuamin. Pak Gading juga di Siak, masuk suara lah Pak Gading, jangan WA terlalu ya kan. Memang tidak apa-apa sih daripada repot, tapi jangan laporkan kepengen dengan suara Kak Gading lah ya kan.
0: Iya.
1: Nah, apa bisa Kak sambung sih sama Kak Riri ya kan. Itu aja lah Kak Riri, ditunggu lagunya Kak ya.
0: Iya siap, makasih. Terus
1: yang kita berdua aja lah Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Tadi malam dengan Kak Riri tutup siaran tuh, kesian Kak Riri pulang larut malam ya.
0: Iya. Sama-sama cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin Ambo ya di Bangkinang. Selamat siang Request Pro 1.
2: selamat siang juga.
0: Siang Ibu Yus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
2: lagi
0: Ibu Yus.
2: Lagi ngapain tuh?
0: Lagi ngomong dari tadi.
2: Cerita dengan siapa tadi itu, dengan suami? Apa ceritanya suami?
0: Ceritanya panjang sekali,
2: panjang,
0: ya kan?
2: Yang pendek aja lah lagunya.
0: Yang mana? Ada
2: apa lagunya tuh?
0: Ada Syahrini Seperti Itu. Ada Brisia Jodi Rekah, Cassandra Cinta Terbaik, ada Rosa Takdir Cinta.
2: Rosa aja lah.
0: Takdir Cinta. Oke.
2: Iya, salamnya buat Ocu Amin ya. Ocu Amin, Ocu Buyung, Ocu Jawai, Kak Mali, Dodi, Dedi, Adi juga.
0: Iya.
2: Tengku Adriansa, Bu Ros, Bu Surtini, Bu Mama si Kembar, Ina di Perawang, Isa juga. Ya buat semua aja lah, istimewanya buat Riri yang sedang bertugas.
0: Okay.
2: Yang selalu udah makan, Riri.
0: Alhamdulillah belum.
2: Sama tuh kalau gitu.
0: Sama kita ya.
2: Iya, nanti aja kalau makan nanti aku panggil nanti ya.
0: Oke, siap.
2: Makasih, assalamualaikum Riri.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus ya. Oke, silakan ya, mungkin satu penelpon lagi di siang hari ini atau dua deh, dua penelpon ya sebelum lagu-lagu spesial yang sudah di request. Halo, request pro satu.
3: Request pro satu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Mukti di Arengka.
0: Pak Mukti ya?
3: Ya.
0: Di Arengka. Oke, Pak Mukti mau lagu apa? Kenapa?
3: Ini lagu. Enggak tahu, di tempat Mama Indah.
0: Oh iya.
3: Aduh. Lagi main.
0: Oh lagi main. Siap-siap. Mau lagu apa?
3: Lagunya Semi Simorangkir aja. Judulnya apa tadi Mbak?
0: Semi Simorangkir Kau Harus Bahagia.
3: Ya deh itu aja.
0: Oke. Salamnya
3: nama
0: siapa?
3: Nama Mama Udo.
0: Oh iya.
3: Sami. Ya,
0: siap.
3: Sami.
0: Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya untuk Mama Indah, Bunda Isal, Dirohul, Bang Al, Mama Pami,
0: ya.
3: Bu Ros, Bu Emma, Pak Mali, Ocu Amin Ambo tadi. Ini mungkin yang kedua nelpon ya kak ya?
0: Yang ketiga.
3: Oh yang ketiga. Ya udah itu aja.
0: Siap, terima kasih.
3: Salah spesialnya yang buat Kutresnanya ya.
0: Oke, terima kasih ya.
3: Ya. Kembali.
0: Oke,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mukti di Pekanbaru pastinya di Arengka ya. Oke, satu telepon lagi ya sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request. Selamat siang request pro 1.
4: Request pro 1. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat, Bunda?
4: Alhamdulillah sehat, Ri.
0: Alhamdulillah sehat. Bunda mau lagu apa, Bun? Siang nih.
4: Jadi dari tadi apa judulnya, Ri?
0: Jangan pisahkan sama Mayang Sari.
4: Iya, jadi dari lah sama Mayang Sari ya.
0: Iya.
4: Ya itu aja lah, Ri.
0: Oke, Bun, ditunggu lagunya.
4: Salam-salamnya si Kiri.
0: Siap, silakan, Bunda.
4: Salamnya untuk Ocu Amin Ambo, Mukti tadi ya di Arengka. Kasih salamnya Mukti, Bu Yus, Bu Ros, Mukti Kepar, Pak Zebani dan Mai, Pak Zeta di Panam, Pak Bobby Sregar juga, Pak Mali bersama Ija, semoga sehat selalu. Adi bersama ibunya, semoga sehat selalu. Budi juga, Pak Diman di Payakumbuh ya, Al di Pasir Pengarayan. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, yang mau masuk nanti juga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Riri, semoga sehat selalu sekeluarga ini.
0: Amin, Bunda.
4: Terima kasih, Riri.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Oke, selamat siang juga untuk Bunga di Perawang ya. Lagunya Mahalini. Nanti saya pilihkan Mahalini yang Bohongi Hati ya. Ditungguin lagunya. Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Agung di Sri Kandi. Lagunya Setia Band atau Andra and the Backbone. Salam kompak untuk Bari Rihadayani dan semua penyiar Pro 1 serta pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja siang ini. Terima kasih Mbak Riri. Sama-sama, terima kasih kembali Mas Agung. Siang juga, salam kenal dari Pak D di Tumang Siak. Salam untuk penyiar dan dalam tugasnya untuk lagu pilihkan penyiar

0: Riau Siang.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan video adanya klaim bahwasanya Purbaya Yudi Sadewa, seorang menteri keuangan, mengatakan pencairan bantuan 80 juta rupiah harus membayar biaya tanda tangan 100 ribu rupiah. Nah, faktanya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan melalui kompas.com, diketahui suara Purbaya terdeteksi dihasilkan oleh AI. Nah, video tersebut mirip dengan unggahan di YouTube e-news pada Oktober 2025. Karena video aslinya Purbaya tidak berbicara soal bantuan 85 juta rupiah, ia hanya menanggapi soal busana muslim buatan Cina. Sehingga klaim bahwasanya Purbaya Yudi Sadewa, seorang menteri keuangan, mengatakan pencairan bantuan 85 juta rupiah harus membayar biaya tanda tangan 100 ribu rupiah adalah tidak benar atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mas, ini mas baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Sabarlah, jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100 ribu, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita di request Pro 1 kembali untuk pendengar yang mau request lagu dan juga salam spesialnya. Request Pro 1.
1: Request Pro 1. Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Emma.
1: Iya, apa kabar Kak Riri?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bu Emma gimana?
1: Alhamdulillah sehat Kak Riri.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Alhamdulillah. Insyaallah selalu sehat ya Kak Riri.
0: Amin amin ya Allah, sehat terus
1: amin,
0: pokoknya.
1: Amin ya Allah.
0: Bu Emma mau lagu apa?
1: Ibu, lagunya yang dari Virgon.
0: Virgon Selamat Tinggal ya.
1: Ya itu aja.
0: Oke, siap. Salamnya untuk siapa?
1: Iya. Salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Kak Riri. Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam kekeluargaan dari Bema. Yang tadi baru masuk tuh yang kirim ada sebut nama ibu tadi siapa Kak Riri?
0: Mukti. Iya Mukti.
1: Iya. Iya, terima kasih salamnya ya Bang Mukti. Salam kenal dari Bema ya. Insya Allah masuk lagi ya, insya Allah amin amin. Dan spesialnya buat Kak Riri serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Riri, lancar aktivitasnya sampai kapanpun.
0: Amin.
1: Insya Allah selesai dinasnya nanti Kak Riri pulang dalam lindung Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin
0: amin amin. Terima kasih.
1: Sama-sama Kak Riri, insya Allah dijabah Allah doa kita ya Kak Riri.
0: Amin ya Allah insya Allah.
1: Amin ya Allah insya Allah.
0: Iya.
1: Dan terima kasih waktu dan lagunya Kak Riri.
0: Oke, sama-sama Bu Emma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Emma di Rumbai ya. Silakan di belakang Bu Emma untuk pendengar yang masih mau request lagu ya. Selamat siang request Pro 1.
2: Selamat siang request Pro 1. Assalamualaikum Mbak Riri cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ros.
2: Apa kabar hari ini?
0: Kabar baik alhamdulillah Ibu Ros, gimana
2: alhamdulillah
0: kabarnya?
2: Alhamdulillah sehatnya. Alhamdulillah saya ini lagi dapat hujan nih di Rumbai.
0: Oh iya, sudah hujan di sini kayaknya belum ya.
2: Belum ya. Mbak minta lagu ini Cassandra.
0: Cinta terbaik. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Salamnya untuk siapa? Ini
2: untuk Mbak Riri.
0: Terima kasih.
2: Juga buat Mama kembar, Bunda Isal sehat selalu, Bu Emma sehat selalu, Bu Emma, Mama Pahmi, Cucu Amin Ambo, Pak Mali, Bu Yus, Aldi Pasir, Jerry Arengka, Papa Simpson, Mufti Arengka, juga Bunda Yani. Buat Mbak Riri, sehat selalu Mbak Riri ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak Ibu Ros.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ros di Rumbai ya. Oke, pendengar masih banyak sekali lagunya ya. Ada Republik Aku Tetap Cinta, Syahrini Seperti Itu. Roni Parulian ya, Dengarlah Cinta. Brisia Jodi dengan Rekah, Cakrakan Terlanjur Cinta. Bunga Citra Lestari Aku Wanita. Firman Kehilangan, Judika Mama Papa Larang. Marshanda, Segalanya. Featuring Andi Rianto ya. Last Child, Sekuat Hatimu. Tagor Pangaribuan, Jangan Salah Menilai. Liodra, Sampaikan Rindu. Dan Tulus Sepatu. Oke, request Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang, request Pro 1. Assalamualaikum Mbak Rian cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vina.
3: Iya betul, ya, agak berisik.
0: Oh iya.
3: Oh lebat.
0: Oh iya, Kak Vina mau lagu apa nih siang nih?
3: Republik.
0: Republik Aku Tetap Cinta ya.
3: Iya.
0: Salamnya untuk
3: salamnya
0: siapa?
3: Salamnya buat semua aja. Oh. Lagunya khusus buat Mbak Riri ya.
0: Terima kasih.
3: Selalu ya.
0: Amin.
3: Tambah cantik banyak duitnya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Vina di Perawang ya. Oke, satu penelpon lagi kayaknya ya. Karena takutnya lagunya enggak keputar ya. Tadi Kak Vina maunya Aku Tetap Cinta. Baik pendengar, silakan satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu spesial yang sudah di request ya siang hari ini. Halo, selamat siang request Pro 1.
4: Pro 1, assalamualaikum Mbak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Simpson.
4: Apa kabar dirimu?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Simpson gimana?
4: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Hujan nggak di situ?
4: Ya.
0: Hujan nggak di sana?
4: Kalau di dalam ruangan tak hujan, tapi tak tahu di mana.
0: Sama, kayaknya Riri juga dalam ruangan gak ketahuan nih hujan. Iya, Bang Simpson mau lagu apa Bang Simpson?
4: Lagunya Jangan Salah Menilai. Kan?
0: Jangan Salah Menilaiku.
4: Kadang-kadang kan manusia itu salah menilai kan. Orangnya baik dibilang jahat, orangnya jahat dibilang baik kan.
0: Iya ya, Suka gitu ya, hukum ya, alam ya.
4: Yang penting ya, itu alami manusianya kan.
0: Salam
4: bukan
0: itu siapa?
4: Bukan ajaib, namun itu alami.
0: Iya benar.
4: Salamnya lah.
0: Untuk siapa?
4: Salamnya buat Mbak Riri dan keluarga, sehat selalu, murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya, semangat dan panjang umurnya, banyak duitnya.
0: Amin ya Allah.
4: Buat siapa? Pina tadi di Perawang, Atika di Siaklu, Tika di Kampar, Tengkuar Jansa,
0: Balai
4: Karimun, Sial, Bunda Isal, Rudi Adi, Pejamin, Nusika Kebuyung, itu siapa? Pak Diman ya, Pak Diman, itu si Suruh Selfie, Mama Fahmi, Andi yang diperawat di apa di Mak Yani yang selalu dia ya.
0: Selalu.
4: Ah itu aja Pak Rio.
0: Terima kasih Bang Simpson.
4: Lagunya spesialnya untuk kita dengarkan aja ya.
0: Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line telepon dan juga line WA kita siang hari ini. Kita ke lagu ya, Dedi Dores featuring Mayang Sari. Jangan pisahkan. Spesial untuk Bunda Isal di Pasir Pangarayan yang request lagu ini. Nanti juga ada Virgon, Selamat Tinggal. Virgon siapa tadi yang request ya? Saya lupa ya. Ada Virgon, nanti juga ada Cassandra, Cinta Terbaik, Republik Aku Tetap Cinta, dan Tanggor Pangaribuan, Jangan Salah Menilaiku.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau...
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngerubel aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Ya, malah curhat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tangor Pagaribuan, jangan salah menilaiku ya. Nah pendengar, satu lagu spesial ini sudah mengantarkan kita di penghujung Request Pro 1 edisi Senin 6 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung ya, sudah berpartisipasi tentunya di Request Pro 1 hari ini. Dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar. Dan jangan lewatkan nanti pada pukul 15 lebih 5 menit ya, kita akan ikuti program dialog interaktif UMKM Bicara. Dan satu lagu spesial Setia Band dari Asmara dari Setia Band, spesial untuk pendengar dimana saja Anda berada.

0: día.
1: Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Dialog Interaktif UMKM Bicara edisi Senin 6 Juli 2026.
2: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program UMKM Bicara, persembahan RRI Pekanbaru bekerja sama dengan Rumah BUMN. Nah, program ini pendengar menjadi ruang berbagi inspirasi, pengalaman sekaligus motivasi bagi para pelaku usaha agar terus bertumbuh, naik kelas, dan mampu bersaing di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis. Nah, tema kita sore ini pendengar, UMKM Connect and Level Up bersama UMKM Bibe Mini Corner. Nah, banyak orang ya yang memiliki mimpi untuk memiliki usaha sendiri nih pendengar, tetapi tidak sedikit pula yang masih bingung harus memulai dari mana. Nah, ada yang terkendala modal, pemasaran, hingga bagaimana mempertahankan kualitas produk agar tetap dipercaya pelanggan. Melalui kisah ini dan pengalaman narasumber kita hari ini pendengar, semoga pendengar setia RRI Pro 1 mendapatkan inspirasi bahwa setiap usaha besar selalu berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Sudah hadir bersama kita sore hari ini pendengar Ibu Santika, owner.
3: Huh? Ibu Sartika.
1: Oh, Sartika ya. Owner dari Bibe Mini Corner. Benar gak saya bilangnya?
3: Iya, Bibe Mini Corner.
1: Bibe Mini Corner. Boleh dekat lagi Ibu sama mikrofonnya. Hai, assalamualaikum. Selamat sore Ibu.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Ibu Sartika?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat ya. Dan pendengar Ibu Sartika ini yang akan berbagi cerita mengenai perjalanan usahanya, tantangan yang dihadapi, strategi mengembangkan produk, hingga tips agar UMKM mampu terus berkembang dan naik kelas. Nah, pendengar sebelum ke Ibu Sartika, nanti pendengar boleh bergabung di line telepon kita 0761-25111 yang ingin bertanya-tanya langsung bersama Ibu Sartika selaku owner Bibe Mini Corner. Aduh, kabar baik Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Tadi kesini belum hujan ya kayaknya ya?
3: Tadi sempat gerimis di tengah
1: jalan. Sempat gerimis ya, tapi lancar ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh nih, boleh diperkenalkan terlebih dahulu, apakah itu Bibe Corner, Mini Corner ini?
3: Bibe Mini Corner sebenarnya suatu usaha yang dikelola dari keluarga yang tadinya saya mungkin memulainya dari hobi.
1: Okay.
3: Hobi mengisi waktu luang karena banyak waktu luang di rumah. Saya sebenarnya latar belakang bukan dari kuliner. Saya seorang insinyur pertanian dari IPB Bogor.
1: Waduh, kok agak jauh ya.
3: Jadi kebetulan pas menikah memang kita komitmen tidak boleh bekerja, jadi saya hanya ngurus anak-anak, tapi dengan perjalanan waktu, anak-anak sekolahnya pun sampai sore, jadi banyak waktu luang, di situ kebetulan saya kan dari Jawa, dapat suami orang Minang, jadi jadi pernah dapat hadiah ulang tahun itu buku resep yang tadinya saya tidak suka sama sekali, namanya masak memasak.
1: Oh iya.
3: Jadi terpaksa saya harus mulai belajar memasak. Jadi masak, jadi kebetulan terus dengan anak-anak sekolah makin sekolah banyak waktu luang, saya mencoba membuat resep-resep kue. Jadi waktu itu kan Nova ada, habis gitu majalah Kartini saya langganan, jadi saya coba-coba dari situ, tujuannya cuman untuk dimakan dari di keluarga aja gitu. Jadi dengan berjalannya waktu, waktu itu anak yang nomor 2 tahun 97 itu kebetulan saya dapat resep awal mula sebelum kuliner, saya dapat resep dari ibu mertua, es buah.
1: Okay.
3: Di situ saya mulai timbul ide saya gitu. Saya coba, kebetulan suami kan di rekanan Chevron, di bagian maintenance golf. Saya coba bikin, kok kayaknya enak, tapi saya rubah sedikit dengan selera yang mungkin selera saya yang tidak terlalu asem. Manisnya juga dikurangi. Saya coba membuat, saya coba di kantinnya. Kantinnya kok dari situ nampaknya ada perkembangan. Yang tadinya pemain-pemainnya kebetulan kan kebanyakan dari orang Pemda, orang gubernur,
1: benar.
3: Bule-bule kok pada suka. Di situ saya timbul ide, saya buat izinnya. Izinnya juga akhirnya bisa tembus ke waktu itu supermarket yang di lingkungan Chevron. Aduh, saya lupa namanya. Bisa tembus ke sana.
1: Oh, sampai masuk ke sana produknya.
3: Iya, sampai masuk ke sana. Saya akhirnya udah ada izin, saya buat merek sekalian, saya buat brandnya, saya taruh di supermarket-supermarket di Pekanbaru yang ada showcase-nya. Waktu itu masih ada Gelael. Waktu masih zaman Gelael, saya beranikan diri, saya coba nganter ke sana. Mula-mula sih memang suami kurang setuju. Tapi saya banyak waktu luang, bisa kok, saya terasa alhamdulillah. Sampai saya dapat 14 tempat di Pekanbaru, termasuk di Metro Swalayan yang di Papaya, Matahari Papaya itu. Memang perjuangannya tidak mudah ya, mungkin sebagian dari keluarga sendiri, keluarga dekat, atau dari teman-teman atau tetangga suka menganggap, ah, kon insinyur, kenapa kok harus jualan seperti ini? Tapi saya gak peduli gitu. Saya pengennya kita tetap di rumah, bisa ngasuh anak, saya bisa menghasilkan juga.
1: Benar.
3: Tapi dengan berjalannya waktu, mereka akhirnya memahami juga. Bahkan orang tua yang tadinya, kok gak coba pegawai negeri aja masuk gitu. Tapi saya ngerasa, enggak lah, siapa nanti yang jaga anak. Seperti itu kan. Habis gitu sempat lama itu, sebuah itu sempat lama buatnya. Kemudian timbul lagi ide. Waktu itu saya yang jemput anak sekolah. Ternyata waktunya belum jemput anak. Waktu itu di SD Anur. Jadi saya coba jalan-jalan situ, di sepanjang trotoar itu ada ruko. Saya tengok penerima menjahit, kursus menjahit. Ikut saya. Ikut saya, ikut saya sampai tingkat ke profesionalnya. Jadi sampai dapat sertifikat. Di situ saya begitu udah tamat, saya buka di rumah. Saya buka di rumah, saya pakai juga merek. Sampai saya menerima, waktu itu kan harga jahit itu masih relatif
1: benar
3: murah juga. Tapi saya pasang harga sama dengan tempat butik tempat saya belajar. Suami sampai bilang, kok baru murid baru tamat kok udah berani ngasih harga segitu. Tapi saya bilang, saya berani karena saya ngerasa bisa kok. Berjalannya waktu udah cukup lama juga, sampai saya juga buka baju-baju kecil-kecil pun saya jual juga di rumah. Saya mikir, ah, bisa kok kita sambil ngawasin anak juga tetap di rumah. Habis itu saya beralih lagi coba kue ulang tahun. Kue ulang tahun itu sekitar tahun 2005. Tahun 2005. Waktu itu saya, orang tua meninggal, ibu saya meninggal di sana. Saya ngelihat ada saudara kok membuat kue ulang tahun namanya fondan. Waktu itu fondan, jadi bisa dibentuk seperti patung-patung kecil.
1: Benar-benar.
3: Tapi bisa dimakan.
1: Benar.
3: Kebetulan mungkin saya ada darah seni, saya suka melukis gitu. Kok kayaknya bisa, saya coba ini.
1: Jadi awalnya ibu ini penasaran ya sebenarnya.
3: Sebenarnya saya coba-coba karena banyak waktu luang.
1: Iya benar.
3: Tapi saya ini orangnya begitu sudah buat, saya pinginnya gak tanggung-tanggung. Saya bikin brandnya sekalian, saya benar-benar saya tekuni seperti itu. Jadi ketika kue ulang tahun begitu juga, ketika pas balik ke sini, anak kebetulan kan yang perempuan tuh SMA 1. Banyak teman-temannya, waktu itu masih zaman BlackBerry.
1: Iya benar.
3: Jadi mah coba mah bikin kue yang mama kemarin nengok di sana. Saya mikir cari di mana ya, saya pikir cepat itu. Saya coba cari di toko kue di sini Juwita, kebetulan saya dapat, kok bisa ya, saya coba, saya buka YouTube, ada dapat itunya, saya coba sama anak dipajang di statusnya. Di situ banyak yang nanya. Karena mungkin masih langka di Pekanbaru saat itu, nggak masih langka. Cuman mungkin yang tahunya waktu itu di Takadeli sama di Van Hollen ada. Mereka itu kan pakai katalog ya.
1: Iya, benar.
3: Jadi terbatas di dalam katalog. Di situ saya eksperimen. Jadi setiap orang yang nanya baru-baru itu, Bu bisa bikin kayak gini, saya bilang bisa, saya bisa. Jadi itu buat tantangan saya untuk
1: bener
3: lihat di YouTube.
1: Jadi semakin yakin untuk bisa bikin kue itu ya Bu ya.
3: Jadi akhirnya kalau orang lain mungkin ada katalognya tertentu, kalau saya mereka ngambil dari mana aja, saya ditanya tante bisa bikin, bisa, saya bilang bisa. Karena saya mikir disitulah saya belajar.
1: Iya benar.
3: Mungkin hasilnya belum sempurna, tapi saya di situ akhirnya lama-lama kita jadi tahu tekniknya. Oh seperti ini. Kalau kita buat harus suasananya harus ruangan AC.
1: Benar.
3: Nggak boleh. Jadi sampai saya punya langganan di Surabaya, sampai saya punya langganan di Jakarta untuk beli bahan-bahannya. Karena kan memang kebanyakan dari luar.
1: Iya.
3: Dari Amerika alat-alatnya itu.
1: Benar.
3: Di situ saya sempat lama juga buat pas anak-anak sekitar tahun 2016 sudah tamat kuliah. Mereka balik ke sini, kebetulan yang cewek, mas saya nggak mau kerja kantoran karena sempat dia kerja kantoran seperti apa sibuknya di Jakarta. Saya balik aja, saya coba kelola punya mama. Ayolah kita kelola. Tapi anak-anak nyaranin, kebetulan kan alhamdulillah mereka udah hijrah. Jadi, mah jangan ku ulang tahun lah mah, kita nggak boleh. Kata.
1: Okay.
3: Coba mama kan punya resep-resep yang lain, coba kita buat dikemas-kemas gitu. Jadi awal mula sama anak perempuan, memang dia pun kebetulan mungkin ada jiwa-jiwa bisnisnya. Karena saya kan memang hobi membaca dan saya suka buku-buku entrepreneur.
1: Iya. Yeah.
3: Saya baca buku-bukunya yang dari luar tuh, orang tua kaya orang tua miskin, saya lupa itu ya. Siapa pun ini orang Jepang, orang Jepang itu ya, saya baca itu. Pas baca itu anak-anak rupanya juga baca. Jadi dari situ mah pokoknya kalau tamat kuliah nanti saya enggak mau kerja itu mah saya punya pengin usaha, kata dia gitu.
1: Iya. Larinya ke usaha ya.
3: Iya, larinya ke usaha. Jadi udah ayo kita kelola sama-sama. Awal-awal juga memang masih belum dalam kemasan seperti ini waktu kelola sama anak perempuan. Masih dalam kemasan Mika, di mereka nawarkannya ke kafe-kafe. Kebetulan teman-temannya banyak anak orang berduit yang punya kafe di
1: iya,
3: diberi bekal orang tuanya kafe. Jadi coba ke sana, coba itu. Dari kelapertar ada juga kita kemas kecil-kecil, bluder tapi pun masih kita kemas kecil-kecil. Dengan berkembangnya waktu, mereka anak kenal sama yang UMKM, kenal sama orang dinas perindustrian, koperasi. Akhirnya dicoba gabung di grup-grup UMKM, ada pelatihan, ada apa.
1: Benar.
3: Nah, jadi dialah akhirnya mencoba mengelola. Tapi kebetulan tahun 2020 yang cewek itu dapat jodoh, dibawa ke Jawa sama suaminya. Asalnya juga sempat bingung kayak mana nih ya, saya coba yang anak cowok yang pertama. Anak pertama kan kebetulan arsitek, tapi dia juga nggak mau kerja kantoran. Dia udah buka usaha buat brand baju. Pernah juga dia waktu kuliah coba-coba dia buat kue juga.
1: Memang hobi kesana juga ya.
3: Hobinya memang kesana. Dia ikut-ikut itu juga, Meriana atau apa yang entrepreneur itu dia suka.
1: Iya benar.
3: Ikut seperti itu, saya coba-coba lah nak. Ini kamu kelola aja. Tapi begitu cowok yang pengelola, memang mah dirubah ya, toko itu dirubah, warna-warnanya dirubah, mereknya juga dirubah, logo-logonya itu dirubah. Habis gitu dia coba, mah coba diganti ovennya yang tadi kan saya masih oven-oven kecil ya, oven-oven gas. Karena saya mungkin masih pola pikir orang lama ya, ih sayang lah nak, katanya biarlah kita mulai dari kecil dulu. Nggak bisa gitu mah, kita usaha itu harus gini, beli oven langsung dimintanya oven yang besar sekali. Saya sempat itu juga namanya, meskipun keluarga anak kan Yeah. Ada juga tantangannya gitu, kadang enggak sesuai. Mm-mm. Cuman saya coba memahaminya. Kalau enggak, mama aja lah yang kelola sendiri coba katanya. Ya udahlah, saya akhirnya nurutin anak. Ya coba kita ganti ovennya, kita rubah semua itunya sesuai mungkin cowok ya. Ada kecowok-cowokan gitu ya. Temanya, tapi ya alhamdulillah mungkin dia pola pikir dia mungkin lebih ke depan. Yeah. Kalau saya kan masih tengok ke belakang. Enggak lama setelah itu, dari itu tiba-tiba yang tadinya kita mungkin kalau pakai oven kecil sekali masuk cuma 7 atau 9 maksimal. Yeah. Begitu yang besar dapat dari Nadia, ada orang pesan 63 box mah. Jadi bisa langsung sekaligus.
1: Ya,
3: jadi 63 tuh bisa langsung satu oven. Ya, akhirnya saya mikir, oh ya, mungkin pola pikirnya itu. Coba coba kalau pakai kecil, kapan mau siap?
1: Praktis cepet deh ya.
3: Jadi memang disitulah tantangannya kita dalam bisnis keluarga akhirnya yang mengelola. Okay. Kita harus berani mah katanya. Memang kalau namanya usaha kita memang ada risikonya. Kalau mama cuma ngarapkan yang dari dulu, ya berkembangnya lama katanya.
1: Benar.
3: Dari situlah akhirnya kita bisa masuk ke toko oleh-oleh Nadira, toko oleh-oleh Insira, yang tadinya juga masuk ke Fiera, masuk juga.
1: Oke, berarti sekarang semua sudah masuk ya berarti sekarang ya?
3: Sekarang Fiera enggak.
1: Oh gitu. Berarti sudah beberapa berapa outlet yang masuk ini, Bu?
3: Dua, anak kebetulan maunya di dua itu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Sebenarnya lain ada juga, cuman dia mikirnya karena mungkin dia pikir tanggung mak kalau cuma sedikit-sedikit biar segitu di situ aja gitu.
1: Benar-benar. Kenapa memilih nama Bibe Mini Corner ini? Apa ada filosofinya atau bagaimana?
3: Itu kebetulan kan tadinya kan anak cewek tuh.
1: Iya.
3: Nama anak saya sebenarnya kan Bella Dina. Cuman latar belakang ngambil nama Bella Dina tuh adalah nama anaknya Benyamin. Dulu tuh Bianca Bella Dina gitu kan.
1: Okay.
3: Cuman gak usah lah pakai Bianca, kok kayak orang bule kali. Jadi dipilihlah Bella Dina. Bella Dina maksud kita juga kepinginnya dia jadi orang yang pembela agama, Bella Dina. Okay. Gitu. Terus akhirnya anak tuh lah dari teman-temannya suka manggil BBB gitu. Terus akhirnya kata anak, wah kayaknya BB itu lucu.
1: Iya benar.
3: Mini corner itu kebetulan tempat kita itu memang kecil. Tadinya kan garasi dibuat toko kecil. Jadi itulah asal mulanya BB Mini Corner.
1: Oke, itu dia ternyata filosofinya ya. Apa produk unggulan yang dimiliki BB Mini Corner ini, Bu? Apa saja produknya?
3: Ya, produknya sebenarnya ada beberapa. Awal-awal sih mungkin lebih banyak, cuman dengan berkembangnya waktu kayaknya ini nggak begitu jalan, mungkin ini yang lebih jalan, jadi yang nggak begitu jalan mulai di-skip, dimundurkan dulu. Kalau awal-awal kita memang dari bluder tape. Ya, bluder tape ini kan resep dari keluarga.
1: Okay.
3: Kalau di sini kebanyakan kan orang taunya kek tape atau bolu tape.
1: Iya, benar.
3: Ya, kalau kita bluder tape ini asal mulanya kan memang kita ambil dari Manado. Jadi ini bluder tape ini produknya tanpa pengembang, tanpa bahan-bahan kimia. Tapi tetap lembut.
1: Jadi resepnya memang dari?
3: Dari keluarga
1: iya. Ya. Oh, berarti ciri kayak ada campuran Manadonya, berarti ciri khas Manado bukan?
3: Oh, enggak. Nama bludernya yang kita ambil.
1: Oke, kirain saya resepnya ada campuran dari resep-resep kue di Manado Bluda. Gitu.
3: Kalau
1: oh, enggak ada.
3: Kalau tertarnya ya kita ambil dari Manado.
1: Kenapa ngambil dari Manado?
3: Kebetulan itu unik rasanya. Kita pikir pun kan orang ada suka kelapa itu kan kebanyakan orang banyak suka juga.
1: Benar.
3: Kan nggak harus jauh-jauh ke Manado. Kalau di Pekanbaru juga ada.
1: Juga ada ya. Cuma biar ada khasnya, maksudnya itu berbeda gitu ya. Ada khas Manadonya sedikit ya.
3: Kalau tapi ini. Ini kita percobaan awal-awal itu dari anak-anak muda, karena kan kalau kita lihat tape ini mungkin kecenderungan orang-orang tua yang
1: benar biasanya
3: kita,
1: ya.
3: Iya, jadi kita pertama kali buat sama anak dicobakan di pengunjung-pengunjung kafe yang rata-rata anak-anak muda. Kok mereka suka?
1: Benar.
3: Nah, dari situ timbul ide, ayo kita buat yang dalam kemasan besar, mas, kalian di box seperti itu.
1: Berarti memang hanya bolu saja, seperti bolu ya?
3: Ya, seperti bolu.
1: Oke.
3: Ada itu mochi saja. Juga.
1: Oh, ada mochi juga.
3: Ada mochi.
1: Itu resep ibu sendiri atau iya, bagaimana?
3: Semuanya resep kita sendiri.
1: Oke. Okay. Ada mochi juga.
3: Iya, ada mochi, variannya macam-macam. Kita ikutin anak-anak muda sekarang lebih suka kan yang lumer-lumer.
1: Benar. Jadi yang unik-unik ya, iya. Yang manis ya kan. Saya lihat di sini ibu bawa bunga, seperti bunga. Apa ini, Bu?
3: Oh, iya, ini bunga. Ini kisahnya.
1: Kisahnya apa itu?
3: Ini baru beberapa bulan ini. Kebetulan kan sekarang kan udah pada dihandle semuanya.
1: Iya.
3: Udah lama sih dihandle sama karyawan. Dan saya ngerasa banyak waktu luang saya. Paling nengok sebentar, kadang saya cuma nengok di CCTV mereka kerja gitu kan. Banyak waktu luang saya. Kebetulan kan saya nengok di Sofi kok sliweran, ini apa ini ya? Orang-orang jual kawat bulu namanya.
1: Oh,
3: kawat bulu. Jadi memang seperti kawat panjang-panjang gitu.
1: Oke, okay. Itu digulung
3: di bentuk-bentuk seperti bunga. Jadi saya ngeliat di YouTube.
1: Oke.
3: Okay. Saya ngeliat-ngeliat di YouTube, saya coba kayaknya saya bisa. Saya coba. Kemarin sempat beranikan diri waktu hari apa tuh? Coba karena kita tengok di jalan di Ponegoro tuh kan banyak orang jual bunga.
1: Benar.
3: Karena saya nggak tahu, saya ikut majang di situ sama pakai mobil kan. Ternyata kena razia. Ternyata nggak boleh. Jadi saya cuma dari mulut ke mulut.
1: Okay. Jadi bunga ini dari kawat ya?
3: Ya dari kawat untuk buket, untuk hiasan-hiasan misal di meja.
1: Berarti ibu ambil orderan buket juga berarti?
3: Ya.
1: Oke, itu pesanan juga boleh ya, bisa ya.
3: Iya.
1: Selain cake ya, ada bunga juga untuk buket juga. Atau mungkin ibu-ibu rumah tangga tuh biasanya tuh selalu tuh ya.
3: untuk ngisi-ngisi waktu anak-anak pun.
1: Benar,
3: bisa juga.
1: Untuk hiasan meja ya.
3: Iya.
1: Nah, ya silakan untuk pendengar yang ingin bergabung ya di line telepon kita. Halo. Selamat sore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
0: Pak
1: Bapak siapa?
0: Dari Bengkalis.
1: Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan Pak Suhaimi.
0: Masalah tadi kalau menurut cerita ibu tadi paling mantap. Manusia yang berkarir, bekerja.
1: Yeah.
0: Tak perlu kuliah tinggi-tinggi seperti ibu tadi S2. Rupanya jual dagang juga. Betul dalam sudah Nabi kan. Kata Nabi, contohilah dari China sampai ke negeri Syam. Jadi makanya saya berpendapat, bukan apa-apa caranya sama ibu tadi itu, kalau bisa dikembangkan juga, atau ada yang khusus orang-orang yang mau pelatih sama ibu tadi itu.
1: Oke.
0: Makasih ibu ya.
1: Oke, terima kasih Pak Suhaimi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis. Neng gimana nih Bu menanggapi pernyataan Pak Suhaimi ini?
3: Boleh saya tanggapin. Kalau untuk yang kue mungkin karena kita udah ada brand, kita mungkin untuk sementara kita belum bisa memberikan kursusnya. Kalau kue ulang tahun waktu itu saya buka kursus sampai.
1: Oh iya.
3: Sampai buka kursus. Yang tadinya saya enggak percaya diri, enggak itu. Saya sebenarnya introvert, Bu. Introvert, orangnya lebih suka di rumah tapi kotak-katik gitu. Jadi itu awalnya juga gitu dari pelanggan. Ya dia coba, "Bu, bukalah ini tante, buka ini coba." Dia beranikan diri. Akhirnya buka kursus untuk beberapa orang udah itu dari teman juga buka kursus. Tapi kalau yang untuk bunga silakan kita memang rencananya juga ada buka kursus.
1: Oh, memang ada untuk buket tadi ya. Untuk bunga yang dari kawat katanya. Kawat apa,
3: kawat
1: Bu?
3: Bulu.
1: Kawat bulu. Kawat iya. Bulu. Siap. Oke, ibu kan sudah masuk di pendampingan UMKM nih.
3: Iya
1: kan? Menurut ibu apa arti level up bagi sebuah UMKM?
3: Level up. Kalau saya sendiri mungkin sebenarnya kalau usaha kita ini masih belum terlalu dibilang udah di level atas belum.
1: Menuju ya.
3: Insya Allah. Karena saya masih harus banyak belajar. Belajar mungkin yang terutama juga kami kendalanya di bagian promosi mungkin. Promosi karena kebetulan saya kan kenal usaha ini sekitar udah 50 tahun umur. Baru kenal usaha ini. Jadi kalau kita seriusin pun udah usia udah tua. Saat ini pun kan udah 62 tahun. Saya. Jadi memang kalau untuk kalau zaman sekarang kan mungkin media sosial.
1: Benar.
3: Ya, media sosial, tapi saya keinginan tuh ada. Mm-hmm. Saya bahkan ikut-ikut coba kursus ini, cuman nggak sampai siap karena mungkin otak udah nggak bisa nih kayaknya seperti itu. Harus bisa anak-anak yang muda seperti itu, gitu
1: iya,
3: kan?
1: Bener ya.
3: Kalau desain-desain ini anak saya memang. Mm-hmm. Kalau foto-foto produk tuh biasanya anak saya. Cuma karena anak cowok mungkin. Yeah. Nggak segigih anak yang cewek, dia
1: iya,
3: udah nikah juga. Jadi untuk promo kelebihan anak-anak kan mungkin beda.
1: Beda-beda ya.
3: Di sini dia punya pinteran di sini.
1: Oke. Okay.
3: Kalau ini mungkin dalam manajemennya dia lebih bagus kalau yang cowok.
1: Hai, siap. Perubahan apa saja nih Bu yang dilakukan agar usaha terus berkembang?
3: Kalau yang pertama memang awal-awal kita buka usaha, yang pertama kali saya memang tekankan harus ada izin.
1: Oke. Okay.
3: Izin-izin kita lengkapi, istilahnya jangan tanggung-tanggung. Kalau kita memang udah istilah kita punya bakat di sini, kita ngerasa itu bagus.
1: Iya.
3: Maju terus kita.
1: Mm-mm.
3: Ya, kita nggak kenal istilah, nggak kenal usia, nggak kenal kata terlambat. Yang penting kita terus belajar, kita memperbaiki diri terus.
1: Pokoknya semangat terus ya. Perubahan-perubahan mungkin ada mungkin planning Ibu?
3: Iya.
1: Atau pertambah menambah produk mungkin ada planning mungkin?
3: Mungkin ada.
1: Mungkin ada ya. Ya.
3: Mungkin ada. Memang kita harus menyesuaikan ya, kayak seperti inilah. Mochi yang tadinya saya buat awal-awal itu isinya agak padat, bisa kita gulung-gulung, kita bulat-bulatkan.
1: Iya, isinya. Benar.
3: Habis itu luarnya seperti kita kasih wijen seperti onde-onde sekilas. Karena waktu itu kita ngelihat di Malang, waktu saya pulang ke Malang saya lihat lebih kecil-kecil mochinya tuh. Saya ngelihat kok berbulan-bulan ya expire-nya ya. Itu dari luar, dari Vietnam atau dari Hong Kong lah itunya. Berarti kan pakai pengawet. Di situ saya timbul kita udah hindari seperti itu ya. Anak-anak sekarang udah mulai paham tentang kesehatan.
1: Benar.
3: Ya, macam mana kita tanpa pengawet, tapi memang risikonya nggak tahan lama. Ini satu hari, besoknya udah ditarik kalau sampainya ada lebih.
1: Oke, satu hari ya ketahanan ini ya. Termasuk yang cake itu ya?
3: Kalau ini beda-beda. Kalau cake ini dua hari.
1: Okay.
3: Tapi kalau diletak di showcase bisa sampai seminggu. 5 hari seminggu masih tahan.
1: Oh, masih oke ya. Kalau mochi yang mungkin enggak ini
3: ya,
1: kan.
3: Iya, mochi yang enggak.
1: Siap.
3: Kita ada juga kita yang ini ya, best sellernya.
1: Oh, itu best sellernya.
3: Brownies banana pastry.
1: Brownies banana
3: pastry.
1: Pastry.
3: Ya, kalau orang mungkin pastry langsung ke pisang.
1: Oke.
3: Okay. Coklat. Kalau ini kita variasi dengan brownies atas bawah. Di tengah baru diberi pisang sama coklat.
1: Oke, ada browniesnya, ada pisangnya, ada coklatnya. Lengkap ya.
3: Jadi ketika dimakan masih ada krus-krus.
1: Oke, ini resep langsung dari ibu sendiri kah?
3: Iya.
1: Wah, luar biasa ya. Ibu dari awalnya cuma penasaran, pengen coba. Bisa jadi sebesar ini ya.
3: Tidak ada basic kuliner.
1: Tapi sebenarnya asal ada kemauan ya Bu.
3: Ya,
1: asal ada kemauan.
3: Dan jangan patah semangat.
1: Benar.
3: Kalau gagal kita coba lagi.
1: Terus ya. Pernah nggak sih Bu bikin kue tiba-tiba gagal? Terus gimana? Terus gimana
3: Bahkan
1: Ibu?
3: Yang belakangan ini juga sering. Meskipun karyawan udah kita tutup ya, kita ajarkan seperti ini membuatnya, ini prosesnya. Kadangkala namanya manusia ada gagal juga.
1: Iya.
3: Ketika gagal bukan cuma satu, kadang berapa puluh.
1: Sampai
3: gagal
1: segitu.
3: Karena benar. Kan satu adonan sekali bikin kan banyak.
1: Benar.
3: Jadi banyak ya. Ya memang ada risikonya ya.
1: Benar. Namanya berdagang ya, pasti ada resiko ya.
3: Tapi kita tetap nggak usah dipasarkan. Kalau ketika ada yang gagal, kita harus gantinya.
1: Semangat terus ya, coba terus ya. Menurut Ibu nih, seberapa penting mengikuti pelatihan atau pendampingan UMKM?
3: Kalau menurut saya sangat penting.
1: Kenapa?
3: Sangat penting karena kita dari pendampingan kan kita istilahnya diarahkan, lebih diarahkan. Mungkin kita pinginnya seperti ini, tapi pendamping itu biasanya kan lebih punya ilmu.
1: Iya.
3: Mungkin ilmu yang bukan praktek ya, tapi disitulah kita ada kolaborasi.
1: Okay. Jadi kayak ilmunya nambah lagi nih yang tadi ya kan ketemu sama teman-teman yang lebih mungkin lebih duluan masuk ya.
3: Iya benar. Kadang kan ada pelatihan-pelatihan.
1: Benar.
3: Yang perlu kita ikuti, izin-izin yang harus kita ikuti.
1: Sejak kapan Ibu mulai ikut pelatihan ini?
3: sejak mulai kita buat usaha ini, dari awal waktu es buah kita juga udah ikut pelatihan.
1: Sudah ikut ya, berarti itu tahun berapa kira-kira, berapa tahun?
3: Tahun 97 itu ketika buat es buah, saya udah langsung daftarkan ke Dinas Kesehatan.
1: Tahun 97 ya?
3: Tahun 97.
1: Sampai sekarang masih aktif
3: sampai
1: ya? Perubahannya setelah bergabung, apa ini Bu?
3: Bergabung dengan grup UMKM.
1: Iya benar.
3: Kita jadi banyak teman lah istilahnya ya. Satu nasib, satu perjuangan.
1: Benar.
3: Seperti itu. Jadi kita belajar sama-sama. Dari mereka juga kita dapat ilmu. Kita bisa saling sharing.
1: Saling sharing ya, saling bertukar pikiran ya, menambah ilmu juga. Nah Ibu kan usaha seperti ini kan lumayan banyak ya, kalau untuk di Pekanbaru gitu ya. Nah gimana nih Ibu melihat peluang usaha di tengah persaingan yang semakin ketat nih, gimana?
3: Iya, kalau saya tetap jaga kualitas. Misalkan kita tetap jaga, kita jangan sampai rubah misalnya. Ada sesuatu yang harus dirubah karena harga mahal. Setidaknya kita pilih yang tidak jauh berbeda. Dan kita tidak jangan sampai ngurangin rasa.
1: Komponennya nggak boleh dikurangin ya?
3: Komponennya kalau bisa jangan dikurangin.
1: Jangan dikurangin ya, tetap sama kita, komponennya. Palingnya mungkin dengan meningkatnya mungkin, harga bahan itu.
3: Mungkin lebih porsinya lebih kecil atau seperti apa yang kita kurangi.
1: Benar-benar. Untuk kedepannya Ibu planning apa nih untuk usaha ini?
3: Pengennya sih bisa lebih dikenal masyarakat, lebih dipromokan mungkin ya.
1: Insya Allah sampai ke luar negeri juga ya.
3: Tapi mungkin kalau untuk keluar
1: belum ya.
3: Bagusnya ditenteng sendiri seperti itu.
1: Oh iya benar.
3: Ya, kalau ke Ambon udah, cuma
1: sudah ya.
3: Ditenteng sendiri.
1: Dibawa sendiri ya?
3: Dibawa sendiri.
1: Kalau
3: ke Jakarta masih bisa kita lewat paket bisa.
1: Sejauh ini strategi mempertahankannya apa nih Bu? Pasti ada kalau, dong turun naik ya kan?
3: Iya, memang namanya.
1: Iya, berdagang ya, tadi.
3: Turun naik memang ya. Kadang kan kita memang harus belajar juga dari lapangan karena kan nggak semua apa ya yang kita harapkan itu mulus semuanya kan.
1: Iya benar.
3: Kan kadang kala ada naik turunnya, tapi alhamdulillah ketika waktu itu pandemi, kita tetap jalan, dan kita lihat juga tetap meningkat. Cuman karena mungkin ya banyaknya pesaing, jadi kita harus bisa inovatif juga.
1: Benar.
3: Macam mana kita bisa ngimbangin, misalnya di satu sisi ini kok udah mulai berkurang ya, bagaimana kita menciptakan yang baru seperti apa gitu.
1: Benar.
3: Nah, jadi kita berusaha bagaimana supaya kuantitasnya tetap, setidaknya tetap, kalau bisa sih meningkat.
1: Iya benar.
3: Jadi kalau ada pengurangan mungkin dari sini yang kita tingkatkan.
1: Benar-benar. Seberapa penting inovasi dalam mempertahankan pelanggan nih Bu, menurut Ibu nih?
3: Menurut saya sangat penting inovasi, karena kalau kita nggak inovasi, nggak ngikutin pelanggan, karena kan pelanggan mungkin ya seperti raja ya.
1: Iya benar sekali.
3: Seperti raja, jadi kita harus tahu juga kemauannya pelanggan itu seperti apa.
1: Iya, karena kan setiap otomatis kan selalu diseleksi terus setiap bulan. Oh ini pelanggan ini suka ini, nanti dibanyakin di sini gitu ya.
3: Iya seperti itu. Seperti inilah.
1: Mochi ya.
3: Tadinya yang isiannya mungkin kacang hijau atau pandan yang masih bisa kita pulung-pulung. Sekarang diganti sama anak ama coba pakai yang lumer-lumer. Anak-anak muda sekarang kan lebih suka yang lumer.
1: Ala Korea-Koreaan gitu ya.
3: Dan alhamdulillah ternyata memang lebih meningkat.
1: Alhamdulillah ya. yang membedakan Bibe Mini Corner dengan produk sejenisnya apa?
3: Mungkin yang seperti ini ya, yang saya contohkan satu dulu ya. Kalau di luaran, kek tape mungkin banyak, bulu tape banyak. Tapi kalau yang bluder tape, baru Bibe Mini Corner yang keluarkan.
1: Mantap.
3: Dan ini kalau orang yang mungkin yang gak suka tape, kadang ada beberapa orang suka bertanya, ini pakai ada kejunya ya? Kok ada rasa-rasa keju? Sebenarnya gak ada.
1: Oh gak ada?
3: Gak ada keju sama sekali.
1: Jadi apa itu?
3: Saya juga kurang tahu ya. Mungkin karena rasanya lebih lembut atau seperti apa. Saya juga kurang tahu. Dan ini mungkin bestsellernya dibanding cake tape mungkin ini yang lebih best sellernya.
1: Oke, untuk di Bibe sendiri ini best sellernya?
3: Mungkin ada beberapa sih best sellernya. Cuman ini karena awal. Awal dan itu dan sampai sekarang masih diminati dan penjualannya masih tinggi. Ini juga best sellernya jadi yang lebih utama.
1: Banyak ya cake tape, tapi ini yang membedakannya ya.
3: Dia tanpa bahan pengawet, tanpa bahan kimia, tanpa bahan pengembang.
1: Apa pencapaian yang paling membanggakan selama menjalankan usaha ini, Bu?
3: Pencapaiannya ketika mungkin penjualan makin meningkat.
1: Meningkat terus, Bu.
3: Meningkat terus dan kita bisa membuka lapangan kerja lebih banyak. Bisa menampung, kalau sekarang mungkin di luaran orang sulit masuk pegawai negeri seperti apa, kita bisa menampung dari anak-anak yang tamat SMA pun kita bisa menerima. Jadi kalau ketika masuk di Bibe, saya wawancaranya saya bilang nggak perlu harus dia punya latar belakang kuliner, karena ternyata bisa dipelajari asal mau.
1: Asal mau ya.
3: Asal mau.
1: Iya. Target yang ingin dicapai beberapa tahun ke depan apa, Ibu?
3: Pengennya sih semua anak nanti pegang kelola usahanya sendiri-sendiri.
1: Oh, amin. Insyaallah semoga ya.
3: Amin.
1: Iya, yang cowok megang apa gitu ya.
3: Yang cewek pun sekarang
1: punya usaha sendiri.
3: Nikah di Jember, nikah sama suaminya di sana, udah mulai buka tapi masih sistem PO.
1: Oke. Oke juga.
3: Seperti ini juga.
1: Oh, mantap. Tapi enggak, kalau yang di sini enggak dikirim ke sana ya berarti
3: enggak.
1: Ya? Berarti bikin ya, di sana, sendiri. Produk di sana.
3: Iya, buat sendiri.
1: Siap. Ibu ada enggak nih pesan-pesan untuk anak muda yang ingin memulai bisnis tetapi masih ragu-ragu, gimana nih, Bu?
3: Kalau saya sebenarnya pesen juga ke anak saya yang paling kecil, kebetulan kan 2 tahun lalu baru tamat SMK. Saya bilang, saya cuma kasih pandangan ke saya. Kalau kamu mau kuliah, paling tidak pola pikir kamu berbeda dengan orang yang tidak kuliah. Dari mindsetnya mungkin berubah. Tapi kalau kamu pengen buka usaha seperti apa, sebenarnya nggak harus sekali kuliah. Jadi saya pun sering kasih tahu juga ke anak-anak yang kerja di Bibe, saya bilang kan kamu nggak usah kecil hati seandainya orang tua kamu nggak bisa kuliahkan kamu. Yang penting kamu harus tetap belajar. Belajar itu tetap nomor satu. Belajar itu nggak harus ke tempat yang formal seperti sekolah,
1: nggak mesti ke sekolah saja ya.
3: Sekarang kan lebih enak, Bu, ya, ada HP.
1: Benar.
3: Kita bisa buka. Jadi saya bayangkan juga saya. Ibu enggak ada latar belakang kuliner, enggak ada. Tapi kita mau belajar.
1: Betul.
3: Dari situ gagal enggak apa-apa. Kita ulang lagi. Gagal enggak apa-apa. Saya contohkan orang Aqua. Itu udah nawar, udah tua dia baru mulai berhasil, dan berapa kali menawarkan mungkin udah ribuan baru diterima. Jadi di situ kita nggak boleh patah semangat. Tetap kita harus ciptakan ide-ide.
1: Terus ya, jangan putus ya idenya.
3: Idenya jangan putus. Makanya ide itu keluar ketika kita belajar.
1: Benar. Kalau kita diem nggak ketemu ide.
3: Nggak ketemu idenya.
1: Pernah nggak sih, Bu, mengalami masa penjualan yang sangat sepi? Pernah nggak?
3: Pernah. Waktu itu.
1: Apa itu di awal-awal atau bagaimana?
3: Pertengahan justru.
1: Di pertengahan ya.
3: Kita sempat naik gitu. Mungkin kita ada etika bisnis mungkin enggak bisa nyampaikan juga.
1: Oke, siap.
3: Karena kan kebetulan mungkin modal kita sempat terpendam. Gitu kan, terpendam, jadi kita enggak bisa putar lagi. Sempat kita waktu itu sempat karyawan 7. Sempat saya kerja itu, biasanya saya sebulan tuh penuh, anak-anak tuh kerja cuma 4 hari libur. Tapi saya bilang kan, sekarang Bibe gak bisa bayar kalian seperti kayak biasa. Jadi mungkin per hari hitungannya. Kalau seandainya kalian butuh lebih dan gak sanggup kita bayarnya, gak apa-apa, silakan kalian keluar. Dari 7, 5 keluar.
1: Dari 7, 5 keluar?
3: 5 keluar. Sempat saya itu, saya sempat bikin itu hari ini bikin, besok enggak, hari ini bikin.
1: Tapi itu berapa tahun tuh kira-kira? Atau hitungan bulan saja sudah mulai naik lagi?
3: Ada setahun mungkin.
1: Ada setahun ya.
3: Dan terus apa gitu mulai naik lagi. Alhamdulillah sampai sekarang masih.
1: Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi gimana nih Ibu menyemangati diri lah, setidaknya diri sendiri dulu sebelum ke karyawan ya kan?
3: Iya, kalau saya nyaman
1: dalam kondisi itu.
3: Ya, cuma saya mikirnya gini, semua itu Allah yang ngatur.
1: Iya.
3: Saya balikkan lagi.
1: Benar-benar.
3: Mungkin ini jalannya memang berliku seperti ini.
1: Benar.
3: Yang penting kita tetap istiqomah, tetap jalankan aja. Yang penting kita bisa makan.
1: Nah, iya. Nah,
3: seperti itu.
1: Karena kita mau mulai juga karena Allah ya.
3: Iya. Itulah dasarnya.
1: Iya, benar. Nah, menurut Ibu nih, karakter apa yang wajib dimiliki seorang pelaku UMKM agar bisa bertahan?
3: Karakter yang harus pantang menyerah. Karakternya tuh harus berpikirnya cepat, istilahnya jangan lambat-lambat. Kalau seandainya itu memang baik, lakukan.
1: Jangan ditunda-tunda ya. Kalau
3: ya.
1: Sudah yakin, lanjutkan ya Bu. Oke, seru sekali ya pendengar ya obrolan kita sama Ibu, sampai kita sampai kita di penghujung Ibu. Terakhir nih, apa harapan Ibu terhadap perkembangan UMKM di Provinsi Riau, dan apa harapan Ibu untuk usaha Ibu sendiri?
3: Mungkin seperti kebanyakan UMKM lain, usahanya makin berkembang, makin diminati, apalagi misalnya bisa tembus ke kantor-kantor, seperti itu. Dan itu juga berlaku untuk UMKM saya sendiri.
1: Inginnya
3: seperti itu juga.
1: Semoga makin lancar ya Bu ya, usahanya, makin berkembang juga. Untuk tim UMKM juga sendirinya seperti itu ya. Terima kasih banyak Ibu, waktunya sama-sama. Sudah main-main kesini ya. Sudah memberikan inspirasi yang luar biasa nih untuk pendengar sore hari ini. Sukses selalu, sehat selalu Ibu.
3: Amin, sama-sama.
1: Baik pendengar, tidak terasa ya perbincangan kita sore ini sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Bibe Mini Corner. Nah, semoga kisah inspiratif yang sudah dibagikan Ibu Sartika hari ini bisa menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat yang sedang merintis usaha. Terima kasih banyak untuk Ibu Sartika, owner dari Bibe Mini Corner, yang sudah memberikan inspirasinya sore hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi. Saya Riri Handayani beserta seluruh tim pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian UMKM Bicara hari ini. UMKM Bicara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru. Sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam di alun-alun Engku Putri pagi tadi. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 6 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru. Sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Biaya pendidikan di sekolah swasta masih menjadi perhatian masyarakat di Kota Pekanbaru. Sejumlah orang tua mengaku terbebani dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari uang pangkal, uang sekolah bulanan, hingga kebutuhan penunjang lainnya. Kondisi tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah. Salah seorang wali murid, Fitri, mengatakan, biaya sekolah swasta saat ini menjadi tantangan bagi banyak orang tua. Menurutnya, persoalan tersebut bukan karena sekolah swasta tidak boleh menetapkan biaya yang tinggi, melainkan karena kenaikan biaya pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
2: Menurut saya, biaya sekolah swasta saat ini memang menjadi beban bagi banyak keluarga, terutama keluarga kelas menengah. Bukan karena sekolah swasta tidak boleh mahal, tetapi karena kenaikan biayanya seringkali lebih cepat daripada kenaikan pendapatan masyarakat. Di banyak kota, orang tua harus menyiapkan uang pangkal puluhan hingga ratusan juta rupiah, ditambah SPP tiap bulan, seragam, buku, dan berbagai biaya kegiatan lainnya.
1: Meski demikian, Fitri menilai tingginya biaya sekolah swasta juga memiliki alasan. Menurutnya, sekolah harus memenuhi berbagai kebutuhan operasional seperti menggaji guru dan tenaga pendidikan, menyediakan fasilitas yang memadai, menjaga jumlah siswa dalam satu kelas agar tidak terlalu banyak, serta menghadirkan berbagai program tambahan seperti pembelajaran bahasa asing, teknologi, maupun kurikulum khusus. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Riau, Junaidi, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di swasta. Di tingkat SMA dan SMK, pemerintah provinsi menyediakan bantuan bos afirmasi, sedangkan pemerintah kota juga memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di SMP swasta.
3: Bagi yang siswa tidak mampu yang diterima di negeri bisa ke swasta, dan pemerintah provinsi kan menyediakan bos afirmasi ya untuk yang tidak mampu di swasta. Saya pikir itu sudah satu solusi lah ya, biar anak-anak bisa sekolah baik di negeri maupun di swasta. Nah, kalau yang SMP saya lihat kebijakan Pak Wali juga seperti itu, bagi anak-anak tidak mampu diberikan bantuan ya di SMP swasta, artinya semua masyarakat bisa sekolah.
1: Namun demikian, Junaidi mengaku pihaknya masih sering menerima keluhan dari orang tua yang belum mengetahui adanya program bantuan tersebut. Karena itu, ia menilai diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari pemerintah, sekolah, dan media agar informasi mengenai bantuan pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam di Alun-Alun Engku Putri pagi tadi. Laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
4: Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMGQ Kota Batam memperingati milad ke-27 yang dirangkaikan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Alun-Alun Engku Putri Batam Center pagi tadi. Kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf yang diikuti ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dari berbagai kecamatan di Kota Batam. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan amrah serta pembagian door prize. Ketua BMGQ Kota Batam, Kyai Haji Deden Sirojudin, mengatakan milad ke-27 menjadi momentum untuk mempererat persatuan para guru TPQ, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batam yang selama ini terus memberikan dukungan terhadap pembinaan guru Al-Quran. Ia menyebut perhatian pemerintah tidak hanya melalui peningkatan insentif guru TPQ, tetapi juga dukungan terhadap berbagai program BMGQ yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran di Kota Batam.
5: Kami menginginkan di 27 ini kita guru-guru TPQ semakin solid, semakin kokoh, semakin kompak, dan semakin bersatu. Jangan sampai kita bercerai-berai. Kita tetap pegang teguh demi mewujudkan dan memberikan kontribusi pembangunan di Kota Batam.
4: Sementara itu, Wali Kota Batam yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menyampaikan bahwa BMGG memiliki peran penting sebagai wadah pembinaan dan silaturahmi guru Al-Quran dalam mencetak generasi Qurani. Ia mengajak seluruh guru TPQ untuk terus menjaga keikhlasan dalam mengajar, meningkatkan kompetensi di tengah perkembangan zaman, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
6: Mari kita sama-sama menjaga marwah, membina guru agar semangat, tajwid, dan akhlaknya terjaga. Kedua, menguatkan ukhuwah Islamnya menjadi rumah silaturahmi seluruh guru Quran sekota Batam yang kita cintai ini. Ketiga, mensiarkan Al-Quran, mengawal lahirnya generasi-generasi Quran dari TPA dan TPK. Karena dengan melahirkan santri-santri generasi Qurani, maka insya Allah Kota Batam akan senantiasa terus terjaga.
4: Milad ke-27 BMGG Kota Batam diharapkan menjadi momentum memperkuat kebersamaan seluruh guru TPG, sekaligus memperkokoh peran mereka dalam membangun karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermuzaki melaporkan.
0: Ratusan murid Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Batam belajar mencintai lingkungan dengan cara edukasi menanam mangrove. Laporan Fajar Walinda, RRI Batam.
7: Ratusan murid TK dan SD bersama keluarga mereka diajak mengenal ekosistem mangrove melalui kegiatan ekoedukasi dan aksi penanaman mangrove yang digelar komunitas muda Eco Vanguard Batam di kawasan ekowisata mangrove Padang Takjemo akhir pekan lalu. Kegiatan berlangsung interaktif dan menyenangkan. Anak-anak mengikuti senam ceria, dongeng lingkungan, hingga sesi literasi alam bersama relawan literasi masyarakat Perpusnas Lokus Batam atau RELIMA. Dalam sesi tersebut, Rita Fatimah mengenalkan pentingnya menjaga lingkungan melalui cerita dan kegiatan membaca yang dekat dengan dunia anak-anak.
8: Kenapa pemilihannya judul bukunya yang tadi?
9: Iya, jadi kita bawa buku tentang marina karena di dalamnya itu membuka wawasan anak-anak tentang pengetahuan lautan itu penting. Ternyata 70% oksigen kita itu berasal dari laut. Kan banyak orang gak ngira ya, dikiranya dari pohon-pohon yang ada di daratan. Tapi ternyata justru dari lautan itu sumber utama oksigen kita. Nah, di dalamnya juga kan diajari tadi tuh cara apa namanya untuk memulihkan laut dengan cara ya menjaga sampah, menanam mangrove, dan juga memperbaiki karang-karang gitulah untuk kelanjutan hidup, makhluk hidup di lautan.
7: Puncak kegiatan berlangsung saat peserta diajak menyusuri hutan mangrove dan menanam bibit mangrove bersama ekowisata mangrove Padang Takjemo dan Serindit Philosophy Center. Melalui pendampingan Serindit, Ozan Alawi mengatakan anak-anak diperkenalkan langsung pada fungsi mangrove sebagai pelindung pesisir. Dalam waktu dekat, akan mewujudkan gagasan lingkungan dari perspektif anak-anak dalam bentuk buku.
10: Tujuan bikin buku ini buat apa, Bang?
11: Kemarin kan ketemu sama anak-anak Eco Vanguard. Seminggu yang lalu kita lagi keos-keosnya untuk kegiatan penelitian di sini. Diajaklah sama Mbak Rizka, ayo kita bikin buku yuk, antologi. Rencananya kan di awal bikin buku antologi. Boleh sekalian sama Serindit, karena basic Serindit itu kegiatan kita itu ada di konservasi keanekaragaman hayati sama small island resilience, ketahanan pulau-pulau kecil.
7: Kegiatan ini digagas Eco Vanguard Batam, komunitas yang didirikan 5 remaja SMP dan SMA dengan semangat mengajak generasi muda lebih peduli terhadap bumi melalui aksi nyata. Eco Vanguard berharap pengalaman belajar langsung di alam dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini dan mendorong lebih banyak anak di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Harga kelapa bulat di tingkat petani di Natuna saat ini anjlok, cukup dikeluhkan oleh warga. Selengkapnya laporan Marjani, RRI Ranai.
12: Harga kelapa bulat di tingkat petani di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan petani berkurang meski hasil panen tetap tersedia. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan harga kelapa yang diterima saat ini jauh lebih rendah dibandingkan beberapa bulan lalu. Menurutnya, penurunan harga berdampak langsung terhadap penghasilan keluarga. Ia menjelaskan biaya perawatan kebun dan panen tetap harus dikeluarkan meski harga jual menurun. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh petani semakin kecil. Selain harga yang rendah, petani juga mengaku bergantung pada pengepul untuk menjual hasil panen. Kondisi itu membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan harga.
13: Mengalami penurunan ini semenjak 2 bulan 3 bulan terakhir lah. Sama petani sekarang nih sekitar Rp1.000 upah panjat 1.000. Petani terima paling bersih Rp1.000. Kalau dampak ya sangat berdampak sekali bagi ekonomi petani sekarang nih. Dulu kan harganya pernah sampai mencapai 5.000 bersih untuk petani kan. Sekarang tinggal Rp1.000.
12: Sementara itu melemahnya permintaan pasar terhadap kelapa bulat sehingga berdampak pada harga di tingkat petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Wan Sezali Senin pagi mengatakan penurunan harga kelapa tidak hanya terjadi di Natuna. Menurutnya hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kondisi yang sama. Wan Sezali menjelaskan lemahnya permintaan pasar menjadi faktor utama turunnya harga kelapa. Berkurangnya permintaan dari luar negeri turut mempengaruhi harga komoditas tersebut di berbagai daerah. Ia menyebut kondisi pasar global memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan kelapa. Karena itu, harga yang diterima petani ikut menyesuaikan dengan perkembangan permintaan. Meski harga sedang turun, petani dihimbau tetap melakukan perawatan kebun secara optimal. Langkah tersebut penting agar produktivitas kelapa tetap terjaga ketika harga kembali membaik.
14: Sebetulnya memang ini sifatnya nasional ya, bukan hanya di Kabupaten Natuna aja, tapi di seluruh di Indonesia lah yang mempunyai produksi kelapa, sama ini kelapa dalam. Jadi memang kalau saya melihat sekarang ini memang agak permintaan global itu sedang melemah, industri pengolahan melimpah, jadi sementara permintaan global itu sedang melemah, jadi harga pun bisa menurun gitu.
12: Dalam menyingkapi harga kelapa yang tengah anjlok, pemerintah Kabupaten Natuna tengah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor perkebunan kelapa. Selain peningkatan kualitas produksi, pemerintah juga berupaya untuk menjaga harga kelapa tetap stabil ke depannya. Demikian Marjani melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Festival Durian 2026 yang diselenggarakan selama 3 hari di Bengkalis, selain mengangkat ekonomi masyarakat, juga sebagai warisan lokal turun-temurun. Bupati berharap dengan kegiatan ini dapat membangkitkan generasi muda untuk tetap mempertahankannya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari RRI Bengkalis.
16: Festival Durian atau Durian Fest Bengkalis 2026 resmi ditutup Bupati di Lapangan Tugu Bengkalis Minggu malam 5 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi Festival Durian Perdana yang digelar pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Sanggar Rencana sebagai upaya mengangkat potensi durian lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan Festival Durian 2026 menjadi momen penting untuk memperkenalkan durian Bengkalis sebagai salah satu kekayaan daerah yang memiliki kualitas unggul. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mendukung penuh penyelenggaraan festival tersebut karena mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekaligus menjaga warisan lokal. Kasmarni menambahkan, olahan durian Bengkalis ini kini telah dipasarkan di berbagai daerah. Bahkan daging durian yang diolah menjadi bahan baku es krim telah dikirim hingga ke Pekanbaru.
17: Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hubungan bagi masyarakat, hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah promosi potensi daerah melalui bazar durian, pameran UMKM, perlombaan, pertunjukan seni budaya, hingga hiburan rakyat yang mampu menarik antusiasme masyarakat.
16: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansa menjelaskan, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Festival Durian 2026. Ardiansa juga mengatakan, festival ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga bentuk pelestarian pohon durian yang telah diwariskan secara turun-temurun.
18: Fasilitasi imbalnya, dari segi tempat, mungkin listriknya, terus dukungan-dukungan seperti izin dan sebagainya. Lebih ke arah fasilitas dari pemerintah daerah, lebih arahnya ke sana.
16: Festival Durian Bengkalis juga mendapatkan sambutan positif dari para pengunjung. Salah satunya Latifa, warga Pekanbaru yang tengah menjalani magang di RSUD Bengkalis. Bersama rekan-rekannya, ia juga sengaja datang setelah mengetahui adanya festival tersebut di Bengkalis.
19: Ada deh rasa duriannya.
20: Mantap, manis, dagingnya tebal, legit. Good.
19: Durian mana tadi beli?
20: Di sini, Pak.
19: Mana?
20: Kawasan ini.
19: Oh, manis ya, makan durian, Pak, ya.
20: Kami pendatang, baru ini coba durian Bengkalis. Bukan baru. Ya.
19: Oh, kenapa tertarik kata Bengkalis
20: ini? Enggak, kebetulan lagi magang di sini. Jadi dengar ada festival langsung ke sini gitu. Enak, mantap.
16: Malam penutupan menghadirkan grup musik Melayu tampil Hafiz dengan dukungan semua pihak dan juga sambutan hangat dari penonton. Pada malam hari itu, meskipun diguyur hujan, ia tetap tampil prima. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Keberhasilan Polsek Bintan Timur mengungkap kasus pencurian Hyolo di Vihara Bakti Sasana Kijang mendapat apresiasi dari pengurus vihara dan berbagai elemen masyarakat. Reni Ilda Valantra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
21: Warga Tionghoa menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Bintan khususnya Polsek Bintan Timur atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian hiolo yang sempat mengganggu aktivitas ibadah umat di vihara tersebut. Pengurus Vihara Bakti Sasana Kijang Ahau mengatakan hilangnya hiolo membuat umat tidak dapat menancapkan dupa saat beribadah. Kondisi tersebut sempat mengganggu pelaksanaan ibadah karena hiolo merupakan perlengkapan yang memiliki nilai penting bagi umat. Menurut Ahau, keberhasilan polisi mengungkap kasus tersebut tidak hanya mengembalikan barang yang hilang, tetapi juga memberikan rasa tenang bagi para pengurus dan umat yang selama ini merasa khawatir.
22: Ya, saya tuh banyak terima kasih kepada Pos Kapolres sama Polsek Bintan. Kami sangat berterima kasih sekali lah mengungkap kasus ini. Sudah itu kita mengharap ya sepertinya begitulah.
23: Yang baik.
22: Oke, terima kasih.
21: Kapolsek Bintan Timur AKP Aang Setiawan mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras personil di lapangan yang didukung informasi dari masyarakat. Ia juga menegaskan kepolisian akan terus berkomitmen memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.
24: Mudah-mudahan ke depannya kami bisa semakin semakin kuat untuk memberantas kejahatan yang ada di wilayah Bintan.
21: Pasca pengungkapan kasus tersebut, jajaran Polsek Bintan Timur juga menerima sejumlah papan bunga dan karangan bunga berisi ucapan selamat serta apresiasi dari masyarakat, pelaku usaha dan tokoh masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian hiolo di Vihara Bakti Sasana Kijang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Modus operandi peredaran narkoba saat ini berbeda dari zaman dahulu. Kini peredaran narkoba beralih dari tatap muka ke penggunaan teknologi seperti gawai hingga media sosial, hingga merambah ke rokok elektrik atau vape yang menjadi tren rokok remaja saat ini. Vidyawati melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
25: Modus operandi peredaran narkoba saat ini berbeda dari zaman dahulu. Kini peredaran narkoba beralih dari tatap muka ke penggunaan teknologi seperti gawai hingga media sosial, bahkan merambah ke dunia rokok elektrik atau vape yang menjadi tren rokok remaja saat ini. Kepala BNN Kota Tanjung Pinang, Kombespol Muhammad Davi Bastomi mengatakan, saat ini modus operandi peredaran narkotika telah berubah dan mengalami perkembangan. Awalnya yang bersifat manual seperti tatap muka dalam bertransaksi, kini berubah. Sekarang peredarannya tidak lagi dengan komunikasi langsung, melainkan dengan menggunakan gawai dan media sosial, bahkan mulai merambah ke dunia gaming, serta mengikuti tren kebiasaan generasi muda saat ini, seperti mengkamuflase narkotika di dalam rokok elektrik atau vape.
26: Bandar narkoba itu pintar memanfaatkan situasi itu. Kalau awalnya dengan menggunakan rokok biasa, kan bau. Tapi kalau sekarang trennya menggunakan vape, kan rasanya banyak macam nih. Kemudian baunya harum. Nah, itu digunakan dipakai oleh bandar kita.
25: Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan modus peredaran narkoba oleh para bandar memang terus mengalami perkembangan dan mengikuti tren terbaru. Namun untuk di Kota Tanjung Pinang tren baru tersebut masih sangat minim.
27: Yang tren baru itu adalah etopidet, gitu ya. Etopidet ini sudah menjadi tren yang new, yang sangat populer sekarang di kalangan muda dan kaum menengah ke atas. atas. Khusus Tanjung Pinang ini untuk yang tren baru ini masih minim. Alhamdulillah atas kerjasama KBNK dan teman-teman dari kami dari Polresta Tanjung Pinang, untuk modus baru di Tanjung Pinang ini masih minim. Sampai dengan bulan Juli ini masih satu kita ungkap. Berarti apa? Berarti berhasil Polres Tanjung Pinang dan KBNK Kota Tanjung Pinang berhasil membentengi untuk peredaran etomidit di sini.
25: Untuk Kota Tanjung Pinang, peredaran narkoba sendiri di tahun 2026 ada sekitar 76 pengungkapan dengan barang bukti 5 kg ganja dan lebih dari 7 kg sabu yang berhasil diamankan. Selain itu juga kasus ekstasi dengan hampir 1.300 butir. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau buru pelaku penyerangan terhadap warga di Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini sudah 3 orang jadi tersangka. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
1: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau memastikan proses penanganan kasus konflik yang terjadi di areal PTSBP Kabupaten Indragiri Hulu terus berjalan. Hingga kini penyidik telah menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan berdarah tersebut. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombespol Hasim Risa Hondua mengatakan mengenai kemungkinan adanya keterlibatan seorang anggota Dewan dalam perkara tersebut, Hasim belum memberikan jawaban secara rinci. Ia menegaskan penyidik masih terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang ada.
2: Proses ini untuk yang dokumen yang dipalsukan sudah naik tahap ke penyidikan. Sudah tahap ke penyidikan, nanti akan kita gelar dan kita akan menetapkan para tersangka. Yang kedua, kaitan dengan masalah penyerangan, sudah 3 orang ditangkap. Masih 2 lagi yang DPO. Saat ini masih kita lakukan pengejaran, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sisa pelaku yang saat ini masih buron akan kita lakukan penangkapan.
1: Sebelumnya, pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyerangan berdarah yang terjadi di areal PTSBP pada 1 Juni 2026 lalu. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 6 orang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 warga desa Talang Jerinjing, 1 warga desa Sungai Raya, dan 1 warga Kelurahan Sekip Hilir yang saat kejadian sedang bekerja di lingkungan PTSBP.
3: Kami meminta kepada para kepolisian agar bisa menangkap seluruh pelaku lainnya yang saat ini masih berkeliling di luar sana dan meminta agar kasus ini segera terungkap secepatnya.
1: Selain mendesak penangkapan seluruh pelaku, korban dan keluarga juga meminta adanya perlindungan dari aparat kepolisian. Pasalnya para pekerja dan karyawan yang berada di lokasi kejadian masih mengalami trauma serta dihantui rasa takut untuk kembali beraktivitas. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru, sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMGK Kota Batam di Alun-Alun Engku Putri pagi tadi. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
15: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

91,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Riau sore ya. Nah, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Pekanbaru menegaskan penertiban terhadap pedagang kaki lima dilakukan tanpa adanya perlakuan khusus dan mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Kepala Satpol PP Pekanbaru menyampaikan saat ini penertiban masih diprioritaskan di sejumlah ruas jalan utama kota. Sebelum dilakukan tindakan di lapangan, para pedagang telah diberikan imbauan dan peringatan agar tidak lagi beraktivitas di trotoar maupun bahu jalan ya. Beliau juga menegaskan bahwa keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dan badan jalan bertentangan dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga penegakan aturan tetap harus dilakukan. Nah, meski demikian pendengar, pendekatan yang digunakan tetap bersifat humanis dan persuasif dengan mengedepankan dialog sebelum tindakan penertiban dilakukan. Satpol PP juga meminta dukungan dari pihak kecamatan ya untuk memperkuat pengawasan di lapangan agar area yang sudah ditertibkan tidak kembali digunakan oleh pedagang kaki lima. Jadi kedepannya penertiban PKL di Kota Pekanbaru diharapkan ya dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan dengan dukungan semua pihak sehingga ruang publik dapat digunakan sesuai fungsi dan aturan yang berlaku. Nah, informasi ini pendengar terkait Satpol PP Pekanbaru tegaskan penertiban PKL tanpa tebang pilih, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Senin 6 Juli 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

spesial tentunya untuk pendengar, hingga jelang nanti kita ikuti dialog interaktif luar studio bersama Lantanal Angkatan Laut Bangsal Aceh Dumai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Kolonel Laut atau Pelaut Abdul Haris Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Dumai nanti ya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan satu lagu spesial Raisa Ramadhani dengan Perlahan Lepaskanmu, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Riau Sore
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menjika pukul 17.03 ya waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita ikuti dialog interaktif luar studio Lantanal Angkatan Laut Bangsal Aceh Dumai dengan narasumber Kolonel Laut atau Pelaut Abdul Haris, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlanal Dumai, bersama Tuti Fitri SH.
2: Dialog khusus Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan RRI pada hari ini, saya berada di kapal Angkatan Laut Tedung 1137 di kawasan dermaga TNI Angkatan Laut Bangsal Aceh yang berada di Kota Dumai. Nah, pada hari ini akan berbincang tentang bagaimana pemberdayaan wilayah pertahanan laut dan pembinaan potensi maritim. Sudah ada di samping saya, di atas kapal ini, kapal patroli, bersama dengan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Dumai, Kolonel Laut Pelaut Bapak Abdul Haris. Selamat sore Pak Haris.
4: Selamat sore Bu.
3: Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, cuaca juga mendukung ini Pak. Untuk
4: sangat mendukung.
3: Bisa ngobrol ya Pak ya. Pengen tahu juga apa saja yang menjadi tugas dari Angkatan Laut Pak, dan berada di Kota Dumai, dan juga masyarakat ingin tahu apa sih itu tupoksinya dari Angkatan Laut. Pak Haris, bisa cerita sedikit Pak, sejak kapan adanya pangkalan ini Pak?
4: Baik, adanya pangkalan TNI Angkatan Laut di Dumai sebenarnya sudah lama sekali, yaitu sejak 16 Maret 1965. Waktu itu masih sangat kecil memang kelasnya, yaitu boleh dikatakan pada saat itu disebut sional. Kemudian juga akhirnya berubah menjadi lanal tipe C. Kemudian berubah lagi, tak lanal tipe B, dan sekarang akan menuju kepada lanal tipe A yang insya Allah akan dikomandani dengan pangkat bintang 1.
3: Oke.
4: Demikian. Karena memang kebutuhan perkembangan lingkup strategis kita yang terus berubah, jadi kepentingan untuk merespon setiap perubahan itu diperlukan dengan adanya pengembangan organisasi demikian.
3: Baik, Komandan, pengen tahu juga berapa banyak personel kita ini, Pak Haris?
4: Ya, jadi kalau sesuai pemenuhan personel namanya DSP, itu kita masih 70%. Yang tadinya sekitar 350 baru sekarang terisi 250 personil. Okay. Jadi masih kurang. Dan kemudian nanti pada saat nanti akan ada penaikan tipe menjadi tipe A pun akan bertambah personil. Tidak hanya itu, juga akan menambah kekuatan berupa alutsista. Itulah kenapa kita mengikuti perkembangan lingkungan strategis kita untuk menjawab itu diperlukan untuk penguatan-penguatan baik personil maupun alutsista.
3: Ya, berarti sekarang kita tipe B ya Pak?
4: Sekarang masih tipe B.
3: Tipe B.
4: Dan ini proses validasi organisasi.
3: Ya.
4: Insya Allah tidak akan lama lagi Lanal Dumai akan menjadi berubah tipe menjadi tipe A.
3: Pak Haris, jadi ya, kita berada di kapal ini, kapal apa sih sebenarnya Pak Haris?
4: Ini kapal Tedung, kapal patroli untuk keamanan laut terbatas, yang sementara ini hanya dipersenjatai dengan 12,7 mm. Dan oleh karenanya disebut sebagai alat patroli kita untuk keamanan laut. Terbatasnya maksudnya karena memang jarak jangkaunya tidak sampai wilayah laut yang lebih luas lagi. Untuk itu, karena wilayah kerja Lanal Dumai yang lumayan luas, dan ini Provinsi Riau ini termasuk provinsi yang memiliki panjang pantai terpanjang di Sumatera. Dan tugas tanggung jawab Lanal Dumai pun mengcover seluruh wilayah itu. Oleh karenanya kita membutuhkan alutsista yang lebih lagi untuk jarak jangkaunya. Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa kita akan memvalidasi organisasi ini menjadi peningkatan tipe lanal.
3: Tipe A. Baik. Dan kalau kita lihat sekarang ini kan kapal ini bersandar ya Dan ya.
4: Betul.
3: Ya Pak Haris ya. Nah, kalau misalnya mulai patroli itu ada waktu-waktu tertentu nggak Pak?
4: Ya, setiap perintah operasi itu ada, karena kita tidak, kapal ini tidak bergerak dengan sendirinya, semuanya atas perintah. Jadi kita melihat yang pertama adalah sesuai dengan perintah operasi dari komandan, yang kedua dilihat dari kebutuhan operasional. Apabila memang ada kebutuhan yang sifatnya urgent, kebutuhan yang harus dilaksanakan dan segera, maka tidak harus secara rutin berkala. Ada namanya roster, yaitu dia kapan dia patroli, kapan dia off sandar. Tapi kalau situasi urgent, dia akan standby operasional. Maka boleh itu di luar rutin kita gerakan seperti itu.
3: Iya, tadi saya sempat masuk ke dalam kapalnya. Kayaknya bagus ya, Pak Haris ya. Saya juga lihat ada video tournya di sana. Ada kunjungan-kunjungan, Pak, dari sekolah-sekolah, dari anak-anak, ibu-ibu semua. Nah, memang ini memang boleh akses edukasi ya, Pak ya. Seperti apa ini, Pak Haris?
4: Boleh. Jadi ini juga merupakan bagian dari kita TNI Angkatan Laut untuk mengedukasi bahwa Indonesia pada hakikatnya adalah bangsa maritim.
3: Iya.
4: Jadi sebuah keharusan bahwa masyarakat kita harus benar-benar mengenal maritim, terutama TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini, kapal-kapal ini dibiayai oleh negara dari uang pajak rakyat, sehingga merupakan kewajiban kita untuk mengenalkan alutsista yang kita miliki. Tidak hanya kali ini saja, Lanal Duma ini memiliki dermaga Bangsal Aceh yang luar biasa bagus, indah, bersih, juga kita fasilitasi dengan tempat untuk sekedar berekreasi. Juga pada saat ada KRI bersandar, kita akan umumkan ke masyarakat untuk bisa berkunjung. Kita namakan program Open Ship. Sehingga boleh anak-anak sekolah maupun masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh seperti apa kapal perang Republik Indonesia itu.
3: Ya, atau boleh dilihat ya.
4: Boleh.
3: Itu banyak disampaikan di medsos. Siapa yang mau lihat silakan datang ke Dumai, begitu ya, Pak ya. Betul. Baik. Pak Haris, saya sedikit terkagum dengan adanya kafe-kafe loh, Pak. Selama ini kan banyak yang menyampaikan nggak bisa apa masuk aksesnya Angkatan Laut gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa nongkrong. Nah, ini sebetulnya dalam rangka apa sih sebenarnya, Pak? Kita juga membuka akses-akses ini, Pak.
4: Ya, kami ini tentunya atas perintah dari Bapak Kasal. Bapak Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Kita agar benar-benar keberadaan TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Dumai benar-benar di ketahui oleh masyarakat. Karena memang selama ini kita sangat tertutup. Tertutupnya maksudnya adalah kita kurang informasi. Berbeda dengan satuan-satuan lain, matra lain yang memang terlihat oleh masyarakat. Oleh karenanya kami berinisiasi untuk menjadikan Lanal Duma ini, terutama Bangsal Aceh, dermaga angkatan laut kita, untuk bisa diakses oleh masyarakat dengan ada prosedur-prosedur tentunya. Tidak secara bebas, dengan menggunakan pakaian yang bebas rapi. Kemudian pembangunan fasilitas yang ada kafe, ada gazebo, dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah bagian dari fungsi pangkalan 5R, refreshment, repair, rebase, rest, and recreation. Itu penting untuk kru KRI yang melaksanakan operasi, dia akan bersandar dan melaksanakan refueling untuk isi ulang bahan bakar, dan juga personilnya pastinya akan mengalami kejenuhan pada saat melaksanakan operasi di laut. Dengan adanya fasilitas recreation ini, harapannya mereka kembali segar dan siap untuk melaksanakan operasi kembali. Bagi masyarakat bisa sambil bersantai dan melihat edukasi seperti apa sih angkatan laut itu.
3: Benar, iya. Nah, ini pendengar RRI, saat ini kita berada di kapal angkatan laut Tudung ini, pengen lihat juga boleh mendekat.
4: Boleh.
3: Silakan datang ke rumah ya, Pak.
4: Boleh,
3: ya.
4: Sangat boleh.
3: Kalau kantor kita, Marco, kita di kota ya, Pak ya.
4: Ada di pusat kota.
3: Di pusat kota, terus akses ke sini setengah jam, mungkin penasaran. Dan yang nonton YouTube juga bisa melihat langsung bagaimana suasana di atas kapal ini bersama Pak Haris ya. Baik. Nah, Pak Komandan, ini kan juga ada nih kapal-kapal yang bersandar, ada kawasan pabrik di sekitar sini. Nah, sepertinya lingkungannya juga tertata bersih begitu, Pak. Apakah ini memang menjadi tujuan kita untuk bisa memperlihatkan masyarakat bahwa memang kondisi di sekitar sini juga bersahabat begitu, Pak, dengan lingkungan.
4: Betul. Inilah namanya bagian dari Dawilhanla, pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Jadi termasuk yang perusahaan-perusahaan dan kapal-kapal, semua perusahaan Injasmar, industri jasa maritim, adalah merupakan bagian integral kita untuk bisa melaksanakan pembinaan. Karena itu adalah bagian dari kekuatan perekonomian Indonesia, di mana pertahanan maritim, keamanan maritim adalah bagian dari itu. Apabila maritim kita, laut kita tidak aman, tidak bersih, pastinya akan mengganggu terhadap kedatangan para investor dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan percontohan bahwa kami, dermaga ini adalah juga dari uang rakyat. Kami dengan sebaik-baiknya menjaga dan mengedukasi masyarakat bahwa inilah wilayah kita dan bisa dijaga dengan bersih. Bagaimana dengan tempat Anda gitu?
3: Ya, gitu ya. Kayaknya bersih, nggak ada sampah-sampahnya, begitu ya, Paris.
4: Enak,
3: ya.
4: Nyenang,
3: nyaman ya. Sini, ya. Apalagi ini jam segini sunsetnya mulai kelihatan ya, Pak.
4: Sunsetnya dapat. Jadi orang-orang yang berkunjung, kalau berkunjung dia akan mengambil waktu pagi dan juga waktu sore.
3: Ya, Pak Haris, kita publikasi juga nggak, Pak? Misalnya publikasi, di media sosial tentang bagaimana keindahan sini, gitu ya, Pak ya?
4: Kita dibantu oleh kebetulan sudah menjadi bagian dari objek wisatanya Kota Dumai kita.
3: Iya, saya pernah sudah lihat, Pak. Akhirnya saya sampai di sini.
4: Sudah diakui oleh Dinas Pariwisatanya Kota Dumai.
3: Oh, gitu ya, Pak ya. Baik, oke. Nah, Pak Haris, panjang cerita tentang bagaimana profil dari Angkatan Laut. Cuma ada pertanyaan, kenapa harus di Dumai, Pak? Ya. Di tempat lain kok nggak ada ya, gitu. Nah, gimana nih, Pak?
4: Betul. Jadi pemberian atau penempatan suatu wilayah pertahanan, terutama Angkatan Laut, itu dilihat dari kesiapan pendukung, dalam hal ini pembangunan dermaganya. Karena Dumai ini yang memiliki laut, yang memiliki wilayah pantai yang di sini banyak industri strategis maritim maupun Pertamina, gas dan sebagainya, maka diperlukan kehadiran Angkatan Laut sebagai bagian dari pengamanan objek vital nasional. Itu jawabannya. Namun tidak hanya, sebenarnya tidak hanya di Dumai. Dumai adalah merupakan markas komando, tetapi kami juga memiliki beberapa posal. Kami sekarang memiliki 10 posal yang tersebar di seluruh wilayah perairan Riau. Rencana kami akan membangun satu posal lagi, yaitu di Siak, di Sungai Siak, sehingga menjadi 11 posal. Itulah merupakan wujud kehadiran kami dalam rangka mengamankan wilayah perairan Riau yang memang secara geografis luar biasa challenging, karena banyak pulau, banyak sungai, banyak parit dan lain sebagainya. Secara ekonomi bisa mendukung kegiatan ekonomi itu dan mensupport dengan adanya banyak sungai, sehingga transportasi berjalan cepat, berbeda dengan melewati lewat darat yang tentunya akan mengalami kemacetan dan sebagainya. Tetapi juga ada challenging-challenging yang itu bisa menjadi juga bahaya untuk tindak-tindak kejahatan yang lain di laut. Nah, itulah fungsinya kita ada hadir di beberapa choke point yang kita rasakan ini adalah perlu kita awasi.
3: Baik, Pak Haris, di depan kita ini kan ada senjata ya, Pak ya?
4: Betul.
3: Apa sih nama senjatanya dan fungsinya, kekuatannya juga seperti apa nih, Pak Haris?
4: Kalau tadi seperti yang disampaikan di awal, Bu, bahwa KAL ini kapal patroli keamanan laut terbatas, sehingga diberikan kesenjatannya pun yang minimal, Bu. Ini 12,7 mitraliur, Bu. Jadi jarak jangkaunya pun tidak sampai jauh, Bu, hanya untuk memang self defense kalau bisa. Dan juga untuk memberikan apabila kita patroli ada target operasi yang ternyata dia membahayakan kita, kita bisa memberikan peringatan dengan tembakan ini. Tidak mengenai, tapi tidak hanya memberikan peringatan saja. Itu dibolehkan.
3: Ya, tadi sudah profil, sekarang ke alusistanya kita ngobrol ya, Pak Haris ya. Nah, kalau bicara soal beberapa program-program, Pak, yang dilaksanakan dari tupoksinya Angkatan Laut ini, seperti Kampung Bahari ya, Pak ya, dan juga ada operasi bakti sosial, komunikasi dan lain sebagainya. Apakah semua yang kita miliki program ini, Pak Haris, sudah menyentuh ke masyarakat, Pak? Sudah seperti apa juga?
4: Kalau menurut kami, kami yang selama ini, saya sendiri sebagai Komandan Lanal yang sudah 1 tahun 3 bulan sekarang, kami melihat bahwa program Kampung Bahari Nasional,
3: Kampung Bahari,
4: itu sudah sejak lama dicanangkan oleh TNI Angkatan Laut, sejak waktu itu pada saat Bapak Kasal Laksamana TNI Yudo Margono tahun 2020. Kemudian secara resmi diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, yaitu pada tahun 2023. Dan sekarang sudah tersebar di sekitar 68 kewilayahan TNI Angkatan Laut. Ada sekitar 204 titik, Bu. Dan di Dumai sendiri, yang wilayah kerja kami, Lanal Dumai, ada 3 titik, Bu, yaitu di Bengkalis, di Meranti, dan juga di Rohil. Fungsinya adalah tidak hanya memberikan komunikasi sosial bagaimana kehidupan nelayan masyarakat pesisir, juga kita asistensi mengenai keperluan tentang kesehatan, akses kesehatan, dan juga pendidikan yang memang kita perlu akui, Bu, bahwa masyarakat pesisir kita masih banyak keterbelakangan, berbeda dengan masyarakat yang ada di daratan. Dan ini adalah fokus kami sebagai Angkatan Laut yang memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan pembinaan, dan itu bagian fungsi kami juga dalam pembinaan potensi maritim.
3: Ya. Nah, sejauh ini kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu, Pak Haris, apresiasi masyarakat itu yang seperti apa yang pernah kita terima? Oh, dengan hadirnya Angkatan Laut luar biasa banget gitu, Pak. Nah, seperti apa, Pak Haris? Respon-responnya, Pak?
4: Ya, alhamdulillah, Bu. Kita bukan dalam rangka pencitraan, memang.
3: Ya.
4: Kita secara, saya sering keliling ke pulau-pulau sekitar sini, Bu, di Meranti, kemudian di Pulau Jemur, kemudian kemarin terakhir kita melaksanakan baksos kesehatan di Pulau Alang. Respon masyarakat luar biasa, Bu, karena memang yang bisa mengakses ke pulau-pulau terluar, terpencil dan terisolir itu ya kita Angkatan Laut yang memiliki alutsista berupa kapal. Yang lain mungkin akan mengalami kesulitan. Oleh karenanya sangat-sangat penting sekali kehadiran kami, diharapkan oleh masyarakat. Kami sampaikan seandainya saja kami bisa melaksanakan itu tiap hari, kami akan melaksanakan tiap hari. Namun karena kami keterbatasan juga alutsista dan personil, kami agendakan sesuai prioritas.
3: By the way nih, Pak Haris, ini kan tadi kan ada langkah kita akan maju ke naik tingkat jadi tipe A ya, Pak, ya. Ada penambahan personil, alutsista. Nah, kalau dilihat dalam kondisi sekarang sebelum beralih ke tipe A, sebenarnya kekuatan alutsista kita sekarang ini sudah yang seperti apa, Pak? Apakah minimkah ataukah belum sesuai standarkah atau bagaimana nih, Baris?
4: Jadi pola operasi kita itu tentunya kita tidak bekerja sama secara mandiri, tetapi juga berkolaborasi dengan stakeholder yang tentunya ada kepentingan dengan bidang kemaritiman, dan juga tentunya adalah informasi intelijen. Itu sangat penting. Sebanyak apapun alutsista kita miliki, kalau kita tidak memiliki informasi intelijen yang akurat, maka itu akan percuma.
3: Jadi penguatan kita,
4: kita hanya akan menyapu laut tanpa adanya yang perlu kita kerjakan.
3: Muter-muter
4: tanpa arah.
3: Jadi fungsi
4: intelijen itu ya, Pak, ya? Untuk Lanal sekarang dengan alutsista ini bisa dikatakan kalau mau kurang, memang kurang, Bu. Karena tadi saya sampaikan bahwa wilayah perairan Provinsi Riau yang menjadi tanggung jawab kami dari mulai Rokan Hilir sampai dengan Indragiri Hilir dan juga Pulau Jemur terluar yang ada di tengah-tengah Selat Malaka. Kami tentunya perlu alutsista yang luar, yang bagus, yang capable, di mana bisa menjangkau pulau-pulau terluar dengan kecepatan yang signifikan. Tapi kami tentunya tidak menyerah, Bu. Yang tadi kami sampaikan bahwa dengan alutsista yang ada ini, kami maksimalkan data intelijen. Sehingga kita bisa menjadikan operasi tunggu. Gitu, kita punya data intelijen, kita datangi, kita tunggu, kita tangkap, Bu.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami bincang-bincang dengan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, Bapak Kolonel Laut Pelaut Abdul Haris, ya. Kita masih berada di kapal Angkatan Laut Tedung 1137. Pak Haris, kejahatan di laut ini sebenarnya yang seperti apa aja, Pak?
4: Banyak, Bu.
3: Jadi, boleh tahu, Pak?
4: Sudah menjadi kodratnya Provinsi Riau, saya kira. Dia sekarang berada di Selat Malaka, di mana Selat Malaka itu kita tahu sendiri bahwa Selat Malaka itu merupakan checkpoint yang sangat strategis, yang digunakan tidak hanya untuk mendukung kepentingan nasional, tapi juga global. Kerawanan-kerawanan pasti muncul, selain tadi sangat bagus untuk mendukung ekonomi kita, tetapi juga kerawanan juga luar biasa, karena kita tahu sendiri bahwa Provinsi Riau ini berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan juga Singapura. Ada beberapa tindak kejahatan yang lintas negara juga ada, kemudian juga ilegal, berbagai macam tindak ilegal, penyelundupan, baik itu rokok, narkoba, dan juga pengiriman-pengiriman PMI non-prosedural. Dan itu masih berjalan, namun kami tentunya sudah hadir dan melaksanakan hal yang maksimal yang bisa kami laksanakan dengan adanya kita berhasil mengamankan beberapa tindak penyelundupan rokok yang terbesar sepanjang masa waktu itu. Kemudian juga narkoba beberapa kali kami melaksanakan penangkapan penggagalan, dan juga terakhir ayu karang bakau sebanyak kurang lebih 200 ton. Juga kami melaksanakan berkoordinasi ketat dengan BP3MI untuk melaksanakan operasi penggagalan PMI non prosedural.
3: Ya, nah ternyata kejahatan laut itu tidak terlihat tapi banyak ternyata ya, Pak.
4: Ya, karena laut memang luar biasa, Bu. Luas kita di laut ini.
3: Iya, sejauh mata memandang gitu ya, Pak Aris ya. Baik. Ya. Nah, Pak Aris, ada risiko-risiko, ada juga apa namanya hal-hal yang menjadi kendala bagi kita dalam menuntaskan kejahatan-kejahatan yang ada di laut.
4: Ya.
3: Apa saja, Pak?
4: Kalau dari polisi bilang bahwa kejahatan itu muncul karena ada niat dan kesempatan kan.
3: Iya.
4: Ya, ketika niat itu tidak ada dan kesempatan itu banyak, maka niat akan datang. Pun demikian, ketika kesempatan itu tidak ada, niat ada, maka dia akan cari-cari kesempatan. Kegiatan kejahatan di laut sangat berbeda dengan kejahatan di darat, Bu. Challengingnya luar biasa. Seperti kita lihat sekarang, tidak semua orang akan familiar dengan kehidupan di laut, dengan alutsista yang tentunya kejahatan itu akan mengupgrade diri, Bu. Mereka juga punya dong informasi. Apa sih yang dimiliki angkatan laut sekarang? Kapalnya jenisnya apa? Kecepatannya berapa? Gitu. Itulah kejahatan yang sekarang semakin modern. Dia juga memiliki alut yang mungkin bisa memantau melalui drone, berpemandu infrared gitu, di mana dia bisa beroperasi malam hari gitu.
3: Lebih
4: canggih, kejahatan
3: daripada kita.
4: Betul,
3: ya Pak ya.
4: Betul.
3: Baik,
4: makanya kita maksimalkan itu, Bu, dengan cara data intelijen itulah kita harus maksimalkan. Maka kita laksanakan operasi penyekatan dan kita tunggu kapan mereka akan keluar gitu. Kalau kita penyapuan tanpa ada informasi, impossible. Dengan laut yang luar biasa, mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan pasti pada saat bulan gelap, Bu. Dan juga cuaca yang kurang baik.
3: Okay.
4: Itu sudah dipelajari.
3: Nah, itulah penguatan intelijen tadi ya, Pak. Harinya, toh, jadwalnya.
4: Betul.
3: Bagaimana kita melakukan penguatan itu, Pak?
4: Dengan cara tadi itu, Bu. Kita kan tentunya LANAL ini dipenuhi oleh atau diisi oleh perwira-perwira yang memang capable, Bu. Penguatan personil di tiap pangkalan disesuaikan dengan seberapa tingkat ancaman yang ada. Ancaman kejahatannya, Bu, ya. Maka yang ditugaskan perwira-perwira yang tentunya memiliki kapabilitas yang bagus. Perwira intelijen kami tentunya yang juga hebat. Tapi tadi itu, Bu, bahwa kita melaksanakan operasi, tidak bisa kita melaksanakan secara single, secara sendirian. Tetapi juga kita harus melaksanakan secara berkolaborasi, terintegrasi dengan beberapa stakeholder, dengan kepolisian, dengan bea cukai, dan juga dengan kepabeanan, dengan SOP, kepelabuhan, dan lain sebagainya. Pasti hasilnya akan berbeda dengan kita melaksanakan operasi mandiri.
3: Ada kolaborasi yang terintegrasi.
4: Betul,
3: begitu ya.
4: Betul,
3: Pak Aris ya.
4: Itulah kenapa Forkopimda, saya sangat memuji selama kami berdugas di sini, Forkopimda Dumai maupun Forkopimda Provinsi luar biasa. Kerjasamanya patut diacungi jempol.
3: Artinya ada support ya, Pak ya.
4: Baik pemerintah daerah maupun antar instansi pemerintah.
3: Karena semuanya yang di laut enggak juga menjadi tanggung jawabnya.
4: Betul.
3: Angkatan laut ya, Pak.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Tapi kolaborasi tadi bisa menuntaskan.
4: Dia akan keluar ke laut, ya, pasti ya? Informasi dari darat.
3: Iya. Kalau yang dari darat juga dari laut ya, Pak ya.
4: Kalau dia mau masuk ke darat, pasti dari laut.
3: Dari laut gitu. Ya, baik ya. Pak Aris, sepanjang apa sih sebenarnya kawasan ini, Pak?
4: Ya, kalau garis pantainya Riau, Provinsi Riau itu seluas kurang lebih 2.200 kilometer panjangnya,
3: ya,
4: Pak, atau sampai dengan 70 nautical mile kurang lebih. Itu bukan panjang yang biasa, Bu.
3: Terpanjang
4: di Sumatera,
3: ya.
4: Dengan tadi itu, dengan secara bentuk geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan juga banyak parit-parit. Itu yang luar biasa, kita harus benar-benar sebenarnya harus kita awasi, Bu. Karena corong-corong itulah sebenarnya kerawanan-kerawanan,
3: celah-celah. Parit-parit yang Pak Haris bilang tadi.
4: Betul,
3: ya. Orang bilang apa ya, celah-celah tikus ya, Pak, ya.
4: Itu.
3: Banyak ya, Pak, ya?
4: Kan ada wilayah, ada daerah namanya itu kalau enggak salah dikenal dengan Seribu Parit itu, apa?
3: Seribu Parit itu, ya.
4: Kabupaten ya.
3: Baik.
4: Dan memang setiap kalau kita lewat darat tuh setiap mungkin 500 meter parit. 500 parit ya. Itu saya pernah ke sana lihat inilah akses-aksesnya saya kira itu. Tapi ya udahlah, kita tidak boleh menyerah.
1: Iya.
4: Mari kita bersama kolaborasi. Kalau memang kita masih kekurangan personil maupun alutsista, ya kita bisa menyampaikan ke dinas yang lain.
3: Ya, baik. Nah, komunikasi yang lain mungkin Pak yang kita lakukan ke masyarakat. Artinya kan ada di sepanjang garis pantai yang terpanjang di Sumatera ini ada celah-celah kerawanan begitu Pak.
4: Betul, betul.
3: Orang bilang ada pelabuhan tikus, ada pelabuhan ini dan itu. Betul. Nah, ini kan ada pendekatan secara emosional yang kita lakukan, betul, Pak. Apa yang dilakukan oleh Angkatan Laut bersama dengan stakeholder terkait hal ini, Pak Aris?
4: Ya, pertama yang kami lakukan adalah dengan pemberdayaan tadi wilayah pertahanan laut dengan masyarakat pesisir. Kami memiliki posal-posal yang kami tempatkan di corong-corong memang yang dianggap rawan. Itulah fungsinya posal-posal untuk memberikan edukasi. Dia merupakan kepanjangan mata dan telinga sebenarnya yang kita pakai di situ. Bukan hanya sekedar adanya pos dan tidak berbuat apa-apa. Tapi kepanjangan mata telinga kami yang ada di Dumai, di Bakat Markas Komando. Kemudian juga kita berkomunikasi dengan stakeholder pemerintah setempat. Dengan cara kami tentunya selalu berkunjung ke wilayah-wilayah, ke Sia, ke Rohil, ke Bagan dan lain sebagainya. Berkomunikasi dengan pemerintah daerah, apa sih sebenarnya keluhan-keluhan masyarakat, tindak kejahatan apa sebenarnya yang selalu ada. Ya mostly rata-rata memang yang sekarang lebih di khawatirkan adalah perkembangan masuknya narkoba yang luar biasa masif. Dan itu kita sepakat, tidak hanya Angkatan Laut tapi juga dari BNN, dari kepolisian, kita sudah sepakat bahwa itu musuh bersama. Karena itu yang merugikan bangsa kita. Dan sebuah bangsa atau negara akan tidak akan pernah lagi menjajah bangsa itu dengan cara fisik. Itu adalah pilihan terakhir, tetapi dengan cara menghajar para pemudanya, dengan cara melemahkan, dengan cara ya sekarang narkoba ini salah satunya.
3: Baik, Pak Komandan, Pak Aris, kita istirahat sejenak ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi tentang bagaimana pemberdayaan wilayah pertahanan laut dan pembinaan potensi maritim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, kita masih berada di atas kapal Angkatan Laut Tedung 1132 di kawasan dermaga TNI Angkatan Laut yang berada di Bangsal Aceh, Kota Dumai. Saya masih bersama dengan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Dumai, Kolonel Laut Pelaut Abdul Haris. Pak Haris, tadi sudah break, ini ngobrol lagi nih Pak.
2: Siap.
1: Nah, ada banyak program tadi Pak, yang tadi sudah disebutin dua Pak.
2: Siap.
1: Dan ada ini tentang bagaimana tanggap darurat bencana, terus ada lagi tentang operasi Surya Bagaskaraja. Nah ini programnya seperti apa Pak, boleh tahu juga nih Pak?
2: Iya, yeah. Jadi kalau tanggap darurat itu namanya kontingensi. Setiap instansi militer pasti akan memiliki rencana kontingensi.
1: Yeah.
2: Ketika ada kedaruratan maka kita harus bisa merespon secara cepat. Contohnya kemarin sudah terjadi di Sumatera Barat, Sumatera dan juga di Aceh, Sumatera Utara. Kami bagian dari merespon kedaruratan itu, Lanal Dumai yang salah satunya adalah unsur TNI yang memiliki alutsista di laut. Kami dengan segera, dengan cepat, responsif, dengan cara berkoordinasi dengan Koarmada RI dan juga Komando Daerah Angkatan Laut 1 di Belawan. Pangkalan Angkatan Laut Lanal Dumai ini memang tidak memiliki KRI yang besar, namun yeah, kami terus berkolaborasi dengan Pemda dan Pemko Dumai untuk tetap kami jika diperkenankan untuk menghimpun dukungan baik itu berupa logistik maupun dana, dan kami berkoordinasi penuh dengan Koarmada RI untuk meminta 2 KRI dikirim ke sini karena memang responnya dari masyarakat luar biasa. Itu sampai kurang lebih 200 ton yeah, logistik yang bisa kita bawa. Alhamdulillah dari Bapak Panglima merespon positif bahwa kegiatan kami sangat mendukung dan memang jangkauannya tidak terlalu jauh berbanding bahan logistik itu didatangkan dari Jawa atau kepulauan lain yang di luar Sumatera. Bapak Panglima waktu itu mengirimkan KRI Gilimanuk 531 dan juga KRI Teluk Lampung 540. Itu adalah merupakan salah satu wujud responsif kita terhadap kedaruratan dan itu ada dalam rencana kontingensi kita.
1: Yeah.
2: Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya sosial juga TNI Angkatan Laut memiliki program sosial namanya Surya Bhaskara Jaya. Surya Bhaskara Jaya ini dilaksanakan secara masif, secara skala besar dengan menggunakan seluruh alutsista dan juga pangkalan-pangkalan.
1: Yeah.
2: Dalam rangka terutama adalah memberikan akses kesehatan bagi masyarakat yang memang tidak mampu dan khususnya di pesisir dan juga pulau-pulau yang tergolong ke dalam 3T. Terluar, terisolir dan terpencil. Itu. Jadi dengan menggunakan banyak alutsista, tidak hanya di dalam negeri, TNI Angkatan Laut dalam hal ini juga mengirimkan alutsista kita kapal rumah sakit ke negara-negara tetangga seperti Fiji, Kepulauan Marshall Island yang ada di Samudra Pasifik. Ini adalah wujud kita untuk memberikan bahwa kita berdaulat, kita mampu untuk membantu masyarakat selain masyarakat Indonesia sendiri juga masyarakat luar yang memang sangat membutuhkan.
1: Ya, gitu. Baik. Nah, ini juga dengan operasi Surya Bhaskaraja itu ya, Pak ya.
2: Bhaskaraja.
1: Ada menyasar kepada daerah-daerah terpencil. Betul. Yang kalau yang di Riau ini di kawasan terpencil dan terluar itu yang seperti apa itu Pak, pulau-pulaunya Pak?
2: tidak usah jauh-jauh. Kita kemarin melaksanakan di Pulau Halang yang tadi saya sampaikan
1: Pulau Halang,
2: di awal.
1: Ya.
2: Itu memang sulit untuk akses ke sana, Bu. Adanya di Rokan Hilir pulau tersebut, dan semuanya nelayan. Jadi kalau kita ke sana tidak ada kendaraan selain sepeda motor.
1: Iya.
2: Dan juga masyarakatnya memang betul-betul dari pekerjaannya adalah mencari ikan, mendapatkan penghasilan dari menangkap ikan nelayan.
1: Iya.
2: Dan kehidupannya pastinya, Bu, sangat terbatas akses kesehatan karena memang di sana tidak ada tempat untuk berobat. Jadi salah satunya itu pulau terluar dan terpencil. Dan juga terisolir seperti itu karena memang kadang-kadang masyarakat kepulauan hanya punya perahu.
1: Ya
2: kita datangnya itu, Bu. Itu adalah juga kita bekerja sama dengan Bank Indonesia melaksanakan ada namanya rupiah. Rupiah berdaulat.
1: Oke.
2: Bank Indonesia menggandeng TNI Angkatan Laut karena tadi itu kita memiliki alutsista yang bisa mensasar pulau-pulau terluar, terpencil dan terisolir itu, tertinggal. Itu bagian dari program kami, program sosial kami dinamakan Surya Baskara Jaya.
1: Ya, baik. Nah, jadi banyak stakeholder dan juga banyak dari pemerintah yang akses-akses yang tidak bisa disentuh itu bersama Angkatan Laut bisa begitu ya.
2: Betul, betul.
1: Pak Haris, ya.
2: Kita membawa banyak dokter, kan kita punya kapal-kapal rumah sakit.
1: Oke.
2: Ada banyak, Bu, kita punya kapal rumah sakit yang terbesar adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dan juga Dr. Soeharto. Itu kapal rumah sakit yang betul-betul memang bisa melaksanakan operasi secara mendadak di situ, di kapal. Dengan kita menjemput para pasien di pulau-pulau itu, langsung kita laksanakan treatment langsung.
1: Itu dia, Pak, ya, karena kapalnya udah kayak rumah sakit begitu ya.
2: Siap.
1: Nah, itu dia operasi Surya Baskara Jaya begitu ya.
2: Betul.
1: Pak Haris, ini kan eranya teknologi digital, Pak. Bagaimana kita dari Angkatan Laut juga meningkatkan kapasitas kita, pengetahuan kita tentang digital ini seperti apa, Pak?
2: Perkembangan teknologi kita tidak bisa
1: tahan,
2: tidak bisa tahan, tidak bisa kita hindari. Justru kita harus mengupgrade sumber daya manusia kita. Contohnya sekarang sudah berkembang artificial intelligence, AI. Untuk kita militer pasti kita harus merespon itu. Baik, supaya apa? Supaya kita ada namanya, kita memiliki cyber army, satuan cyber, sat cyber dan lain sebagainya. Adalah salah satu itu untuk membentuk hal-hal yang negatif yang bisa meretas dokumen-dokumen penting kita, sehingga keamanannya bisa terjamin. Kemudian dari segi peningkatan alutsista, contohnya saja Bapak Kasal dalam hal ini belum lama telah mendatangkan kapal dua frigate dari Itali. Itu kapal yang tercanggih saat ini, bukan hanya dimiliki Indonesia, tapi kapal itu memang di negaranya di Itali itu kapal yang dimiliki paling canggih di Eropa. Namanya KRI Prabu Siliwangi dan juga KRI Brawijaya. Dan juga rencana akan mendatangkan lagi alutsista yang lain berupa kapal induk. Ini untuk adalah untuk menjawab semua tantangan. Semakin peningkatan teknologi, kita harus merespon. Cakrawala atau medan peperangan sekarang berbeda dengan peperangan zaman dulu, Bu. Sekarang sudah bisa beyond the horizon, artinya di luar cakrawala. Kita nggak ngelihat musuh kita, tapi dengan cara kita memiliki teknologi berupa penginderaan melalui pesawat-pesawat intelijen yang kita langsung dikirim melalui via link ataupun satelit, itu bisa kita, siapa yang duluan mengidentifikasi musuh di luar cakrawala, maka dialah yang akan menangkan pertempuran.
1: Nah, itu dia ya. Jadi kita juga tetap meningkatkan,
2: mengupgrade
1: diri begitu ya, Pak,
2: boleh
1: ya.
2: Kita menghindar.
1: Nah, boleh menghindar. Jangan nanti kita nggak tahu ternyata teknologi itu yang yang datang kita malah nggak tahu gitu, Pak ya. Oke, baik. Nah, Pak Haris, kalau sekarang ini pendengar mendengarkan perbincangan kita, Pak. Nah, ini Pak Haris mungkin bisa mengajak atau juga menghimbau para pendengar kita, Pak. Bagaimana caranya kita bisa ikut edukasi di sini? Bisa lihat kapalnya Angkatan Laut, terus ada akses-akses yang menuju ke sini. Itu yang seperti apa, Pak, yang bisa disampaikan kepada pendengar kita, Pak? Silakan, Pak Haris.
2: Baik, jadi program Open Base atau Open Ship juga. Kalau Open Base, kami di Mako pun sebenarnya sudah berjalan, Bu.
1: Yeah.
2: Terutama anak-anak sekolahan. selalu ada surat yang meminta kami untuk boleh berkunjung ke Mako. Karena kami angkatan laut, kalau dia berkunjung hanya ke Mako, apa yang bisa dilihat? Mako itu kan di darat.
1: Yeah.
2: Jadi saya selalu menginstruksikan kepada para perwira, ketika ada anak sekolah yang berkunjung ke Mako, ajak langsung ke Dermaga Bangsal Aceh. Kalau bisa di reschedule pada saat tidak ada KRI masuk, kita hold dulu yang minta untuk berkunjung. Supaya pada saat nanti ada KRI baru kita infokan. Ayo kita fasilitasi dengan kendaraan dinas kami, ada truk, ada bis.
1: Yeah.
2: Sehingga program-program pengenalan edukasi kepada masyarakat itu berjalan dengan baik dan tercapai tujuannya. Kalau Mako itu gedung, Bu. Apa yang bisa dipelajari? Tidak ada.
1: Iya.
2: Angkatan laut ya kita harus memberikan edukasinya di kapal perangnya itu.
1: Betul.
2: Adanya lanal pangkalan karena adanya KRI.
1: Iya. Itu, Bu.
2: Untuk masuk ke base ini,
1: iya.
2: Di sana ada penjagaan. Sudah tertulis kapan bukanya, kapan tutupnya, berpakaian seperti apa.
1: Iya.
2: Tidak perlu takut karena kita juga sama rakyat juga.
1: Iya.
2: Tentara kan pada saat perang ganas ya, kalau ya. Sekarang ya
1: humanis. Yep. Humanis ya, baik. Nah, KRI kita kapan bersandar, Pak? Mungkin juga bisa diinfokan kepada pendengar kita nih, Pak.
2: Mungkin sudah ada dekat-dekat ini ya, KRI patroli dari Kodairal 1 dari Belawan. Itu kalau enggak salah KRI Tuna yang termasuk ke Lanal Dumai. Pasti nanti akan kami infokan segera.
1: Ya, baik. Pak Haris, di ujung perbincangan kita, ngobrol kita pada sore hari ini, Pak Haris ada ingin disampaikan barangkali kepada seluruh pendengar dan juga seluruh masyarakat di Riau ini, inilah keberadaan dari Angkatan Laut, ini juga seperti apa, dukungannya kita harapkan juga seperti apa. Mungkin bisa disampaikan, silakan Pak.
2: Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau, pemerintah daerah, yang sudah membangunkan bangunan Mako yang luar biasa hebat. Dan saat ini memang Mako Lanal Dumai sudah terpilih menjadi lanal teladan, pernah terpilih menjadi lanal teladan, kemudian tahun 2026 ini juga akan terpilih, akan dicalonkan untuk menjadi lanal teladan. Karena selain bangunannya pun luar biasa, terima kasih sekali kepada pemerintah daerah Provinsi Riau. Kemudian juga tentunya personel kami yang kami memang biasakan untuk disiplin, laksanakan tugas dengan baik, karena memang itu bagian dari reformasi birokrasi.
1: Yeah.
2: Kemudian kepada masyarakat Riau, bersyukurlah bahwa Provinsi Riau ini memiliki garis pantai yang luar biasa panjang, yang bisa mendukung peningkatan ekonomi, karena pastinya beda wilayah yang tidak memiliki laut dan tidak memiliki laut, itu pasti jauh. Karena memang barang-barang masuk dan keluar melalui laut. Tetapi juga bahwa lautan ini memiliki tantangan dan itu juga menjadi ada bagian dari ancaman. Kami mohon kepada masyarakat Riau untuk tidak apatis, terutama masyarakat yang ada berada di pesisir. Kami tentunya aparat negara ini, TNI Angkatan Laut juga berserta polisi, berserta kepolisian Republik Indonesia, dengan BNN dan seluruh stakeholder dan pemerintahan, baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan kota, kita sudah bersinergi untuk menghadapi itu, terutama bahaya narkoba, agar kalau memang ada kecurigaan-kecurigaan yang tentunya ada semacam transaksi di laut dan mendapatkan informasi itu akurat, segera laporkan ke kami.
1: Yeah.
2: Maka tidak ada lagi, bagi kami tidak ada lagi excuse.
1: Yeah.
2: Kami akan hajar habis itu untuk yang para penyelundup narkoba. Karena baik, kami sayang sekali dengan masyarakat Riau.
1: Ya, yeah, baik. Pak Haris, tidak terasa senja sudah mulai menyapa kita nih, Pak. Dan hempasan angin laut ini sudah mulai menyentuh tubuhnya, Pak Haris. Sudah panjang lebar kita kenal dengan Angkatan Laut ya, dan sudah panjang lebar juga tadi Komandan sudah menjelaskan berbagai hal tentang profil dari Angkatan Laut dan juga tugas-tugas dan tupoksinya. Dan dari kapal Angkatan Laut Tedung 1137, kami akhiri perbincangan bersama dengan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Dumai, Kolonel Laut Pelaut Abdul Haris. Pak Haris, terima kasih waktunya bersama RRI kali ini ya Pak ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bersama kembali. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog khusus hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Umay Shahab featuring Natania Karin, Perayaan Mati Rasa ya. Lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 17.54 saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda, dari Riau siang hingga Riau sore ya. Untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan saya Maizul yang temani pendengar di Riau Malam tentunya ya. Sampai jumpa lagi, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1% menggambarkan informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar dimanapun Anda berada. Baik sedang berada di rumah bersama keluarga ataupun masih dalam perjalanan pulang, dan juga mungkin untuk Anda yang sedang beraktivitas di penghujung hari. Senang sekali saya Maizul dapat kembali menemani Anda, tentunya melanjutkan rangkaian Rio Sore dan juga program informasi dan musik religi untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Pendengar, selama satu jam ke depan kita akan bersama-sama menikmati sajian musik religi dan informasi yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan sekaligus memperkuat keimanan kita. Dan seperti biasa, terlebih dahulu nanti tausiah mimbar Islam akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Al Quran, dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18.27 waktu Indonesia Barat. Setelah rangkaian tausiah mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran dan juga azan maghrib mendengar, saya akan kembali tentunya hadir dengan informasi religi yang kali ini kami akan mengangkat tema tentang keteladanan seorang muslim dalam memperkuat akhlak mulia di tengah perkembangan zaman. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
4: RRI Pro 1. Baik pendengar, saat ini kami akan hadirkan tausiah mimbar Islam ke ruang dengar Anda, di mana kami akan putarkan tausiah dengan judul Taubatan Nasuha yang akan disampaikan oleh Ustadz Syafri Edi MA. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وبالقرآن إماما. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang terutama sekali, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul mimbar agama Islam kita pada hari ini adalah Taubatan Nasuha. Artinya taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sungguhnya. Seperti apakah orang yang taubat yang sebenarnya, yang sungguhnya itu? Inilah yang akan kita bahas pada mimbar agama Islam kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sungguhnya. Seperti apakah orang yang taubat yang sebenarnya itu, yang sungguhnya itu? Maka kata para ulama, orang yang taubat yang sebenarnya sungguhnya itu tandanya ada 8. Apabila 8 ini ada pada orang tersebut dan dapat dibuktikan dalam kehidupannya, maka orang inilah yang disebut dengan orang yang tobat yang sebenarnya. Mana delapan tersebut? Pertama adalah man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum menambah ilmunya, maka belum dikatakan tobat. Jadi orang-orang yang taubat nasuha itu adalah orang yang selalu ingin menambah ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, terutama adalah ilmu-ilmu agama, terutama adalah ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ukdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunul khamis fatahlak. Jadilah kalian orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mendengarkan ilmu, mencintai ilmu. Jangan masuk dari golongan yang kelima, tidak masuk salah satu dari empat golongan di atas. Maka kelak orang yang seperti ini akan celaka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah man taba wa lam yazdad fi ibadati falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum menambah ibadahnya, maka belum dikatakan taubat. Jadi orang yang taubat yang sesungguhnya itu adalah ibadahnya ditambahnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kemudian yang ketiga adalah man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum merubah akhlaknya, maka belum dikatakan taubat. Jadi orang yang taubat yang sebenarnya itu, yang sungguhnya itu adalah akhlaknya itu semakin hari berubah menjadi akhlak ke arah yang lebih baik. Dari akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik kepada akhlak yang lebih baik. Dari akhlak yang lebih baik kepada akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa ibtaibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum melipat tikar tempat tidurnya, maka belum dikatakan tobat. Adapun makna melipat tikar tempat tidur di sini maknanya adalah banyak beribadah di malam hari. Karena beribadah di malam hari itu lebih utama kedudukannya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada beribadah di siang hari. Kemudian yang kelima adalah man taba wa lam yardul khusama'a falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum merubah teman bergaulnya, maka belum dikatakan tobat. Jadi orang yang tobat yang sebenarnya itu adalah orang yang merubah teman bergaulnya. Dia cari orang-orang yang mengingatkannya akan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkannya akan hari akhirat, dan dia tinggalkan orang-orang yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkannya dari kehidupan akhirat. Kemudian yang keenam adalah man taba wa lam yardul khusama afalaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum memaafkan orang yang pernah berbuat zalim kepada dirinya, belum dikatakan tobat. Jadi orang yang tobat yang sebenarnya itu, yang sungguhnya itu adalah tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan sakit hati. Dia sudah memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi dirinya. Tapi kalau masih ada perasaan dendam, sakit hati, maka orang ini belumlah tobat yang sebenarnya sungguhnya. Kemudian yang ketujuh adalah man taba wa lam yughayyir libasuhu wa zinatuhu falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum merubah pakaian dan perhiasannya, belum dikatakan tobat. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah man taba wa lam yatasaddaq falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tapi belum berimpak dan bersedekah, belum dikatakan tobat. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata ulama? Paman istabana hazil khisal fataibu haqqan. Barang siapa yang dapat membuktikan kedelapan-lapan ini dalam hidupnya, maka dialah orang yang tobat yang sebenarnya, tobat yang sesungguhnya. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, taubat ini adalah kebutuhan primer pribadi, yaitu hendaklah setiap hari kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kebutuhan primer, karena manusia itu tidak sesaat dirinya sunyi dari dosa. Maka oleh sebab itu taubat itu harus senantiasa dilakukan. Demikianlah mimbar agama Islam kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya, apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu. Diriwayatkan oleh Muslim.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Luqman ayat 12 hingga 15 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan sari tilawannya oleh Sri Jumiati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Baik pendengar, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mendengar, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagian yang melaksanakannya, dan semoga setiap ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin menambah iman kita serta ketakwaan kita kepadanya. Amin, amin ya robbal alamin. Mendengar, informasi religi pada petang menuju malam hari ini dilansir dari laman rri.co.id yang mengangkat perbincangan dalam program obrolan mutiara pagi RRI Sanggau mengenai pentingnya menjadi teladan sebagai seorang muslim. Jadi penghulu kantor urusan agama Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Ferianto, mendengar ini menyampaikan bahwa di tengah derasnya arus informasi, pengguna media sosial, serta perubahan gaya hidup yang begitu cepat, umat Islam dituntut untuk tetap menjaga akhlak mulia. Keteladanan bukan hanya terlihat dari apa yang kita ucapkan mendengar, tetapi juga dari sikap, perilaku, kejujuran, dan cara kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Menurut beliau, Rasulullah SAW ini telah memberikan contoh terbaik tentang bagaimana seorang muslim seharusnya hidup. Karena itu, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan teladan yang baik, baik itu di lingkungan kerja, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Karena keimanan yang kuat ini akan tercermin melalui perilaku yang santun, amanah, serta mampu menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma.
2: Hus, sebentar. Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Korannya koran.
6: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pendengar Ferianto, sang narasumber ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran ini menggambarkan umat terbaik sebagai mereka yang memiliki keimanan yang kokoh, menjalankan amar makruf nahi mungkar, serta senantiasa menjaga akhlak dalam setiap aspek kehidupan. Oleh sebab itu, akhlak yang baik ini bukan sekedar pelengkap saja, melainkan menjadi identitas utama seorang muslim yang harus terus dipelihara dimanapun berada. Beliau menambahkan bahwa keluarga merupakan tempat pertama dalam membentuk karakter seseorang. Anak-anak mendengar ini akan lebih mudah meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya dibandingkan hanya mendengarkan nasihat. Ketika nilai-nilai Islam diterapkan melalui keteladanan di rumah, maka akan lahir generasi yang jujur, santun, bertanggung jawab, serta menghormati sesamanya. Pendidikan karakter yang dimulai dari keluarga ini akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara luas. Di era digital seperti sekarang ini pendengar, tantangan juga semakin besar, di mana arus informasi yang begitu cepat dan pengguna media sosial yang seringkali memengaruhi cara berpikir maupun bertindak, khususnya generasi muda. Karena itu, keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dengan penguatan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi satu hal yang sangat penting agar seseorang tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menjauhkan dirinya dari nilai-nilai kebaikan pendengar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebutkan apa permintaanmu.
4: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
3: Banyak juga maumu, cuy. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
4: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
3: Wah, asik nih.
4: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
1: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
5: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

sehari-hari. Misalnya, membiasakan berkata jujur, menepati amanah, menghormati orang tua, menghargai sesama, menjaga sopan santun, serta menerapkan ajaran Islam dalam setiap aktivitas kita. Kebiasaan baik tersebut akan membentuk pribadi yang bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri ya, tetapi juga ini membawa manfaat bagi keluarga dan juga masyarakat banyak. Ferianto, narasumber, menegaskan mendengar bahwa keimanan yang kuat ini akan melahirkan akhlak yang mulia. Ketika seseorang memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikapnya kepada sesama manusia pun akan menjadi lebih baik. Inilah yang menjadikan seorang Muslim layak untuk menjadi teladan di tengah masyarakat, terlebih di era modern yang penuh dengan berbagai tantangan moral dan sosial seperti saat ini. Demikianlah mendengar program informasi dan juga musikal Niji pada petang menuju malam hari ini. Semoga dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keteladanan itu dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, lalu menyebar kepada lingkungan sekitar. Mari kita terus membangun budaya saling menghormati, menjaga persaudaraan, serta mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang damai, harmonis, dan penuh dengan keberkahan. Saya Maizul, pamit sejenak dari ruang dengar Anda pendengar, dan setelah ini jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dirres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus, saya rasa orang yang menulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia, baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman negara seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Port.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025, di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Tiloli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang rasanya saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menyapa sekaligus menemani Anda dalam rangkaian Riau Malam. Setelah sebelumnya kita bersama mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, selamat beristirahat kami ucapkan terlebih dahulu bagi Anda mungkin yang tengah berada di rumah, dan selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas di luar maupun yang masih berada di perjalanan. Nah, hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya saya akan menemani Anda dengan beragam sajian program menarik diiringi dengan lagu-lagu pilihan juga pendengar. Di mana malam hari ini akan hadir Imbar Hindu, dilanjutkan nanti dengan drama radio Ruang Rindu, Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas, hingga segmen Rio malam ini akan menutup kebersamaan kita nanti pendengar. Dan kami informasikan juga pada Anda untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, waktu kumandang azan Isya nanti akan masuk pada pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Geisha dengan Karena Kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Malah kabur, cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Mimbar Agama Hindu ke ruang dengar Anda bersama Ibu Nyoman Rina Santi yang akan menyampaikan topik dengan judul Pedoman Hindu dalam Menjaga Kerukunan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini, kita akan segera ikuti Mimbar Hindu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI yang kami hormati dan kami banggakan. Kita bertemu lagi dalam rangka bimbingan dan penyuluhan agama Hindu pada hari ini. Terlebih dahulu kami mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waranugraha kepada kita semua serta masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan untuk melaksanakan kewajiban. Pada kesempatan ini, saya Nyoman Rina Santi dari Pasraman Pura Agung Jagatnata Pekanbaru akan membawakan Dharma Wacana kami yang mengambil tema Pedoman Hindu dalam Menjaga Kerukunan Umat. Kerukunan pada umumnya merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh setiap manusia, baik secara individu maupun kelompok. Karena dengan kerukunan akan memudahkan kita dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan kehidupan beragama. Sudah tentu mengharapkan adanya kerukunan di setiap langkah, sehingga dalam menjalankan hidup dan kehidupan dengan selaras, seimbang, harmonis, yang dilandasi oleh ajarannya masing-masing. Pada umumnya, semua umat beragama meyakini ajaran agama yang dipeluknya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula, umat Hindu meyakini bahwa kitab Weda

Weda Sloka 111.8.5. Wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah anugerahkan hal yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu. Atharva Veda Sloka 111.30.4. Wahai umat manusia, hiduplah dalam harmoni dan kerukunan. Hendaklah bersatu dan bekerja sama. Berbicaralah dengan satu bahasa dan ambillah keputusan dengan satu pikiran. Seperti orang-orang suci di masa lalu yang telah melaksanakan kewajibannya, hendaklah kamu tidak goyah dalam melaksanakan kewajibanmu. Rigveda Sloka 10.191.2. Wahai umat manusia, pikirkanlah bersama, bermusyawarahlah bersama. Satukan hati dan pikiranmu dengan yang lain. Aku anugerahkan pikiran dan ide yang sama dan fasilitas yang sama pula untuk kerukunanmu. Rigveda Sloka 10.191.3. Wahai umat manusia, milikilah perhatian yang sama. Tumbuhkanlah saling pengertian di antara kamu. Dengan demikian, engkau dapat mewujudkan kerukunan dan kesatuan. Rigveda Sloka 10.191.4. Di samping kutipan Veda di atas, masih banyak yang menegaskan pentingnya hidup rukun bersama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam doa puja Trisandia dipanjatkan pula mantra yang universal untuk kebahagiaan semua makhluk. Sarva Prani Hitankara, semoga semua makhluk senantiasa sejahtera. Demikian pula dalam Santi Mantram atau Subsatsita Mantra. Sarve Suhino Bawantu, Sarve Santu Nirmaya, Sarve Badrani Pasyantu, Makasjid Duka Bagbawet. Artinya, semoga semua memperoleh kebahagiaan, semua memperoleh kedamaian, semua tumbuh saling pengertian, dan semuanya bebas dari penderitaan. Pandangan ini dilandasi oleh ajaran suci Weda yang menyatakan bahwa semua makhluk sesungguhnya bersaudara. Kesadaran terhadap persaudaraan dan persatuan ini menuntut kepada umat manusia untuk senantiasa mengembangkan kerukunan hidup yang dinamis. Dengan pandangan yang advaitik atau kesatuan, agama Hindu memandang setiap manusia dan semua makhluk lain seperti dirinya sendiri. Jika kita selalu dalam konflik dan tidak rukun, kita akan sulit untuk melakukan kewajiban kita dengan baik. Kita tidak bisa beristirahat dengan baik jika kita selalu dalam ketakutan. Dan kita juga tidak bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu karena kita selalu dalam kondisi marah, bingung akibat pikiran dan dipenuhi oleh konflik. Konflik merupakan hal yang pasti akan terjadi karena Tuhan menciptakan manusia setara namun berbeda. Setiap orang memiliki sifat, pengalaman, dan pemikiran yang berbeda. Dan perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan konflik. Apa yang didapat kita lakukan jika terjadi konflik? Kita tidak dapat mengontrol orang lain. Yang dapat kita kontrol adalah diri kita. Reaksi kita terhadap konflik yang terjadi. Kita sebagai umat beragama telah memiliki pedoman hidup dengan ajaran-ajaran suci Weda. Gunakan pedoman tersebut untuk mengatasi konflik yang terjadi. Tenangkan diri dan bermusyawarahlah untuk menemukan satu keputusan yang disepakati bersama. Berdasarkan ajaran suci Weda yang telah dijelaskan tadi, maka jelaslah bahwa di dalam ajaran agama Hindu itu selalu mengajarkan untuk hidup rukun, damai, toleransi, solidaritas yang dilandasi oleh kasih sayang guna mewujudkan tujuan hidupnya. Mari kita atasi konflik dan bina kerukunan umat beragama agar kita

kita dapat menjalankan swadharma kita masing-masing, sehingga tujuan hidup kita bersama dapat mencapai moksatam jagaditta yaca iti dharma, kebahagiaan rohani, sejati, dan kesejahteraan duniawi. Demikian Dharma Wacana yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Rio Malam. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kami akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kami akan putarkan mini drama dengan judul Asa yang Tertunda, produksi RRI Medan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Laki-laki hobinya kok menari. Bapak kan sudah begitu keras berjuang supaya dia jadi laki-laki tangguh, Bu. Kuat, jadi tentara yang seperti keinginan Bapak dulu. Dulu ya, Bu ya. Bapak ingin sekali menjadi tentara. Tapi ya itu, Bapak tuh gak lulus. Makanya, nama anakmu Bapak kasih Satria Dirgantara namanya. Ya, harapannya sih dia kelak menjadi penerbang, menjadi orang hebat, Bu.
2: Sudahlah, Pak. Sekeras apapun kita membentuk anak itu, dia memiliki jalan hidupnya sendiri.
1: Gak bisa, Bu.
2: Kita doakan saja anak kita supaya berhasil. Sebagai ibu, saya juga ingin Satria bahagia dan menjadi orang yang sukses, Pak. Dan tidak terbebani oleh ambisi Bapak.
1: Nah, ini ibu selalu begitu. Dari kecil anak itu selalu dimanja, Bu.
2: Bukan begitu, Pak. Ibu pun memperlakukan dia dengan kakaknya ya sama.
1: Ah, Bapak tidak ingin berdebat, Bu. Hei, Satria, pulang kamu. Jangan bergaul dengan kawan perempuan aja. Kamu itu laki-laki. Laki-laki kok hobinya nari.
3: Ya, Pak. Maafkan Satria, Pak.
2: Kasihan Satria, Pak. Dia ketakutan. Janganlah buat dia jadi takut. Dia kan anakmu juga.
1: Pokoknya Bapak gak mau tahu. Dia harus pulang, Bu. Pulang, pulang, pulang Satria, pulang.
3: Kak Rani.
2: Tidurlah, Dek. Udah malam. Di luar itu hujan. Kakak tuh sebenarnya ngerti kali sama keinginanmu. Tapi gimana? Kita pun harus menghormati orang tua kita, Dek.
3: Bertahun-tahun, Kak, aku bertahan. Aku diperlakukan Bapak seperti itu, Kak. Sebenarnya aku juga punya cita-cita, Kak. Aku tidak bisa seperti anak yang lain, Kak. Hobiku menari. Bahkan aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri dari menari, Kak.
2: Sabarlah ya, Dek. Kakak itu berharap kali kamu tuh bisa jadi kebanggaan keluarga.
1: Apanya kalian ini? Udah. Tidur, sudah malam, larut, udah, sudah tidur.
2: Maafkan kami ya, Pak. Tadi tuh ada suara petir, jadi kami terbangun. Satria! Satria, bangun, Nak. Sudah siang ini, Nak. Kok belum bangun juga? Satria! Bangun, Nakku. Kemana dia? Adekmu Rani, kemana nih adekmu? Kok nggak ada dia?
4: Baik, Bu. Rani bantu cari Satria ya.
2: Maafkan kami, Nak. Kamu pergi dari rumah dihantui rasa takut. Tapi Ibu yakin kamu pasti berhasil, Nak.
1: Bu, Bapak menyesal, Bu. Bapak nyesal sekali, Bu.
2: Kenapa Bapak baru menyesal sekarang? Bapak sudah menyakiti hati Satria. Anak kita, Pak. Anak kita.
1: Iya, Bu. Bapak memang begitu keras terhadapnya, Bu. Mau gimana lagi, Bu? Dia harus sukses, Bu.
2: Sudah Ibu bilang, Bapak jangan terlalu keras sama Satria.
4: Bu, Pak. Rani nemuin kertas ini di kamarnya Satria.
1: Kertas?
2: Kertas apa?
3: Ibu, Kak Rani, sengaja Satria pergi dari rumah. Ada yang harus Satria perjuangkan. Sudah lama Satria mengirim lamaran kerja, ternyata mendapatkan surat panggilan dari akademi. Dari Akademi Angkatan Udara untuk mengajari tentara menari. Sekaligus penawaran menjadi abdi negara, Bu. Semalam ingin saya beritahu Bapak dan Ibu. Tapi Satria takut, Bu. Doakan Satria, Bu. Suatu saat nanti Satria pasti kembali kok.
4: Pak, Pak, itu ya, kok mirip ibu. Wajah anak kita, Pak. Itu Pak. Di TV coba Bapak lihat itu mirip Satria, Pak, anak kita, Pak, sedang berada di antara para tentara itu, Pak.
5: Ah, masa sih, Bu?
4: Iya, Pak, itu Ibu lihat, cobalah Bapak lihat. Apa kacamata Bapak?
5: Tunggu. Lah, Bu. Itu memang anak kita, Bu.
6: Berikutnya kita saksikan penampilan para wanita angkatan udara dalam tarian tradisional Indonesia dengan pelatih Satria Dirgantara. Selamat menyaksikan.

99,1 Pro Satu Pekan Baru, kena informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali mendengar. Senang sekali saya Maizo kembali hadir tentunya menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang kami hadirkan setiap malam setelah pemutaran mini drama. Semoga malam hari ini Anda senantiasa dalam keadaan sehat, mendengar penuh semangat dan juga tetap produktif dalam menjalani berbagai aktivitas di hari Senin ini. Nah, pendengar, terkadang ya seringkali muncul anggapan bahwa pelajar yang aktif mengikuti organisasi atau komunitas ini akan kesulitan membagi waktunya untuk belajar. Padahal banyak contoh yang menunjukkan bahwa keaktifan di komunitas justru mampu mendukung perkembangan diri sekaligus meningkatkan prestasi di sekolah apabila dijalani dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, pada ngobras malam ini kita akan kami akan menginformasikan pada Anda atau memberikan informasi lebih tepatnya ya, bagaimana kegiatan komunitas ini dapat menjadi sarana untuk membangun karakter, mengembangkan keterampilan yang ada, dan juga mempersiapkan generasi muda menjadi pribadi yang berprestasi, baik di lingkungan pendidikan maupun di tengah masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
1: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pendengar, informasi yang kami sampaikan pada Anda ini bersumber dari program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang disiarkan pada Selasa 30 Juni 2026. Dan dalam ulasan tersebut, penyiar Egy Putra, salah satu penyiar RRI pendengar ini menjelaskan bahwa aktif di komunitas dan juga berprestasi di sekolah ini bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan keduanya dapat berjalan beriringan apabila didukung dengan komitmen dan manajemen waktu yang baik. Kegiatan komunitas ini memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang tidak selalu diperoleh di dalam kelas. Mulai dari kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, memimpin sebuah kegiatan, hingga menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Pengalaman-pengalaman seperti ini tentu menjadi bekal berharga ya, dalam membentuk karakter dan juga meningkatkan rasa percaya diri pendengar. Nah, menariknya, tidak sedikit pelajar yang aktif di komunitas justru ini mampu mempertahankan prestasi akademiknya di sekolah. Hal ini karena mereka terbiasa untuk menyusun jadwal kegiatan, menentukan prioritas, serta memanfaatkan waktu secara lebih efektif pendengar. Kebiasaan tersebutlah yang menjadi modal penting dalam mencapai keseimbangan antara kegiatan belajar dan aktivitas organisasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pendengar, sekolah komunitas sejatinya ini memiliki peran yang saling melengkapi. Sekolah memberikan dasar ilmu pengetahuan melalui proses pendidikan formal. Sementara komunitas menjadi ruang belajar yang mengajarkan berbagai keterampilan hidup, kepedulian sosial, serta pengalaman nyata dalam menghadapi berbagai situasi. Melalui kegiatan sosial, lingkungan, seni, olahraga, kewirausahaan, maupun kepemudaan, pelajar ini belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Menghargai pendapat orang lain dan beradaptasi dengan berbagai karakter. Pengalaman-pengalaman itu akan sangat bermanfaat tentunya pendengar ketika mereka memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat di masa depan. Selain itu, semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri juga menjadi nilai yang sangat penting. Ketika ilmu pengetahuan dipadukan dengan pengalaman, etika dan juga kepedulian terhadap sesama, maka akan lahir regenerasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga meraih atau memiliki karakter yang kuat dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, satu Piala Dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.

Mendengar keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik semata, tetapi juga oleh kemampuan bekerja sama, kepemimpinan, komunikasi, serta kepedulian terhadap masyarakat. Semua itu dapat diasah melalui keterlibatan aktif dalam berbagai komunitas yang positif dan juga produktif. Karena itu, bagi para pelajar maupun generasi muda, jangan ragu untuk mengikuti kegiatan komunitas yang tentunya sesuai dengan minat dan bakat. Dan sebagai penutup pendengar, marilah kita terus mendorong lahirnya generasi yang tidak hanya unggul di ruang kelas, tetapi juga aktif berkontribusi di tengah masyarakat. Dengan ilmu, karakter, dan pengalaman yang dimiliki, mereka diharapkan mampu menjadi pemimpin masa depan yang membawa perubahan positif bagi bangsa tentunya.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Sudah ada Rinto Harhab dengan Ayah Pendengar ya. Mengawali kebersamaan kita tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Masih bersama saya Maizul, tentunya pendengar yang akan menemani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dimana selama 2 jam ke depan kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia pilihan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request dan juga bisa Anda pilih tentunya pendengar. Untuk Anda yang berpartisipasi nanti boleh kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-76-73-991. Untuk lagu nostalgia malam hari ini kami khususkan Indonesia Special tahun 70-an pendengar. Jadi ada The Gang Gay dengan Kenangan Sedih yang Abadi, The Mercies dengan Biarkan Ku Sendiri, Deddy Damhudi dengan Merana, Grace Simon dengan Senja Kelabu, Diana Nasution dengan Jangan Biarkan, Trisha dengan Anak Jalanan, Kus Plus dengan Diana, dan Bimbo dengan Balada Gadis Desa. Jadi silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi dan juga request lagu malam hari ini kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-76-73-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat, Maizul.
0: Alhamdulillah sehat. Sedang ngapain Bunda malam hari ini selain mendengarkan Maizul?
1: Iya, dari sore dari menjelang maghrib tadi Maizul udah siaran kan?
0: Udah standby Bunda.
1: Sekarang dengan suara Maizul.
0: Berarti udah dengerin lagi radio aja dari tadi ya Bunda ya.
1: Iya, kalau Bunda kan itu radio tuh lakukan di rumah.
0: Oke.
1: Kan udah besar.
0: Ya Bunda, mau malam hari ini mau request lagu apa Indonesia Special 70-an di playlist kita?
1: Apa lagu yang kurang dengar Bunda?
0: Tadi ada The GNG dengan Kenangan Sedih yang Abadi, The Mercies dengan Biarkan Ku Sendiri.
1: Jadi biar The Mercies lah, biarkanlah ku sendiri.
0: Oke, boleh. Terbiasa sendiri ya Bunda ya.
1: Udah lama sendiri.
0: Aduh.
1: Enggak apa-apa, biasa kok.
0: Oke, salah-salahnya tadi siapa Bunda di malam hari ini?
1: Iyalah, salam-salamnya untuk mama si kembar, semoga selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Bu Yus, Ibu Ros, semoga selalu ya Bu Ros. Jamin Ambo, Pak Mali sama Bu Ija, Pak Zeta, Sinson, siapa lagi, Mukti ya di Arengka, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Adi beserta ibunya, semoga selalu juga Rudi. Al juga ya di Pasir Pengerayan, Pak Diman di Payakumbu. Dan untuk semualah pendengar RIPO 1 di mana saja berada. Semoga sehat selalu semuanya. Untuk Maizul, semoga sehat selalu sekeluarga Maizul.
0: Amin.
1: Murah rezeki, berkah umurnya, sehat selalu, sukses selalu ya Maizul.
0: Amin Bunda.
1: Yuk, terima kasih Maizul.
0: Sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal di Pasir Pengarayan. Di belakang Bunda Isal kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan
2: Mas Maizul, Bobby Siregar.
0: Pak Bobby Siregar, Masya Allah sudah lama tidak mendengar suara Pak Bobby Siregar. Kemana saja Pak Bobby? Sehat Pak?
2: Alhamdulillah, makasih doanya.
0: Sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Tapi serius ini, Maizul sudah hampir setengah tahun di balik ke Pro 1, baru inilah dengar suara Pak Bobby nih.
2: Iya, sudah berapa ya? Kayaknya sudah 9 bulanan juga.
0: Oke, kemana aja kemarin Pak? Apa gerangan?
2: Ada di samping rumah.
0: Oh ada, gak kemana-mana Pak ya? Tapi sehat-sehat aja kan Pak, benar kan Pak ya?
2: Senantiasa di Pro 1.
0: Oke. Pak Bobby, yep. Malam hari ini mau request lagu apa?
2: Ada tadi Grace Simon.
0: Ada Grace Simon, Senja Kelabu. Itu?
2: Yes.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salam tuh siapa Pak Bobby?
2: Buat Mas Maizul pertamanya.
0: Terima kasih.
2: Yang lagi bertugas, Pak. Udah gitu buat Bu Isa, Pak Mali, yang terhormat. Begitu aja.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Bobby ya, ditunggu
2: salam
0: lagunya.
2: Ketemu kembali dengan Semaizulda.
0: Iya Pak, selam ketemu kembali juga ya setelah sekian lama.
2: Iya, oke, ditunggu.
0: Iya Pak, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Bobby, satu menafas selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruwarindo.
3: Waalaikumsalam, Ruwarindo. Apa kabar, Maizul?
0: Alhamdulillah, sehat. Mbak Vina sendiri, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat. Cuma lagi hujan di sini.
0: Oh, lagi hujan.
3: Dari tadi.
0: Dari tadi ya? Oh, pekan baru hujannya tadi siang sekitar jam setengah tigaan lah sampai habis asar.
3: Malam enggak ya? Malam ini enggak?
0: Malam ini sepertinya tidak sih kalau ngelihat dari sini. Cuma nggak tahu apakah segerimis atau tidak di luar. Soalnya Maizu belum ada keluar studio nih.
3: Iya, studio ya. Udah makan Maizu?
0: Sudah Mbak Vina, alhamdulillah.
3: Request lagu Diana Nasution deh.
0: Diana Nasution. Jangan biarkan. Kayak gitu nggak sih lagunya?
3: Iya betul.
0: Oh betul ya.
3: Biasanya kan dia sama Titi DJ tuh.
0: Iya benar. Dan ini versi yang dia solo tahun 70 soalnya.
3: Iya, maka mau dengar lagi.
0: Oke, boleh salam-salam.
3: Buat semua pendengar Pro 1 aja ya.
0: Oke Mbak Vina.
3: Lagunya buat Maizul, sehat selalu ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina, ditunggu lagunya. Di belakang Mbak Vina, kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Pak Gadeng di siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu dari Helen Sparinga, Antara Hitam dan Putih. Tapi mohon maaf, ini lagunya tahun 80-an Pak Gadeng. Jadi kalau mau ditunggu boleh ganti tahun 70-an ya Pak Gadeng ya. Nah, titip salam untuk semua fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi monitor atau mendengarkan radio di mana saja berada, spesialnya buat penyiarnya saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Pak Nahdi. Ini ya, mau request Laras, maaf, dari Siak mau request lagu Sleng, Kupu Liarku. Tapi mohon maaf ya, kita hanya memutarkan lagu Indonesia 70-an malam hari ini. Dan itu saja katanya. Jadi kalau mau diganti boleh Maizul tunggu sampai jam 11 nanti ya Laras lagunya. Selanjutnya Mas Agung HD di Widyagraha 1 Pancoran Jalan Srikandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka selagu Diana Nasution atau Kusplo. Salam kompaknya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar di malam hari ini. Terima kasih Mas Maizul, sama-sama Mas Agung, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat dulu sejenak. Kita dengarkan lagu yang mengantri ya, menunggu untuk mengalun malam hari ini di playlist Ruang Rindu. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu spesial untuk Bunda Isal tadi di Pasir Pangarayan, The Mercies, Biarkan Ku Sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
6: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha. Huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
7: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Diana Nasution, jangan biarkan mendengar. Jadi lagu ini merupakan salah satu lagu pop yang paling dikenang dari perjalanan seorang Diana Nasution. Lagu ini mengangkat tema tentang harapan agar cinta dan juga hubungan yang telah terjalin ini tidak berakhir begitu saja pendengar. Dengan lirik yang sederhana namun penuh makna, dipadukan dengan vokal khas seorang Diana Nasution yang lembut dan emosional. Jangan biarkan, ini berhasil menyentuh hati banyak pendengar dan juga bisa dikatakan tetap populer hingga hari ini. Nah, fakta menariknya, Diana Nasution dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita dengan karakter vokal yang kuat dan khas pada era 70 hingga 80-an. Ia juga merupakan ibu dari penyanyi Marcello Tahito atau yang kerap dikenal sebagai Ello. Jangan biarkan, ini menjadi salah satu lagu yang memperlihatkan kualitas vokal Diana Nasution dan hingga sekarang masih sering diputar dalam program musik nostalgia sebagai salah satu balada Indonesia yang tak lekang oleh waktu pendengar. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana kami masih hadirkan lagu-lagu nostalgia spesial Indonesia 70-an ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request dan juga pilih tentunya pendengar. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi dan juga bergabung malam hari ini, masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh pendengar di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu.
0: Kak Iza?
1: Ya.
0: Oke, Kak Iza suaranya kok agak berbayang, ini lagi di mana?
1: Lagi ini, ha.
0: Lagi, ha? Ya. Lagi rebahan.
1: Enggak, ada megang cari pensil.
0: Kenapa?
1: Cari pensil.
0: Oh.
1: Lagi okay. Sambil kerja.
0: Oke. Oke, Kak Iza, mau dikasih lagu apa?
1: Apa lagu kita?
0: Oh ya, lagu malam hari ini ada The Gang Gay, Kenangan Sedih Yang Abadi, Deddy Damhudi dengan Merana, Krisye dengan Anak Jalanan, Bimbo dengan Balada Gadis Desa, Teti Kadi dengan Saling Percaya, Frankie NJ dengan Musim Bunga, Favorit
1: Group. Bentar, Bang. Kalau Erni Kulit ada?
0: Di 70 ya. Siapa tadi Erni?
1: Erni Kulit.
0: Oke, sebentar. Ya tidak ada.
1: Ya lanjutan dari tadi apa?
0: Frankie Angel dengan Musim Bunga, Favorites Group dengan Cari Kawan Lain, dan Edisi Litonga dengan Nuansa Bening.
1: Edisi Litonga?
0: Mm-mm.
1: Itu bukan lagu Vidi ya?
0: Sebenarnya ini lagu Kinan Nasution, sempat dinyanyikan Edisi Litonga dan juga baru dinyanyikan oleh Vidi.
1: Nah, udah coba yang itu.
0: Coba versi Edisi Litonga ya. Oke, boleh. Salam-salamnya?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya sini gerimis.
0: Gerimis di Arengka ya.
1: Gerimis mengandung. Iya, sehat selalu buat Mama Izo ya.
0: Oke, Kak Iza.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama. Baik, di belakang Kak Iza masih saya tunggu mendengar partisipasi Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Izo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Simpson, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik. Bagaimana, Izo?
0: Alhamdulillah, Izo pun baik, tak kurang satu apapun, Bang.
2: Iya, kampung tengah udah ya.
0: Sudah aman.
2: Baik, yang pertama dulu. Oh, yang lainnya nantilah.
0: Iya. Oke, Bang Simpson, malam hari ini atau menemani malam Abang, mau dengar lagu apa di
2: Malaysia? Kalau Bruri ada.
0: Bruri, sebentar ya.
2: Bruri atau Pance lah. Bruri apa, Pance apa?
0: Bruri, adanya Suzy.
2: Apa?
0: Suzy judulnya.
2: Kalau Pance?
0: Pance, ku cari jalan terbaik.
2: Wih, cari jalan terbaik. Banyak kali jalan, Fit. apa Suzy tadi?
0: Suzy, S-U-Z-I, Suzy judulnya.
2: Lama itu ya?
0: Iya, 70-an Bang. Soalnya malam hari ini spesial 70-an kan? Jadi mau gimana?
2: Belada siapa lah tadi?
0: Bimbo apa? Ya, Belada Gadis
2: itu,
0: Desa.
2: Itu lagu itu udah lama itu lagu itu.
0: Iya, tahun 74 Bang.
2: Apa lagunya enak lagu itu?
0: Iya. Itu sudah lahir. Itu aja Bang ya.
2: Belada apa ya?
0: Belada Gadis Desa.
2: Gadis Desa.
0: Oke. Salam-salamnya
2: Bang. Salamnya buat Mejol yang lagi tugas ya, selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaan.
0: Amin.
2: Panjang umurnya, semangat terus, banyak duitnya.
0: Amin, itu dia.
2: Banyak duitnya tuh. Dia itu salamnya lagi Vina ya.
0: Heeh.
2: Dari Vina, sudah itu Suri Yani di Paus ya. Itu Ika di Kampat, Ika di Siak Hulu, Bu Ros, Detu Lisda, Detu Sur siapa? Tengku Ardiansyah, Tanju Malik Kerimun ya. Tengku Detu si apa? Si Ocu Amin, Ocu Buyung, Terpiliang, Rudi Adi, ya Bunda Isal ya. Si Al juga ya. Mas Pai Jonah, Mas Gunawan, siapa Selfi, Mama Fahmi, apa lagi? Semua lah tanpa kecuali ya, saya selalu untuk saya dalam pekerja. Kalau ada seorang gadis desa ya,
0: siap.
2: Memang enak tuh lagunya tuh.
0: Oke bang.
2: Oke Majul.
0: Ya bang.
2: Pulang. Selamat malam.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson di Bara Fajar. Di belakang Bang Simpson. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bro Warindu.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Rindu, memori lewat lantai.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mbak Fika di Kampar.
0: Mbak Fika?
3: Iya.
0: Di Kampar. Apa kabar Mbak Fika?
3: Alhamdulillah sehat luar biasa. Maizul gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Maizul pun sehat, tak kurang satu apapun Mbak Fika.
3: Ya, tanggal muda ya kan?
0: Ya, iya, masih awal bulan masih semangat.
3: Iya benar.
0: Pertengahan bulan sudah mulai goyah, akhir bulan sudah kita lemas ya.
3: Akhir bulan loyo.
0: Mbak Fika, malam hari ini mereka lagu apa di playlist kita spesial tahun Indonesia 70-an nih?
3: Lagunya yang kenangan pahit tadi ya.
0: Kenangan apa? Sedih yang abadi di JNT.
3: Iya benar.
0: Itu aja. Oke, salam-salamnya
3: tuh siapa? Salamnya buat Maizul selamat bertugas dan tidak terlalu lancar segalanya.
0: Amin.
3: Terus buat Ocu Jua ini, Mama Timson, Ocu Amin, Mama Fahmi, Buan Tersi HTI, Bang Daddy, Bunda Yani di Paus, terus buat Mama Kembar, semuanya ada yang dengerin
0: ya. Oke.
3: Maksudnya buat main di bertugas.
0: Siap, terima kasih Mbak Fika.
3: Sama-sama, ditunggu lagunya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fika di Kampar ya. Di belakang Mbak Fika kita akan beralih ke WhatsApp pendengar. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Angga di Kulim. Mau request lagunya tapi ikutan aja. Oke Maizul, lepas salam dari Odi Mali, Ucok Sumbara, Amri Sarifin dan Android. Bohong Mbak Angga ya. Gak mungkin tuh semua artis-artis Minang nyalamin Maizul ya. Tapi kalau benar alhamdulillah sih. Ditunggu lagunya Bangga nanti ya. Selanjutnya ada Maya Zahaula di UKA. Assalamualaikum Maizul. Maizul bukan Maizul ya. Mari guys, lagu Kusplus yang darah manisku. Tapi mohon maaf, Kusplus tadi sudah di request sama Mas Agung Diana. Belum kita putar sih, habis ini kita putar. Jadi kalau mau diganti boleh Maizul tunggu sampai jam 11 ya. Salamnya buat Bunda Uda Bizar, Uwo Cenca, Uwo Bobonya jalan kemalaman ya. Mama juga Papa, Abang Raka dan juga Bang Isan. Semangat sampai nanti ya Maizul, terima kasih. Ditunggu lagu gantinya ya. Baik pendengar, kita rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya masih mengantri menunggu untuk diputarkan malam hari ini ke ruang dengar Anda. Dan selain ini saya juga masih kembali, masih menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Baik, kita nikmati dulu satu lagu dari Kus Plus dengan Diana, spesial buat Mas Agung Hadi tadi di Sri Kandi.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan marhum Pekan sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balada Gadis Desa dari Bimbo pendengar. Jadi lagu ini dipopulerkan oleh Bimbo, dirilis pada era 70-an dan juga menjadi salah satu karya yang menampilkan ciri khas Bimbo dalam memadukan lirik puitis dengan aransemen musik yang sederhana namun menyentuh. Nah, lagu ini mengisahkan kehidupan seorang gadis desa yang polos, penuh harapan, namun harus menghadapi kerasnya realitas kehidupan. Melalui syair yang syarat makna, Bimbo ini menghadirkan pesan tentang kesederhanaan, keteguhan hati, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Nah, fakta menarik lainnya pendengar, Bimbo ini dikenal sebagai grup musik yang banyak mengangkat tema sosial, kemanusiaan, dan juga refleksi kehidupan dalam lagu-lagunya. Berbeda dari kebanyakan lagu pop pada masanya, Balada Gadis Desa menawarkan cerita yang kuat layaknya sebuah puisi yang dinyanyikan. Nah, hingga kini lagu tersebut tetap dikenang sebagai salah satu karya klasik Bimbo yang menunjukkan kekuatan mereka dalam menyampaikan pesan moral melalui musik sekaligus memperkaya khazanah musik Indonesia pendengar. Tanpa doa tulus. Dan kita kembali bersama di Ruang Rindu, Romor Bagi Rindu Memori lewat lagu, di mana kami masih hadirkan lagu-lagu Indonesia nostalgia ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request dan pilih di malam hari ini pendengar. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk malam hari ini masih tersedia lagu-lagu Indonesia spesial 70-an pendengar, ada Deddy Damhudi dengan Merana, Teti Kadi dengan Saling Percaya, Frankie Angel dengan Musim Bunga, Favorites Group dengan Cari Kawan Lain, Deloid dengan Titik Noda, Ahmad Albar dengan Panggung Sandiwara, Hetty Koes Endang dan Aji Bandi dengan Damai Tapi Gersang, Kinana Sution dengan Zamrud Katulistiwa, dan Rafika Duri dengan Hanya Untukmu. Silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mas Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Pak BT di Pandau Permai.
0: Pak VT?
1: Ya, Pak BT.
0: Pak BT ya?
1: Ya.
0: Oke, di Pandau Permai. Pak, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagu kampung aja lah, lagu Teluk Bayur ada enggak Mas Maizul?
0: Aduh, Teluk Bayur tidak di... Itu di 60-an Pak, malam hari ini spesial 70-an aja.
1: Kebetulan lahirnya tahun 60 kan?
0: Kemarin 60 Pak.
1: Jadi apa aja yang ada sekarang?
0: Ada Deddy Damhudi dengan Merana, Teti Kadi dengan Saling Percaya, Frankie Angel dengan Musim Bunga, Favorites Group dengan Cari Kawan Lain, Deloid dengan Titik Noda, Ahmad Albar dengan Panggung Sandiwara, Hetty Koes Endang dan Aji Bandi dengan Damai Tapi Gersang, Kinana Sution dengan Zamrud Katulistiwa, dan Rafika Duri dengan Hanya Untukmu.
1: Hetty Koes Endang aja lah.
0: Hetty Koes Endang saja, oke boleh. Salam-salam itu siapa Pak?
1: Salam-salamnya untuk Mas Mezo, salam kenal selalu.
0: Oh iya, salam kenal juga Pak BT.
1: Mas Mezo udah lama di situ belum? Baru?
0: Saya di RRI sudah kurang lebih 1,5 tahun nih Pak.
1: Tahun. Tidak kenal dengan ini Pak Risman Dianto almarhum.
0: Oh tidak, sempat. Tidak sempat bertemu.
1: Teman waktu saya pindah dari Natuna ke Pekanbaru tahun 88 tuh teman baik.
0: Sudah lama berarti Pak ya? Saya belum lahir sudah itu lama. Pak.
1: Membuka lembaran pagi Mas Maizul. Ya.
0: Oke. Ada lagi Pak terus salam-salamnya?
1: Salam-salamnya salam semua pendengar aja lah. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, makasih Mas Maizul.
0: Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BT ya di Pandau Permai. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Deddy ya?
2: Iya.
0: Di Lebersa. Oke, Bang Deddy mau request lagu apa malam hari ini Bang?
2: Oh, Mizul, lagu Bukit Berbunga lah Mizul.
0: Bukit Berbunga?
2: Iya, dari siapa?
0: Lu gak ready Bang? Gak ready di playlist kita malam hari ini. Hah? Gak ready di playlist kita malam hari ini.
2: God Bless tadi apa tuh?
0: Yang mana?
2: Panggung Sandiwara.
0: Iya, Panggung Sandiwara benar. Nah, itu saja. Oke, boleh. Ya. Salam-salam untuk siapa Bang malam hari ini?
2: Salam untuk Mama Yus ya. Terus untuk Bu Yani ya.
0: Oke.
2: Dari Kampar. Amin. Dah, saja.
0: Oke.

0: Jen dengan Musim Bunga, Favorites Group dengan Cari Kawan Lain, Deloitte dengan Titik Noda, Kinan Nasution dengan Zam.
1: Deloitte apa tadi?
0: Titik Noda.
1: Titik Noda telah.
0: Gitu, oke. Okay. Salam-salam untuk siapa, ya. Camin?
1: Salam untuk Bang Mezo, ya.
0: Untuk
1: Bunda Isa, Kayus, ya. Untuk Bang Joko tadi di Jambi, terima kasih salamnya ya, di Jambi. Dari Jambi tadi.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Bang Joko di Dumai, sana-sana. Ada Bang Simpson ya, Frutini, ada Kayus, ada Bang apa lagi, ada Bang, oh ya untuk Kak Darmailis ya, Bang Adi, Bang Rudi juga, salam untuk siapa nih, untuk Pak Tonga ya di Kuansing, apa kabar Pak Tonga ya, selalu. Pak Arman juga di Kampung Lele, Bang Yono, kan semua-semua lah Bang.
0: Oke, okay, Acem.
1: Dengarkan kita di malam hari ini. Tunggu lagunya Bang ya.
0: Oke, okay, Acemin.
1: Terima kasih. Siapa malam ini Bang, mainnya Bang?
0: Malam hari ini nanti Acemin jam 2 ada Portugal versus Spanyol, dan besok paginya jam 7 ada Amerika Serikat versus Belgia.
1: Iya.
0: Ditunggu Acemin. Jagokan siapa?
1: Nah, jaga Bang dulu, belum pasti bisa memprediksikan.
0: Tapi kan Acemin fans Ronaldo, pasti Portugal nanti malam nih.
1: Pastilah. Ya kan?
0: Oke, okay. Siap. Ditunggu ya, nanti jam 2 Acemin.
1: Masih ada ujung tombaknya iyalah.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama Acemin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acemin di Rumbio. Di belakang Acemin kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Selanjutnya ada Anggoro di Kubang. Mau salam buat anakku Amirah, Ahmad dan Halimah. Lagi tidur lah nak, biar besok bisa jalan-jalan ke Pekan. Siap ya. Oh ya, Kubang udah masuk kampar sih ya. Cuma Mezo masih belum terlalu apa ya, membiasakan bahwa Kubang itu kampar, karena kayak terlalu dekat ya, karena itu perbatasan sih. Tapi kalau orang Kubang bilang ke daerah-daerah sini ngomongnya ke Pekan langsung gitu ya. Bukan langsung nyebut nama jalan main atau mungkin nyebut nama destinasinya, misalnya kayak ke mall apa gitu. Oke, okay, tapi mohon maaf Pak Anggoro, lagunya tidak bisa kita putar ya karena malam hari ini Kursi Indonesia spesial 70-an. Kalau mau diganti boleh, Maizul tunggu nanti sampai jam 11 malam. Di belakang Pak Anggoro selanjutnya ada Bu Ros ya. Ini dengan siapa ya? Oh tadi Bunda Yani. Assalamualaikum Zul. Waalaikumsalam. Mau request lagu Dedi Damhudi katanya, Merana ya. Mau salam-salam untuk Bang Simpson, Ocho Amin, Bang Dedi Labersa, Bu Yus, Bu Ros, Aldi Pasir. Istimewanya buat Zul aja. Makasih dari Bunda Yani. Ditelepon gak bisa-bisa katanya. Ya rebutan. Oke, okay, ditunggu lagunya Bunda Yani nih ya, Bu Yani di pause. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentu masih banyak ini menunggu untuk diputarkan di malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan satu lagu dari The Gen G dengan Kenangan Sedih Yang Abadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
5: Huh?
4: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
6: Oh no!
7: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Hetiko Sendang dan Aji Bandi, damai tapi gersang pendengar. Jadi lagu ini pendengar ya, menjadi salah satu duet pop Indonesia yang bisa dikatakan paling berkesan. Karena lagu ini mengangkat kisah tentang hubungan yang tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya kehilangan kehangatan dan juga kebahagiaannya. Dengan lirik yang puitis serta perpaduan vokal Hetiko Sendang dan Aji Bandi yang harmonis, damai tapi gersang ini menjadi salah satu lagu nostalgia yang tetap digemari hingga hari ini. Nah, fakta menariknya, lagu ini sering dianggap sebagai salah satu duet terbaik pada masanya karena mampu menghadirkan emosi yang kuat melalui dialog vokal kedua penyanyinya. Hetiko Sendang yang dikenal dengan teknik vokalnya yang luar biasa berpadu serasi dengan karakter suara Aji Bandi yang lembut yang menciptakan harmoni yang khas tentunya. Nah, hingga sekarang Damai Tapi Gersang masih sering diputar dalam program radio bertema nostalgia dan dikenang sebagai salah satu duet romantis klasik Indonesia yang tak lekang oleh waktu pendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul, menemani Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih ada waktu kurang lebih 40 menit lagi untuk saya menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Masih ada lagu-lagu seperti Terry Kadi dengan Saling Percaya, Frankie Angel dengan Musim Bunga, Favorites Group dengan Cari Kawan Lain, Kinan Nasution dengan Zamrud Katilistiwa, Revika Duri dengan Hanya Untukmu, Tommy J. Pisa dengan Surat untuk Kekasih, Melky Guslo dengan Pergi Untuk Kembali, dan Ebit GAD dengan Berita Kepada Kawan. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811767391. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Warindu.
1: Halo.
0: Halo Bu Yus.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, itu dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus, apa kabar malam hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Oke. Okay.
1: Itu tadi tuh, Mizu, baru itu baru apanya.
0: Apanya, Bu?
1: Radionya.
0: Oh, baru hidup, habis dari mana apanya emangnya?
1: Lagi.
0: Hah? Emang habis dari mana
1: apa
0: tadi?
1: Apa lagunya tuh, Mezor?
0: Oh, lagu malam hari ini ada Teti Kadi dengan Saling Percaya, Frankie.
1: Ah, itulah Teti Kadi.
0: Itu aja, oke, boleh. Salam-salamnya.
1: Boleh.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Pina di Perawak, Mama di Kembar, Tengku Adriansyah, Pak Mali, Daddy,
0: Adi
1: juga. Nah, tuh Bu Ros, Ibu Yani. Bu Yadi mana tadi itu?
0: Siapa?
1: Bu Yani tadi di mana, Mezo?
0: Di Paus.
1: Oh, di Paus ya. Bu siapa lagi? Bu
0: siapa Adi lagi? Oke.
1: Istimewanya buat Mezo ya, lagunya buat Mezo juga tuh.
0: Oke, okay, terima kasih Bu Yus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus, di belakang Bu Yus. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Terputus rupanya pendengar. Silakan bagi Anda yang berpartisipasi, masih kami tunggu di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767391. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Mas Mejur.
0: Apa kabar, Mama Fahmi?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Mama Fahmi, di malam hari ini?
2: Lagunya apa? Tadi Ahmad Albar udah diambil ya?
0: Sudah. Ada Frankie
2: Angel.
0: Yang mana? Frankie. Ah, ya ada Maizul ulang lagi ya. Ada Frankie Angel dengan Musim Bunga, Favorites Group dengan Cari Kawan Lain, Kinan Nasution dengan Zamrud Katulistiwa, Revika Duri dengan Hanya Untukmu, Tommy J. Pisa dengan Surat Untuk Kekasih, Melky Guslo dengan Pergi Untuk Kembali, dan Ebit GAD dengan Berita Kepada Kawan.
2: Dari Melky Guslo tadi aja.
0: Melky ya? Oke. Okay.
2: Iya, iya. Bukan Melly ya?
0: Bukan, Melky itu.
2: Oh.
0: Melky kalau tidak salah ayahandanya itu.
2: Oh, ayahandanya.
0: Ayahanda Melky Guslo kalau tidak salah ya.
2: Cobalah kita dengerin ya.
0: Oke. Okay.
2: Gak tahu juga lagunya.
0: Dan
2: salam buat Mas Majul yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga diberkahi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Dan buat semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor, salam saya selalu. Fotokopi salam saya kemarin aja ya. Panjang kali lebar aku tadi siang juga. Terima kasih Mas Majul.
0: Istimewanya
2: buat keluarga aku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi ya, di Lipat Kain. Di belakang Mama Fami. Satu penelpon selanjutnya masih saya tunggu mendengar di 0761-24595. Halo, selamat malam. Terputus rupanya. Silakan bagi Anda ingin berpartisipasi dan juga mencoba lagi di 0761-24595. Halo, selamat malam. Terputus lagi. Baik, kalau gitu kita akan beralih ke WhatsApp pendengar. Ada Pak Zepta di Panam ya. Panam adem katanya sekilas informasi. Oke, di Sudirman juga adem, apalagi di Studio Pro 1 ini Pak Zepta. Warga Selagat Teti Kadi tadi sudah masuk ya. Oke, saling percaya. Tadi sudah di request juga sama penelpon. Salamnya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar dan juga semua pendengar. Salam istimewa untuk Ananda Nayara. Selamat bobo untuk Mas Maizul, sehat selalu. Dari Pak Zepta di Taman Karya Panam. Oke, Pak Zepta ditunggu lagunya. Selanjutnya ada Bu Ros ya di Rumbai. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bu Ros minta lagu Rafika Duri dan salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih Mas Maizul, sama-sama. Ditunggu lagunya Bu Ros ya. Di belakang Bu Ros, satu penelpon selanjutnya jika masih ada, masih saya tunggu di 0761-24595 pendengar, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Jika tidak ada lagi yang masuk, baik kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Ahmad Albar dengan Panggung Sandiwara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menurut kamu, Mama gimana?
4: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
3: Kalau Papa?
4: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
3: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1.

0: Dedi dan Hudi dengan Merana Pendengar. Jadi lagu ini dipopulerkan pada era 70-an dan juga menjadi salah satu lagu pop Indonesia yang populer pada masanya. Lagu ini mendengar mengisahkan kesedihan mendalam akibat cinta yang kandas dengan lirik yang sederhana namun penuh emosi. Nah, dibalut aransemen musik pop ya, terutama musik pop klasik dan vokal khas seorang Dedi dan Hudi yang lembut, Merana ini berhasil menyentuh hati banyak pendengar dan tetap dikenang sebagai lagu nostalgia hingga hari ini. Nah, fakta menarik ya pendengar, Dedi dan Hudi ini dikenal sebagai salah satu penyanyi pria yang turut mewarnai perkembangan musik pop Indonesia pada dekade 70-an. Gaya bernyanyi yang penuh penghayatan membuat lagu-lagu bertema patah hati seperti Merana ini mudah diterima oleh penikmat musik pada masanya. Nah, hingga kini lagu tersebut masih sering diputar di berbagai program radio nostalgia dan juga menjadi salah satu karya yang mengingatkan pendengar pada era keemasan musik pop Indonesia.
1: Saat kita berpisah.
0: Baik pendengar, masih saya tunggu partisipasi Anda di malam hari ini bagi yang ingin bergabung di 0761-24595 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk lagu yang masih tersedia ada Frankie and Jane dengan Musim Bunga, Favorit Grup dengan Cari Kawan Lain, Kinan Nasution dengan Zamrud Khatulistiwa, Suranto Kekasih dari Tommy J. Pisa, Ebit GAD dengan Berita Kepada Kawan, dan Benjamin Sueb dengan Kompor Meledup. Silakan di 0761-24595 pendengar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruwa Rindu. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Terputus rupanya pendengar. Silakan dicoba lagi bagi yang ingin bergabung. Masih saya tunggu di 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruwa Rindu.
2: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini, Bapak?
2: Dengan Dewa.
0: Pak Dewa di
2: Padang Panjang.
0: Di Padang Panjang, jauh rupanya, Pak.
2: Jauh. Dekat kalau diambil dekat radio. Ruang rindu bisa dekat jadinya ya,
0: Pak. Iya, betul tuh, Pak. Malah bahasa Minang loh, Pak. Nanti kena tegur saya ini. Bahasa Indonesia saja kita, Pak.
2: Iya, betul.
0: Pak Dewa, malam hari ini ya mau request lagu apa, Pak, di playlist kita yang masih tersedia ini?
2: Surat Untuk Kekasih.
0: Surat Untuk Kekasih dari Tommy J. Pisa, yeah. Ya. Oke, boleh.
2: Salam sama Abang apa?
0: Maizul malam hari ini, Pak.
2: Maizul, Pak. Ya. Jangan lupa, sering juga monitor.
0: Oke, okay. Salam-salam tuh siapa, Pak?
2: Nomor teleponnya enggak, ini lupa-lupa.
0: Oh iya.
2: Dulu pernah gabung juga sih.
0: Cuma sama saya sih kayaknya baru pertama ya, Pak ya.
2: Udah dulu.
0: Udah pernah ya?
2: Udah 2 tahun yang lewat enggak salah.
0: Wah, saya aja baru 1,5 tahun di sini, Pak.
2: Oh iya ya?
0: Iya benar.
2: Oh, iya, 2024
0: akhir.
2: Okay. Oh iya iya iya.
0: Pak Dewa, masalah-masalah untuk siapa di malam hari ini?
2: Salamnya pertama buat Maizul yang lagi tugas. Buat Radio Slow Set ya.
0: Iya.
2: Selalu lancar, sukses.
0: Amin.
2: Aktivitasnya rezeki yang berkah ya.
0: Amin amin.
2: Dan buat keluarga besar RI Pekanbaru, tempat kecuali ada siapa yang lama-lama tadi sudah dengar, saya lupa juga. Pokoknya Abang yang membuat semuanya tanpa kecuali, salam kenal dari Bang Dewa dari Padang Panjang, okay. Ya, sebagian udah kenal juga, cuma orang tuh udah lupa juga ya. Sekarang kumpul-kumpul komplain gitu ya. Pokoknya tanpa kecuali salam sehat buat kita semua.
0: Okay.
2: Terima kasih Maizul ya.
0: Sama-sama Pak Dewa.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewa yang jauh di Padang Panjang ya. Baik, mendengar kita rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya masih banyak ini yang belum saya putarkan ke ruang dengar Anda. Tapi untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Anda kita dengarkan Teti Kadi dengan Saling Percaya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi setan merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 99,1 Pro, satu pekan bareng informasi dan inspirasi Raffi Kaduri dengan Hanya Untukmu. Dan tak terasa mendengar kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 sudah harus berakhir di sini pendengar. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi. Dan mohon maaf apabila mungkin ada requestan yang belum sempat terbaca, telepon yang belum sempat terangkat, atau mungkin lagu yang belum sempat terputar. Tapi tenang, besok masih ada Ruang Rindu pendengar di pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat seperti biasa yang akan mengalun ke ruang dengar Anda tentunya. Dan selain ini juga jangan kemana-mana pendengar, karena kita masih akan bersama hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama saya Maizul di Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

99,1 Pro 1 Pekanbaru dengan informasi dan inspirasi. Kahitna featuring Monita Tahlia dengan Titik Nadir pendengar. Membuka kebersamaan kita di segmen Riau malam ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda pendengar karena masih setia bersama kami hingga di penghujung hari ini. Semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk kita melepas penat setelah mengawali segala aktivitas di hari Senin yang bisa dikatakan cukup padat ya pendengar. Nah pendengar, berbicara berkembang ya, setiap orang tentu pasti ingin terus berkembang dan juga meraih kehidupan yang lebih baik. Namun seringkali kita itu terlalu fokus pada kemampuan, pengalaman, atau mungkin keberuntungan. Sehingga kita sering lupa bahwa ada satu hal yang justru ini menjadi penentu utama dalam menghadapi kehidupan, yaitu pola pikir atau mindset. Bagaimana cara kita memandang sebuah tantangan ini seringkali menentukan langkah yang kita akan ambil selanjutnya. Nah malam hari ini kami akan berbagi pada Anda pendengar mengenai pola pikir yang perlu dimiliki agar kita terus bertumbuh dan mampu untuk menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan nanti ini bisa menjadi penyemangat untuk menyambut hari-hari berikutnya dengan lebih optimis.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Pendengar, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat. Dilansir dari laman rri.co.id yang mengutip Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, salah satu pola pikir yang sangat penting adalah growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan seseorang dapat terus berkembang seiring proses belajar, latihan, dan juga pengalaman yang mereka dapatkan. Dengan pola pikir seperti ini, seseorang tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan, karena mereka percaya bahwa setiap kesulitan merupakan kesempatan untuk berkembang. Selain itu, kegagalan juga perlu dipandang sebagai bagian dari proses belajar yang kita. Orang-orang yang berhasil bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi mereka mampu mengambil pelajaran dari setiap langkah yang pernah mereka lakukan. Alih-alih menyalahkan keadaan, mereka justru melakukan evaluasi agar bisa tampil lebih baik pada kesempatan berikutnya. Nah, mendengar, cara kita memaknai kegagalan akan sangat menentukan masa depan kita seperti apa. Jika kegagalan dianggap sebagai akhir dari segalanya, maka langkah kita akan terhenti. Namun, apabila kegagalan dipandang sebagai pengalaman yang berharga, maka setiap tantangan justru menjadi batu loncatan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Pendengar, pola pikir berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengutamakan disiplin dibandingkan motivasi sesaat. Motivasi memang bisa memberikan semangat, tetapi sifatnya sering naik dan juga turun. Sebaliknya, disiplin akan membuat seseorang tetap menjalankan tanggung jawabnya meskipun sedang tidak bersemangat. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan rutin ini biasanya menghasilkan perubahan yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Selain disiplin, kebiasaan untuk terus belajar ini juga merupakan satu modal penting dalam menghadapi perubahan zaman. Dunia kerja, teknologi, hingga cara kita berkomunikasi terus berkembang dengan sangat cepat. Oleh karena itu, membaca buku, mengikuti pelatihan, mempelajari keterampilan baru, atau sekedar memperluas wawasan melalui berbagai sumber informasi, ini dapat menjadi investasi yang sangat berharga bagi masa depan Anda. Mendengar, orang yang terus belajar biasanya juga lebih mudah untuk beradaptasi. Mereka tidak takut menghadapi perubahan karena menyadari bahwa kemampuan dapat terus ditingkatkan. Dengan begitu, setiap perubahan justru dipandang sebagai peluang, bukanlah ancaman.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta.

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Pendengar, pola pikir lain yang perlu dibiasakan adalah fokus pada solusi dan mampu mengelola waktu dengan baik. Ketika menghadapi masalah, cobalah untuk tidak terlalu lama terjebak pada penyebabnya. Tetapi segera pikirkan langkah-langkah yang tentunya dapat dilakukan untuk menyelesaikannya, pendengar. Di mana sikap seperti ini tentu akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan juga produktif. Mengelola waktu juga merupakan bagian dari pola pikir yang positif. Menentukan prioritas, mengurangi gangguan yang tidak perlu, serta menyelesaikan pekerjaan secara bertahap, ini akan membuat aktivitas Anda akan terasa lebih ringan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi lebih produktif saja, tetapi juga memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan juga menikmati kehidupan. Baiklah pendengar, tidak terasa ternyata kebersamaan kita di segmen Riau Malam ini edisi 6 Juli 2026 sudah harus berakhir di sini. Sebagai informasi, malam ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu diawali dari perubahan cara berpikir. Ketika kita mau terus belajar, disiplin, serta melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, maka langkah menuju masa depan yang lebih baik akan semakin terbuka. Saya Maizul, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini. Selamat beristirahat. Semoga hari esok menjadi hari yang lebih produktif dan juga penuh semangat untuk Anda pendengar. Selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sombong. Seseorang itu berhasil bukan karena dia hebat, tapi karena Allah yang memudahkan urusannya. Dan mudah bagi Allah untuk menariknya kembali. Jadilah versi yang terbaik dengan caramu sendiri. Jalani dengan ikhlas, berdamailah dengan keadaan. Suatu saat akan ada banyak kejutan indah dari Allah yang menanti di depan sana.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda dini hari besok pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Nadia yang menemani Anda di pagi hari ini. Dan pastinya juga nanti Anda bisa mengikuti secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Spanyol. Ya, dan sekali kita akan mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: di tahun 2012. Baik saudara pendengar, saatnya kita akan mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Dan kita akan bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026. Untuk pertandingan Piala Dunia ini akan ada antara Portugal melawan Spanyol nih teman peradua. Nah untuk itu Anda bisa langsung saja mendengarkan melalui program 1 yang disiarkan langsung dari RRI Program 3 Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Sulutkan hatiku merawat jauh.
2: Korea di Chelsea karena ini soal pemain di lapangan juga tergantung kepandaian pelatih ya. Ini memang beda antara pemanfaatan Kukurea oleh Luis de la Fuente dan pemanfaatan Kukurea di Chelsea ya. Kalau di Spanyol, Luis de la Fuente benar-benar bisa memaksimalkan sosok Kukurea sebagai fullback yang
3: tidak segan-segan maju ke depan,
2: rajin bolak-balik, bantu penyerangan, yeah. Terus juga nggak segan-segan itu tadi duel, terus dia juga punya sebenarnya bisa dibilang taktik intelijen, punya yang bagus, dia bisa mencari ruang. Ya, misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat. Gitu. Jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
3: di Madrid,
2: di Spanyol dulu.
3: Oh di Spanyol dulu, oke.
2: Masih musim depan.
3: Saya baru, ini nih trivia. Ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
2: Iya, sama kayak Denzel Dumfries. Itu juga baru dibeli
3: Madrid. Update. Terima kasih infonya. Waduh, ini luar biasa. Madrid akan lebih gacor lagi nih besok-besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
4: Pagi, salam olahraga.
3: Jaya Pak Caswa.
4: Bung Topan.
3: Iya, Bung Nova,
4: iya. Iya,
3: silakan Pak Caswa.
4: Olahraga semua.
3: Jaya.
4: Iya. Saya sih karena bolanya satu, rebutan banyak orang.
3: Iya.
4: Harus ada yang beruntung ya.
3: Harus ada yang beruntung.
4: Iya.
3: Harus ada yang hadir lanjut, harus ada yang pulang.
4: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menangan guys.
3: Iya.
4: Iya, saya mendukungnya Portugal. 1 untuk Spanyol, 2 untuk Portugal.
3: Siap.
4: Kalau nantinya babak pertama dan kedua 0-0 nanti penalti.
3: Oke, baik. Pak Acure. Apa gimana nyebut ini? Pak Acure, halo. Pagi.
5: Halo
3: pagi, saya nyebutnya gimana? Pak Acure?
5: Acure.
3: Oh Pak Acure, pagi ya. Dari Sulawesi Barat, wah ini udah jam berapa di sana tuh?
5: Ini sudah hampir jam 3 ini.
3: Aduh, ya silakan nih, siapa nih, dukung siapa nih Pak Acure?
5: Ya kalau saya dari dulu memang tetap saya Spanyol. Iya. Dan ini saya rasa ini Spanyol 2-1 ya.
3: Spanyol 2-1 nih kira-kira nih.
5: Iya, selama masih ada Alex. Nah itu saya cuma andalkan tuh Alex itu di Spanyol itu.
3: Oke, baik. Baik, terima kasih.
5: 2-1.
3: Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, makasih. Iya. Lalu tadi kan saya sebut bahwa kalau di Spanyol saya menyoroti soal Kukurea, betapa mobilingnya dia, sering membantu serangan meskipun posisinya di belakang ya, dia bertahan lalu kemudian sering banget bantu serangan, bahkan 3 gol kemarin lawan Austria sendiri berkat dia, 2 assist, 1 merebut bola dan akhirnya berbuah gol. Sebegitu pentingnya. Tapi kalau di Portugal ada Pedri dan Pedro. Saya enggak nyorotin
2: Pedro.
3: Pedri dan Pedro kalau di Spanyol.
2: Pedri Spanyol.
3: Iya. Yeah.
2: Pedro Portugal.
3: Portugal. Nah, kalau di Pedro, Juan Felix dan juga Neto. Saya tidak melihat Bruno Fernandes, justru dia yang jadi top assist di Premier League masih terlihat kurang, maka bahkan Bruno Fernandes justru lebih banyak shoot on goal ketimbang assist. termasuk Ronaldo, meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas, umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih. Ini gara-gara Ronaldo nih, timnya jadi nggak solid nih. Nggak ada yang mau ngumpan dia, tapi nggak terlihat ketika lawan Kroasia kemarin. Umpan sering mengalir, cuma sayangnya ditempel ketat oleh dua atau tiga pemain Ronaldo sehingga tidak bisa bergerak bebas. Ini tanggapannya gimana, Bu?
2: Iya, jadi Portugal ini kalau menurut saya masih belum 100% tim yang menampilkan permainan terbaiknya. Mereka masih harus paling tidak memperbaiki lagi untuk hari ini bisa menang lawan Spanyol. Karena secara menyerang ini Bruno Fernandes dan Vitinha ini agak terlalu ke belakang, dan kemudian ketika mereka memegang bola, bola itu tidak langsung
3: diumpan ke depan.
2: Umpan ke depan, mereka menguasai bola, tapi lebih sering untuk mempertahankan penguasaan bola.
3: Berarti yang saya lihat itu benar. Jadi penguasaan bola Portugal itu tinggi memang, di atas 50%, di atas 60%, bahkan ketika menghadapi beberapa tim dari babak penyisihan sampai dengan babak terakhir lawan Kroasia. Tapi perputaran bola, penguasaan bolanya itu untuk umpan ke depan itu bisa dihitung dengan jari. Sementara bola mengalir ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke belakang itu banyak banget, Bung.
2: Iya, jadi oper-operannya istilahnya cuma untuk menguasai bola agar tetap ada di kaki pemain Portugal, bukan untuk mencari ruang di daerah pertahanan lawan gitu.
3: Itu karena tidak menemukan celah karena pertahanan yang solid dari tim lawan, atau ada hal lain ini dari penglihatan Bung Nova?
2: Ya, ada banyak ini ya. Mungkin mereka belum in banget.
3: Belum in ya?
2: Atau enggak juga belum mendapatkan insight dari pelatih Roberto Martinez begitu. Ada juga mungkin salah komunikasi ketika misalnya sudah ada ruang terbuka waktu lawan terakhir itu lawan Kolombia. Mereka sebenarnya kayaknya, saya sebagai penonton,
3: kok nggak diumpan nih? Yeah. Kok nggak diumpan gitu ya?
2: Bergetan ya. Ada bang kosong loh, dia nggak ke situ.
3: Iya.
2: Yang jadi masalah di Portugal itu selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang menjaga pemain lawan dengan dekat, dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian mengancam gawang mereka begitu.
3: Oke. Filosofi menguasai bola artinya menguasai pertandingan, mungkin ada benarnya. Menguasai bola artinya tim lawan tidak punya kesempatan untuk mencetak skor karena bola masih ada di kaki kita, itu ada benarnya juga. Tapi kalau dari grafik yang saya lihat kemarin itu, bahwa Portugal penguasaan bolanya itu lebih banyak oper-operan di tengah dan ke belakang, rasanya kayak ada yang kurang rohnya ya dari Portugal ini, yang harusnya depannya itu luar biasa, apalagi punya Bruno Fernandes yang di Premier League top assist sepanjang sejarah bahkan ya kalau nggak salah.
2: Iya, 21
3: asis melebihi top asis sebelumnya, legenda dari Liga Inggris, tapi tidak terlihat di sini. Asis-asisnya masih belum ada yang matang, tapi yang justru terlihat adalah bagaimana memanfaatkan bola mati justru kalau dari Portugal.
2: Iya, ini bola mati juga Spanyol sebenarnya juga punya kemampuan untuk
3: mengeksekusi
2: bola
3: ya.
2: Bola mati, untuk memaksimalkan bola mati, makanya nanti di pertandingan ini kita akan lihat. Selain dari open play, bola-bola mati juga patut diwaspadai ya. Tapi dua kiper ini Diogo Costa dan Unai Simon sama-sama punya kemampuan yang juga bagus. Ini makanya kedua tim ini adalah kedua tim yang layak difavoritkan, kedua tim yang punya nama besar, tapi di awal mereka masih belum in. Nah, sementara Spanyol udah mulai step in, udah mulai masuk, udah mulai agak kelihatan oke.
3: Iya.
2: Portugalnya masih agak kurang nih. Jadi ya mereka punya potensi tapi belum bisa menggaransi tempat nih nanti nih.
3: Oh gitu. Oke. Jadi kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo, ada suaranya enggak? Oke, sebentar ya. Kita coba cek dulu. Halo Bung Senpi.
6: Enggak ada.
3: Oh, saya mendengar suara Bung Serpi, tapi Bung Serpi nggak mendengar suara saya. Oke, okay, baik. Oke, okay, nanti kita coba cek lagi ya. Dan sebelum sampai nantinya kick off babak pertama, tadi saya teruskan lagi. di Portugal itu punya Cristiano Ronaldo. Walaupun bukan masa prime-nya dia mungkin sekarang. Usianya sudah 41 ya. Sementara di Spanyol Lamine Yamal. Catatan saya di lawan Austria itu kalau main game bola konsol seperti PS ataupun FIFA itu kebanyakan giring.

Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang, yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit, yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak, yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar sallallahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah, kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka

sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal. Dan itu setelah kita cek harga di tempat lain. Atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman,

0: Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa, dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman praktis berbisnis. Mulai dari tahun 95 berbisnis, itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
1: Amin.
0: Saya kira demikian.
1: Baik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

dan terkhusus Pak kepada tenaga kerja lokal yang hari ini banyaknya perusahaan di Provinsi Riau yang belum ya Pak membawa tenaga-tenaga kerja lokal kita yang ada di Provinsi Riau, dan kepedulian terhadap perusahaan-perusahaan yang juga di sekitar masyarakatnya yang masih

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi guna mematangkan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. SPMB 2026 diharapkan menjamin akses pendidikan bagi siswa di perbatasan agar tidak ada yang putus sekolah. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi guna mematangkan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau sudah menggelar rapat koordinasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026 Senin siang. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah provinsi saat ini tengah melakukan evaluasi untuk mematangkan pelaksanaan program bantuan rumah dari pemerintah pusat tersebut. Menurut PLT Gubernur, keberhasilan program BSPS membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Selain bantuan renovasi rumah dari pemerintah pusat, PLT Gubernur menyebutkan pemerintah Provinsi Riau juga akan melengkapi program tersebut dengan bantuan sambungan listrik yang bekerjasama dengan PLN serta bantuan modal usaha melalui BRI dan Bank Riau Kepri Syariah atau BRK Syariah. PLT Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas peningkatan kuota BSPS untuk Provinsi Riau di mana pada tahun 2025 bantuan diberikan untuk 433 rumah sedangkan pada tahun 2026 ini meningkat menjadi 4.836 rumah atau sekitar 10 kali lipat.
2: Nah, ini betul-betul kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Ini yang berdampak kepada masyarakat. Jadi kuncinya nanti rumah masyarakat kita perbaiki, dia tidak punya sertifikat, kita berikan. Kalau di listrik kita ada, kita usahakan masuk dan kita berikan modal usahanya dari bank BRI, bank BRK, ya. Jadi inilah untuk kesejahteraan, inilah program Bapak Presiden yang akan kita dukung di Riau.
1: Sementara Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau BP3KP Sumatera 3 Suwinder Agung menjelaskan, saat ini sekitar 4.800-an calon penerima BSPS di Riau masih menjalani proses verifikasi. Verifikasi dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Riau serta Badan Pertanahan Nasional. Suwinder Agung menegaskan bantuan BSPS tahun ini difokuskan untuk renovasi rumah dengan kategori rusak ringan hingga sedang. Adapun rumah yang mengalami kerusakan berat akan masuk dalam skema pembangunan baru.
3: Jadi untuk Provinsi Riau itu ada kurang lebih sekitar 4.800-an yang akan kita verifikasi untuk bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, ini kita harap memang ini berjalan dengan sesuai sebagaimana mestinya dan ini dukungan oleh Pak Gubernur Provinsi Riau agar program ini berjalan dengan sukses. Makanya kita hari ini berkolaborasi dengan BPN juga.
1: Suwinder Agung menambahkan penerima bantuan harus merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki satu-satunya rumah milik pribadi, serta berstatus sebagai warga negara Indonesia. Dan bagi warga yang belum memiliki sertifikat, masih dapat mengikuti program sepanjang memiliki alas hak atau surat keterangan dari pemerintah desa. Program BSPS tahun 2026 sepenuhnya dibiayai melalui APBN dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh kabupaten kota di Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: SPMB 2026 diharapkan menjamin akses pendidikan bagi siswa di perbatasan agar tidak ada yang putus sekolah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Riau diharapkan tetap menjamin hak seluruh anak untuk memperoleh pendidikan, termasuk bagi siswa yang tinggal di kawasan perbatasan antar daerah. Persoalan domisili dinilai masih menjadi kendala utama bagi sebagian calon peserta didik untuk mengakses sekolah.

0: Negeri. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, Bambang Pratama mengatakan masih terdapat sejumlah sekolah negeri di Kota Pekanbaru yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar maupun daerah lain. Menurutnya perbedaan wilayah administrasi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi siswa yang tinggal di kawasan perbatasan untuk bersekolah.
1: Kita masih menemukan bahwa ada beberapa yang di irisan itu ingin sekolah ke Kanbaru, tapi tidak terhalang oleh masalah administratif tadi. Sehingga tadi memang yang terbesar yang menjadi penghal, yang tidak diterima oleh di dalam SPMB sistem ini adalah masalah di domisili dan jalur prestasi. Itu yang lumayan besar tadi dan tentunya kita lihat di situ. Mudah-mudahan kalau ini sudah beres, sudah transparan, sudah oke. Masalahnya lagi adalah bagaimana ada jaminan keadilan dan kemanfaatan supaya tidak ada batas penghalang dari jalur domisili.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Riau Junaidi menilai siswa dari sekolah perbatasan tetap dapat difasilitasi sepanjang kuota sekolah tujuan masih tersedia. Namun ia mengingatkan prioritas tetap diberikan kepada calon siswa yang berdomisili di wilayah sekolah tersebut.
2: Ya, jika kuotanya belum terpenuhi ya silakan aja difasilitasi gitu ya. Tapi kan kalau persoalannya tentu yang diutamakan di domisili masing-masing begitu ya. Nah, jika ada orang Kampar mau di Pekanbaru misalnya ya, karena di perbatasan ya silakanlah dilihat cakupannya itu gitu ya, domisilinya masuk gak di area itu gitu ya. Kalau memang masuk, silakan dicoba.
0: Junaidi menambahkan pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena persoalan sistem penerimaan. Menurutnya setiap permasalahan yang muncul perlu dicari solusinya agar tidak ada siswa di Riau yang putus sekolah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: DPRD Riau soroti tenaga kerja lokal hingga CSR perusahaan. Pemprov janji akan sesuaikan anggaran. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Riau, Andoy Adelianda, menyoroti sejumlah isu penting dalam rapat paripurna DPRD. Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, serta tenaga kerjaan lokal. Andoy menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya terkait penanganan stunting, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau.
5: Terkait dengan pandangan fraksi ini, ada yang beberapa yang kami soroti. Kami berharap ada peningkatan terkhusus dari fraksi Gerindra terkait dengan stunting, pendidikan, kesehatan, dan terkhusus Pak kepada tenaga kerja lokal yang hari ini banyaknya perusahaan di Provinsi Riau yang belum ya Pak membawa tenaga-tenaga kerja lokal kita yang ada di Provinsi Riau. Dan kepedulian terhadap perusahaan-perusahaan yang juga di sekitar masyarakatnya yang masih kurang peduli terhadap kemiskinan, stunting, dan CSR yang mereka berikan kepada masyarakat di setiap desa-desa. Kami berharap dari item yang kami sampaikan tadi, dinas-dinas yang ada di Provinsi Riau, Pak Gubernur, bisa lebih fokus menunjang tenaga kerja lokal, terkhusus di Snaker, dan terkhusus di kesehatan, dan terkhusus ada di dunia pendidikan.
4: Sementara itu, PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, merespon masukan dari DPRD dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi terhadap berbagai usulan yang disampaikan.
6: Jadi ada untuk peningkatan.
4: Pemerintah Provinsi Riau akan mempertimbangkan aspek anggaran dalam menindaklanjuti berbagai catatan dan masukan dari DPRD Riau, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menangkap dua pengedar narkoba dengan barang bukti 39 paket sabu siap edar. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
7: Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan dua orang pria yang diduga sebagai pengedar sabu di pinggir jalan SM Amin, Kelurahan Labu Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki pada 2 Juli lalu. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lovico dalam keterangan persnya pada Senin siang mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya aktivitas transaksi narkotika di lokasi tersebut. Saat dilakukan penangkapan, salah seorang tersangka berinisial IN sempat berupaya melarikan diri, namun petugas berhasil melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku dapat diamankan. Dari tangan keduanya, polisi berhasil mengamankan 39 paket sabu siap edar.
8: Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi peredaran narkoba. Kemudian saya memerintahkan Kanit Ofsal, Ibda Efren, agar segera melakukan penyelidikan di jalan Sherwan Mendi itu disebut Tanah Biru. Pada saat anggota melakukan penyelidikan dan melakukan undercover, pelaku yang kami target, inisial SI, melarikan diri. Dan pada saat dikejar, dia amankanlah barang bukti sebanyak 10 paket dan rekannya juga dia amankan 30 paket inisial IN. Kemudian tersangka dibawa ke Polresta untuk pengusutan yang lebih lanjut.
9: Barang bukti ini diperoleh dari mana?
8: Barang bukti tersebut diperoleh dari inisial RE yang sekarang masih kami lakukan penyelidikan dan masuk daftar pencarian orang.
7: Sementara itu, salah seorang mahasiswa, Ribi, mengapresiasi pengungkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena dapat mencegah peredaran narkotika, khususnya bagi generasi muda.
10: Langkah ini termasuk hal yang penting untuk mencegah narkoba, apalagi di lingkungan generasi muda yang sangat rentan untuk tergolong dalam penggunaan narkoba. Namun, dari itu, penangkapan narkoba ini harus bersikap transparan dan terbuka oleh masyarakat. Jadi dalam generasi muda ini, penangkapan ini bersifat positif karena bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi narkoba di generasi muda.
7: Saat ini, kedua tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Guna menyaring figur pemimpin terbaik pilihan seluruh pengurus kabupaten atau kota, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau resmi menggelar Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa atau Musor Prof Lup Senin malam. Kairani Januari ini melaporkan.
1: Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa Musor Prof Lup National Paralympic Committee Indonesia NPCI Provinsi Riau resmi dibuka pada Senin malam di Hotel Furaya Pekanbaru. Agenda krusial ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kadispora Riau Yurnalis. Pembukaan Musor Prof Lup ini turut dihadiri oleh Ketua Bidang Organisasi NPC Indonesia Rio Suseno, jajaran pengurus NPC Kepulauan Riau, pengurus NPC Riau, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Musor Prof Luf ini digelar sebagai tindak lanjut dari arahan NPCI Pusat guna mengisi kekosongan kepemimpinan. Sebagaimana diketahui, Ketua NPCI Riau sebelumnya telah meninggal dunia. Untuk menjaga roda organisasi tetap berjalan, sebelumnya telah ditunjuk pelaksana tugas PLT hingga terpilihnya ketua definitif yang baru melalui mekanisme musyawarah ini. Kadispora Riau Yurnalis menyampaikan harapan besar pemerintah daerah terhadap pelaksanaan musyawarah luar biasa ini.
2: Kita berharap dengan musor prop luar biasa ini nanti melahirkan pengurus-pengurus baru yang bisa menyelesaikan agenda-agenda yang akan diikuti oleh NPC dan tentu akan membawa nama Riau di berbagai event. Dan tentu kita sangat berharap mereka bisa berjaya nanti dalam berbagai event yang mereka ikuti.
1: Apresiasi dan optimisme juga datang dari pengurus pusat. Ketua Bidang Organisasi NPC Indonesia Rio Suseno menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh para atlet disabilitas di bumi lancang kuning. Ia menilai persaingan prestasi ke depan akan semakin ketat, namun Riau punya modal yang sangat bagus.
2: Kedepannya jelas potensi Riau luar biasa. Potensi Riau luar biasa. Sini Pekanbaru ini sudah tidak lagi menjadi kota yang sifatnya satu suku ya, sudah multi kompleks sehingga otomatis mestinya bisa bersinergi dan menjadi contoh bagi Indonesia pada umumnya dalam hal keberagaman. Otomatis itu persaingan prestasi menjadi lebih kencang dan ranking 6 kemarin di Peparnas itu bagus, tapi saya berharap bisa naik lagi.
3: Amin.
2: Karena di luar Pulau Jawa dia ada nomor satu gitu.
1: Ya. Sementara itu, PLT Ketua Umum NPCI Riau Indra Warman berharap agar seluruh proses musyawarah dapat berjalan dengan lancar dan demokratis. Target utamanya adalah melahirkan sosok pemimpin yang didukung penuh oleh seluruh daerah.
4: Dan kami juga berharap di dalam musyawarah luar biasa ini bisa mendapatkan ketua yang betul-betul menjadi pilihan dari seluruh ketua kabupaten seprovinsi Riau dan betul-betul bisa memajukan nama NPC ke depannya
3: ya.
4: Dan bisa, bisa bekerja sama dengan pemerintah.
1: Melalui momentum Musor Prof Luf ini, NPCI Riau diharapkan dapat segera tancap gas mempersiapkan para atlet terbaiknya demi mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi gemilang Riau di kancah nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti hasil pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekan.

Pendengar, Spanyol meraih kemenangan 1-0 atas Portugal dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Senin 6 Juli atau Selasa 7 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Di babak pertama, Spanyol tampil dominan. Peluang pertama datang dari Michael Oyarzabal yang melepaskan tembakan jarak jauh. Namun bola masih dapat diamankan dengan mudah oleh Diogo Costa. Portugal kemudian memberikan respon melalui João Cancelo. Bek sayap itu menusuk dari sisi kanan sebelum melepaskan sepakan keras kaki kanan. Tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang Spanyol. Pada menit ke-8, Oyarzabal kembali memperoleh kesempatan emas. Menerima umpan terobosan Dani Olmo dan lolos dari jebakan offside. Penyerang Spanyol itu gagal memaksimalkan situasi 1-1. Pendengar, Portugal balik mengancam ketika Bruno Fernandes mengirim umpan kepada Cristiano Ronaldo di sisi kanan kotak penalti. Ronaldo langsung melepaskan tembakan keras, namun Unai Simon berhasil memblok bola sehingga hanya menghasilkan sepak pojok. Spanyol terus menekan dan memaksa Diogo Costa melakukan beberapa penyelamatan penting. Kiper Portugal itu berhasil menepis tendangan melengkung Lamine Yamal. Kemudian kembali menggagalkan peluang Alex Baena yang menyambar bola muntah. Tim Matador kembali menciptakan peluang melalui kerjasama Pedro Porro dan Marc Cucurella yang diselesaikan Dani Olmo dengan sundulan tetapi belum membuahkan gol. Dan pendengar, di kubu Portugal, Unai Simon tampil gemilang dengan melakukan dua penyelamatan beruntun. Ia lebih dulu menggagalkan sundulan João Félix, kemudian kembali mengamankan sontekan Cristiano Ronaldo dari jarak dekat. Portugal nyaris membuka keunggulan lewat Nuno Mendes. Tendangan kerasnya dari luar kotak penalti sempat berubah arah akibat membentur pemain lawan. Tetapi bola akhirnya menghantam mistar gawang. Hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta dan skor tetap imbang 0-0. Laga berlanjut ke babak kedua. Pendengar, kedua kubu bermain ketat ya. Bernardo Silva yang baru dimasukkan pada babak kedua mendapat kartu kuning karena takel kerasnya terhadap tim lawan. Spanyol akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90 ya, lewat tendangan Michael Merino yang tak sanggup dihalau Diogo Costa. 1-0 untuk Spanyol. Di sisa 5 menit laga, Portugal semakin intens menekan. Renato Veiga mendapat kartu kuning saat mencoba menghalangi Lamine Yamal. Pendengar, Bernardo Silva hampir menjebol gawang Unai Simon pada menit ke-90 ya, lewat sundulannya. Namun bola masih terlalu tinggi. Laga terus berlanjut dan memanas. Conceição menjadi korban takel keras Cucurella dan Ferran Torres. Wasit memberikan kartu kuning untuk Ferran. Portugal pun mendapat tendangan bebas sekaligus peluang terakhir, namun gagal dimanfaatkan Cristiano Ronaldo di depan gawang. Dan pendengar, wasit pun menutup peluit panjang. Spanyol melaju ke babak perempat final dengan skor akhir 1-0. Sementara Ronaldo CS harus pulang. Nah, laga ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Ronaldo di Piala Dunia.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi guna mematangkan pelaksanaan program bantuan stimulasi perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. SPMB 2026 diharapkan menjamin akses pendidikan bagi siswa di perbatasan agar tidak ada yang putus sekolah. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

91,1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Run dengan Hey Tunggu Dulu featuring Salma Salsabil ya. Nah, lagu ini spesial untuk pendengar pagi hari ini di edisi Selasa ya, 7 Juli 2026 ya. Selamat pagi aja untuk pendengar yang saat ini mungkin sudah persiapan ya untuk beraktivitas di hari Selasa ini. Semangat pagi ya. Mungkin bisa peregangan dulu, cari keringat dulu ya kan. Atau mungkin sarapan dulu ya. Karena mengawali pagi dengan sarapan itu, apalagi buah ya, itu bisa menjadi kebiasaan sederhana yang bisa membawa banyak manfaat bagi tubuh kita. Karena buah ini mengandung berbagai vitamin ya, mineral, serat juga, dan antioksidan yang dibutuhkan untuk memulai aktivitas. Biasanya sih ya, kalau sarapan selalu yang berat. Nah, coba dirubah ya. Mulai dari sekarang dirubah sarapannya, jangan yang terlalu berat, yang ringan-ringan dulu gitu ya. Teh hangat dulu misalnya, atau air putih hangat dulu, kemudian makan buah atau mungkin snack-snack gitu ya. Nah, karena buah ini selain memberikan rasa segar, sarapan buah juga membantu tubuh memperoleh energi secara alami sehingga membuat seseorang lebih bersemangat menjalani hari. Nah, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga, pedoman gizi seimbang dari isi kandungan serat yang tinggi pada buah itu berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita dan pencernaan kita. Nah, karena serat membantu memperlancar buang air besar, kemudian membuat perut terasa kenyang lebih lama, dan mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi cemilan yang berlebihan atau makanan berat. Jadi gak heran ya, jika sarapan buah itu sering menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menjaga berat badan tetap ideal dan harus tanpa harus merasa kelaparan terus ya. Nah, pendengar, sarapan buah sebaiknya tidak dilakukan dengan mengandalkan buah saja setiap hari. Tubuh juga memerlukan protein, lemak sehat, karbohidrat kompleks, dan juga gizi tetap seimbang ya. Jadi diimbangi. Jadi oleh karena itu buah dapat dipadukan dengan yogurt, kemudian telur rebus atau roti gandum. Nah, kombinasi inilah yang membantu menjaga energi tetap stabil hingga waktu makan siang nanti. Jadi mulai sekarang membiasakan sarapan buah tidak membutuhkan biaya mahal ya maupun waktu yang lama. Pilihlah buah yang sedang musim dan gampang didapat ya, seperti pisang, pepaya, atau mungkin apel ya, yang bisa bikin kita cepat kenyang. Nah, dengan langkah sederhana ini pendengar, tubuh memperoleh asupan gizi yang lebih baik sejak pagi hari. Nah, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan dalam jangka panjang. Tetap diimbangi juga ya, proteinnya, lemaknya ya kan, nutrisinya juga. Kita ke lagu spesial lagi pendengar, jelang informasi-informasi menarik juga untuk Anda tentunya di pagi hari ini di Riau Pagi.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada pagi hari ini, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini, Selasa 7 Juli 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Bribtu Celine. Selamat pagi, Bribtu Celine.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Bribtu Celine.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Hari ini dengan saya, Bribtu Celine, melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Selasa 7 Juli 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum, cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka Jalan Subrantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan FM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih tetap lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka yang ada, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadinya kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita juga pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light. Terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Pertanda arus lalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas, waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan, karena di sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan di Jalan Riau ke arah SKA tidak terlalu padat. Arus lintas sepatu cukup lancar, di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti arah Cibunggung masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Durian ke arah Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik, kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tembusai flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tembusai di pos Turi 62 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tuanku Tembusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan, dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tuanku Tembusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin dari utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tuanku Tembusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tuanku Tembusai ataupun dari arah Tuanku Tembusai masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada hambatan. Petugas kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dan Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan, situasi kamtip Cirlantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari RTMP di Telantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya, Bribtu Celin. Mari bersama-sama jadi lapor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Telantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke rekan kita di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bribtu Celin yang sudah menyampaikan laporan langsung lalu lintas ya, pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Telantas Polda Riau.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita bergabung dengan rekan-rekan di Pro 3 Jakarta untuk silang pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Belgia.
1: Dalam melihat jalannya pertandingan dan mendengarkan langsung apa saja situasi-situasi selama pertandingan berlangsung. Kalau dari sisi rekor pertemuan, pernah nggak sih mereka berdua ini bertemu, Bung Henry?
2: Ya, bahkan pertemuan kedua tim terdekat itu 3 bulan yang lalu ya. Dan saat itu Belgia menang telak dengan skor 5.